0: melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan the keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frazee. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, McKennie, Weston McKennie, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tengah Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, hati-hatinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Aduh, buah gitu. Bagi
1: belum siap aja gue nyambutnya tadi.
0: Oh iya. Dah bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richards kah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba mencari kawannya, sodorkan bola ke depan. Ada McKennie lagi di sana, Step Pulisic ataukah pemain Amerika Serikat lain, mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Kamu kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat, kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola, sodorkan Amadou Komana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih, Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena ijo-ijo nih.
1: Iya.
0: Sedangkan lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain, ya, keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi, the keeper tadi melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye, ada juga Nathan Ngoy. Mainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Frazee yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Imri menggiring pelan melewati garis tengah, kembalikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Ragakan coba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Barang ke dalam sudah dilakukan mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakiu yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sorokan melebar ke sektor sebelah kiri. Ke Michel. Dodi Kuiper mundur lagi. Cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan, coba lagi, terjadi perebutan lagi. Kuiper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di tengah tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada kotak penalti, tembakan jelas. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya The Kuiper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika, sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi, mundur ke belakang pada Courtois. Kini mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Courtois, siapa yang berikan, langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu, mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana, pada Kuiper, mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi, beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih terjadi perebutan, berada di kontrasi, kirimkan umpan, tepat lagi! Charles de Ketelos namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kepenyet ini.
2: Ketelar.
0: Charles aja, Charles dah. Dah, Charles saja.
2: Yang gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih ke gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Karena saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak yang pertama ini.
3: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat, dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Leandro Trossard ya, dan akhirnya masuk kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaer membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini, bukan Romelu Lukaku, adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya, unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masuki menit ke-9 tadi, buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Angkat ke depan, mencoba mencari kawannya, cari Flarin tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tepatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Nah, kita juga menanti melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Betul. Usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau. Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Weeper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel, alirkan pada Kuiper, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan mencari kawannya, nomor punggung 10 tadi nampaknya, Trossard, namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Ini serangnya terjadi perebutan di sana, nampaknya sudah keluar lapangan nih Bung Tomo nih, sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan bergerak RRI Pro 3 serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air, kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana, masih dikuasai oleh para pemain-pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika akan menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards, kebentur kepalanya. Kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan, jadi puter dia palanya ya.
3: Bisa. Kena jebret
1: ya kan. Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim de Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi, kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah. Di sana yang dituju adalah De Ketelaere, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketelaere mencetak gol pertama dari Belgia, kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Berputar-putar dia, dibantu oleh Luke Bacchio. Kemudian kembali kepada Ketelaere, di sana masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pendek saja langsung, coba dibantu oleh Amadou Onana di sana. Masih Luke Ketelaere dalam kotak penalti, kirimkan bola, langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi. Kali ini dalam umpan langsung, dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tillemans tadi bergeser ke tengah. Kali ini ada mencoba lagi umpan, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh tim rim. Masih Matt Fries, bergeser dia ke kiri, ada tim rim di sana. Masih tim rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Bergeser dia pada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson, yang dituju kali ini adalah Christian Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Belgia, Thibaut Courtois. Gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat itu mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil. Kastanya kali ini umpan langsung ke depan, yang dituju adalah De Ketelaere, masih mencoba untuk menguasai bola pemain-pemain Belgia. Kali ini Leandro Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah. Kali ini Brandon Marshall, bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya. Dan kembali lagi kepada Kastanye, melebar ke kiri. Kali ini bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana, ada Nicholas Daraskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi. Masih Belgia berputar-putar, bagaimana Brandon Marshall tadi. Ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi. main nomor punggung 23 dari Belgia, Nicolas Raskin. Langsung saja umpan ke depan yang dituju tadi adalah Luke Bacchio, namun bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards. Masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards. Tengah lapangan kali ini kegeser ke kiri, ada Tim Reams ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana? Masih Tillman bergeser kepada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Reams. Ke tengah lagi dia, Chris Richards masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat. Bersama dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman. Coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxime Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24, Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan dia, Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
4: Bukan Onana yang itu.
1: Bukan Onana yang itu, ya, baik. Amadou Onana, pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24, kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Yang asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian pada minum. Masih mendapat perawatan Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia juga mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, di antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall. Kemudian ada pemain nomor 17 Charles Le Cattelier. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih. Kali ini Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini. Mencoba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Premier Inggris, Amadou Onana, masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia. Sudah diberikan kepada Thibaut Courtois, kali ini sama menjaga gawang Belgia. Langsung saja umpan, langsung terobosan melewati garis tengah yang dituju adalah Charles de Cattelier, namun berhasil dicuri oleh Dodi Lukbekio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles de Ventelier. Kembali lagi ke sektor kanan, bagaimana ada pemain kastanya di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Sundul-sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola. Kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya, bagaimana Thibaut Courtois tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat. Kami masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, memegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall, main dari Belgia. Nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tillemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor 2 di sana, Des, Sergio Des masih membawa bola bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yuri Tielemans mencoba membawa bola bergeser dia ke sebelah kiri. Ada Ketler di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 14 di sana, Luke Bekio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Luke Bekio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4 Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat sudah dilakukan, namun ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Belgia kali ini, Thibaut Courtois, yang masih menguasai bola. Pemain yang mengenakan seragam berwarna hijau-hijau ini sudah langsung mengirimkan bola, yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah, yang dituju adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman masih menguasai bola. Freeman geser sedikit dia tadi kepada Tillman. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards bergeser kepada Tim Rim sebelah kiri kali ini. Tim Rim dibantu oleh Robinson sebelah kiri pertahanan atau sebelah kiri lini serang Amerika Serikat. Masih Robinson bawa bola dibayangi oleh satu pemain Belgia. Geser sebelah kanan dia. Belakang lagi kali ini ada Adams. Geser lagi. Bantuan datang dari sektor sebelah kanan lini serang Amerika Serikat. Main nomor 2 di sana Sergio Dance. Masih Dance. Belakang lagi main 26 di sana dari Amerika Serikat. Freeman masih coba untuk melakukan penetrasi, namun gagal lagi serangan-serangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata gagal juga upaya yang dilakukan oleh Belgia. Bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat. Kali ini Sergio Dance di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Geser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini, mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dance di sana. Masih Sergio Dance, terjatuh Sergio Dance, bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
3: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target, dan akhirnya

antara supporter ya, atau bahkan ada orang yang memanfaatkan keramaian untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian ataupun copet ya. Disinilah aparat kepolisian hadir ya, bukan untuk membuat masyarakat takut ya, tapi justru supaya masyarakat merasa tenang. Sahabat budaya, kalau Anda melihat ada anggota polisi berjaga di lokasi nobar, jangan berpikir wah pasti ada masalah. Belum tentu ya. Nah, justru kehadiran mereka adalah langkah pencegahan. Dalam dunia kepolisian ya, mencegah jauh lebih baik daripada menangani masalah yang sudah terjadi. Makanya polisi hadir sejak awal, mereka mengawasi situasi, memantau aktivitas masyarakat, berkomunikasi dengan panitia penyelenggaraan ya, ataupun pemuda-pemudi setempat ya, mengatur kendaraan yang keluar masuk lokasinya ya, dan memastikan semuanya berjalan dengan tertib ya. Nah, sahabat budaya, tugas polisi sebenarnya itu ringan ya, ketika sebagian besar masyarakat menikmati pertandingan sampai dini hari ya, maupun juga pagi hari, mereka tetap bertugas. Mungkin ada yang sedang patroli menggunakan mobil, motor juga, ada berjalan kaki mengelilingi lokasi keramaian. Semua dilakukan agar masyarakat merasa aman ya, karena bagi aparat kepolisian keselamatan masyarakat adalah prioritas. Nah, sahabat budaya, selain menjaga lokasi nonton bareng, polisi juga bertugas mengatur arus lalu lintas. Biasanya setelah pertandingan selesai, terutama jika pertandingan berlangsung seru ataupun tim favorit menang, masyarakat mulai keluar secara bersamaan ya. Bayangkan kalau ratusan kendaraan keluar dalam waktu yang sama, kalau tidak ada petugas yang mengatur, tentu jalan akan macet, bahkan bisa terjadi kecelakaan ya. Karena itu ya, ketika Anda melihat polisi berdiri di persimpangan jalan sambil mengatur kendaraan, mari hargai tugas mereka ya. Ikuti arahan mereka juga, sahabat budaya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sahabat budaya, di balik semua emosi itu juga ada satu nilai yang paling penting dalam olahraga ya. So, selepas dari nyamannya bersama Polri ya. Nah, sportivitas ini bukan hanya ditunjukkan oleh para pemain di lapangan, tapi juga oleh para pendukungnya. Kalau tim favorit mencetak gol ya, silakan bersorak, tepuk tangan, saling memberi semangat, itu hal yang wajar ya. Tapi jangan sampai ya sorakan berubah menjadi ejekan yang menyakiti orang lain ya. Di mana ini orang hidup berdampingan. Bisa aja dalam satu rumah ada yang mendukung Argentina, ada yang mendukung Brasil, ada yang mendukung Portugal ya. Di satu meja warkop juga begitu, semua berbeda pilihan ya. Tetapi duduk bersama sambil menikmati kopi dan pertandingan. Nah, itu yang harus tetap dijaga ya. Jangan cuma karena beda warna jersey, kung jadi baku sindir berlebihan. Jangan karena tim juga kesian kalah, kung emosi sampai baku marah. Ingat Jo ya, pertandingan selesai, torang tetap baku dapat di jalan, di tempat kerja, di kampus, di gereja, di masjid, ataupun di lingkungan tempat tinggal.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA tak akan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis.

mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Loren berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya, hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih, dan membeli sebuah bar. Loren dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Loren meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Sahabat Budaya Polri selalu mengajak masyarakat agar menjadikan euforia Piala Dunia sebagai ajang mempererat persaudaraan ya, bukan memecahkan kebersamaan. Kalau ada teman yang mulai terpancing emosi, torang yang harus lebih dulu mengingatkan ya. Nah, sahabat budaya, selain menjaga sikap, ada juga hal kecil yang sering terlupakan saat nobar. Misalnya menjaga barang bawaan ya. Kalau nobar di tempat rame ya, jangan sembarangan meletakkan dompet ataupun telepon genggam ya. Tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Kalau membawa anak-anak, pastikan mereka selalu berada dalam pengawasan ya. Jangan sampai karena terlalu fokus menonton pertandingan, orang lupa menjaga keselamatan keluarga. Kemudian kalau menggunakan kendaraan pribadi, parkirlah di tempat yang sudah disediakan. Jangan memakai kendaraan di tikungan ataupun menutup akses jalan ya. Karena ya kendaraan yang diparkir sembarangan bisa mengganggu penggunaan jalan lain. Bahkan menghambat kendaraan darurat jika sewaktu-waktu harus melintas ya. Nah, sahabat budaya, orang juga perlu mengingatkan satu hal, polisi tidak mungkin bekerja sendiri. Keamanan adalah hasil kerjasama antara aparat dan masyarakat. Kalau masyarakat tertib, tugas aparat akan lebih ringan. Kalau masyarakat saling mengingatkan, ya suasana akan semakin nyaman ya. Makanya jangan ragu membantu menciptakan lingkungan yang nyaman, misalnya dengan mematuhi arahan petugas di lapangan. Kalau diminta mengantri, mari mengantri. Kalau diminta memindahkan kendaraan, mari ikuti. Kalau ada pengalihan arus lalu lintas, mari bersabar. Mungkin terasa sedikit merepotkan, tapi semua itu dilakukan demi keselamatan bersama ya.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Somo lebe lati nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Tidak sedikit masyarakat yang memilih merayakan kemenangan dengan berkelilingi menggunakan kendaraan ya, selama dilakukan secara tertib dan mematuhi aturan lalu lintas, tentu suasana tetap bisa berlangsung aman. Tapi yang perlu dihindari adalah tindakan yang membahayakan, misalnya berkendaraan dengan kecepatan tinggi hanya karena terbawa suasana, ataupun saling balap di jalan raya. Ada juga yang melepas tangan dari setang motor sambil mengibar bendera. Kelihatannya mungkin seru, tetapi risikonya sangat besar. Cukup 1 detik kehilangan keseimbangan, kecelakaan bisa terjadi. Karena itu, aparat kepolisian selalu mengingatkan keselamatan jauh lebih penting daripada euforia ya. Kalau menggunakan sepeda motor, jangan lupa pakai helm yang sesuai standar ya. Helm bukan sekedar pelengkap, helm adalah perlindungan yang dapat mengurangi risiko cedera apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian pastikan kendaraan dalam kondisi baik, lampu nyala, rem berfungsi, ban yang masih layak digunakan juga. Hal sederhana seperti ini sering dianggap sepele, padahal sangatlah penting ya. Nah, selain keselamatan pribadi, tren juga harus menghormati penggunaan jalan lain ya. Masih banyak orang yang bekerja di dini hari ya. Ada dan juga sahabat budaya. Dalam setiap kegiatan masyarakat, Polri juga selalu mengedepankan pendekatan yang humanis. Petugas hadir bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tapi juga memberikan rasa tenang kepada masyarakat ketika ada kemacetan ya. Membantu mengurangi arus kendaraan ketika ada masyarakat membutuhkan bantuan, mereka siap memberikan pelayanan mereka ketika ada situasi berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Mereka berupaya menyelesaikan secara cepat dan profesional. Oke, cukup sampai di sini. Sampai budaya ya. Hampir 1 jam orang baca cerita panjang lebar ya, di apa kata mereka tentang euforia Piala Dunia aman nyaman bersama Polri ya. Nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 teman nanti bakal ada informasi-informasi yang bakal selalu update pastinya di Nusantara Pagi maupun juga lagu Nusantara yang bakal selalu update untuk semua di Nyur Melambai Pagi. Masih di Nyong Risla pastinya di pagi hari ini.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilakukan.

0: Oke, okay, sahabat budaya, nampaknya Rizla mau ajak untuk anda semua ya, mendengar sulut bicara di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado, dan sekaligus Rizla mau pamit undur diri di nyiru melambai pagi ini juga. Oke, okay? Jaga kesehatan, selamat beraktivitas untuk anda semua ya, selamat mendengar, dan nanti turun bakal balik lagi di lain kesempatan beberapa lagi di nyung Rizla. Oke, okay? Dan selamat mendengar di sulut bicara di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bye bye.
1: Mau tidak mau ini ya, harus benar-benar maksimal di
2: ya,
1: sini.
2: Kekalahan akan membuat Amerika
3: Kamtipmas ya. Oke, dan sudah hadir di studio kami narasumber dari Polresta Manado. Ya, yang pertama ada Pak Kasat Bimas Polresta Manado, Pak AKP John Lee Pangemanan. Selamat pagi Pak Kasat.
4: Selamat pagi.
3: Iya, gimana kabar?
4: Baik-baik.
3: Baik. Semangat ya. Oke. Kemudian di samping paling kanan ada Pak ya Kasihumas Polresta Kota Manado, Pak Ibtu Agus Haryono SH MH. Selamat pagi juga Pak Kasih.
5: Selamat pagi Pak Mike.
3: Iya. Oke, semangat.
5: Semangat sekali nih Pak Mike.
3: Iya, berarti salam olahraga dong ya.
5: Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Oke. Baik, dan pendengar, nantinya kami akan kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya nanti pagi ini. Baik di line telepon, SMS, dan juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Jadi untuk line telepon di 0821-9583-5080 ya. Atau Anda bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar, kalau kita bicara Piala Dunia ya tentu identik dengan euforia ya. Dan euforia tentu mendukung tim kesayangan ataupun terasa sangat kental lah begitu ya, hampir di pelosok tanah air ini termasuk Kota Manado. Ya mulai dari nonton bareng di lapangan terbuka kah, atau di warung kopi ya, atau di pusat-pusat keramaian. Dan pendengar, kegembiraan euforia masyarakat ya dalam Piala Dunia tentu kita berharap semuanya bisa berlangsung aman, kondusif ya, damai tanpa ada gangguan keamanan ataupun ketertiban masyarakat ya. Tapi di balik euforia itu ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana keamanan ketertiban masyarakat itu sendiri. Dan pihak kepolisian pun ya terus berusaha untuk meningkatkan pengamanan Kamtipmas seiring tingginya aktivitas masyarakat ya selama turnamen berlangsung. Dan ya pagi ini sekali lagi kita akan membahasnya bersama dengan narasumber ya dari Polresta Manado. Oke, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan ya untuk membahas topik kita di pagi hari ini. Mungkin saya ke Pak Kasat terlebih dulu nih. Ya Pak Kasat, sering terdengar keluhan warga bahwa ada kelompok pendukung yang berisik hingga larut malam, bahkan merusak fasilitas, bahkan melakukan ugal-ugalan di jalan, tapi seperti luput dari pantauan ya. Apakah ini benar-benar tidak terdeteksi atau justru bagaimana itu Pak Kasat?
4: Ya memang kegiatan untuk nonton bareng itu kan ada banyak tempat. Dan kami dari kepolisian itu setiap polsek itu memantau semua kegiatannya yang ada di wilayah masing-masing. Diadakan patroli ya, memang ada 1-2 yang luput dari pantauan juga karena namanya wilayah kita ini luas dan kegiatan untuk nonton bareng itu banyak tempat.
3: Banyak tempat, iya betul.
4: Jadi mungkin ada yang luput dari pantauan kita sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Namun kami akan tingkatkan untuk kegiatannya. Ya memang terong all out memang untuk hal ini supaya terong menciptakan ini Kota Manado supaya aman.
3: Aman ya.
4: Iya.
3: Oke. Nah ini kalau bicara titik-titik nonton bareng, kalau dari apa nih lokasi-lokasi nonton bareng ini di mana saja titik-titiknya nih? Kalau Pak Kasih gimana Pak Kasih?
5: Ya terima kasih Pak Mike dan Pro 1 RRI dan para pendengar sekalian. Kami sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan nonton bareng khususnya di kafe-kafe dan tempat-tempat tertentu yang ada di wilayah hukum Polresta Manado. Sebagai langkah antisipasi tersebut, kita sudah melakukan pengamanan tertutup maupun terbuka dengan menempatkan dari personel Polsek Jajaran maupun Polresta Manado. Demikian pula dari tim URC Polresta Manado. Juga kita siagakan sebagai langkah antisipasi apabila ada gangguan katnikmas di perhelatan Piala Dunia ini dapat kami antisipasi dengan baik. Demikian Om Mike.
3: Ya, dan ya memang sekarang kan sudah akan mengakhiri babak 16 besar ya.
5: Iya, betul.
3: Nah, ini sudah mau masuk perempat final, 8 ya, besar. Betul, ini betul pastinya sekali. Akan semakin meriah, ya, semakin
5: betul
3: heboh.
5: Iya, betul, betul sekali.
3: Ya. Ya. Nah, kalau saya kembali lagi ke Pak Kasat, ini bagaimana Anda melihat gambaran umum situasi keamanan ketertiban sejak berlangsungnya Piala Dunia sejauh ini?
4: Ya, secara umum bahwa untuk situasi Kamtibmas Manado masih tetap aman. Walaupun tetap aman. Banyak terjadi euforia yang mungkin agak berlebih, tapi tetap dapat dikendalikan. Karena seperti disampaikan oleh Pak Kasiumas, dari tim-tim Polsek dan juga dari Polresta itu siaga dan melaksanakan patroli.
3: Terus
4: sehingga
3: siaga,
4: bisa ya mengantisipasi. Ya, minimal kita menjaga supaya tidak terjadi kekacauan. Demikian. Karena memang kalau euforia itu, ya namanya kita euforia itu
3: meluapkan, kebanggaan
4: ya, apalagi ya, tim menang memang ya bukan main seperti itu. Jadi kita tetap melaksanakan itu dan terpantau sampai saat ini masih aman. Walaupun ada hari ada kecil, itu masih dalam taraf yang bisa ditolerir kita. Demikian.
3: Oke, okay, tapi kalau yang sering kami lihat juga di berbagai media sosial itu tampilannya itu sudah ada yang berlebihan, bahkan menciptakan gangguan kaptimas, bahkan sampai ada yang berkelahi. Itu bagaimana itu Pak?
5: Terima kasih Om Mike, dapat kami sampaikan. Jadi upaya-upaya untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kota Manado ini telah kita lakukan sejak dari pagi hari hingga masyarakat itu tidur kembali. Jadi bisa kita pastikan tenang bahwa keamanan di wilayah Kota Manado itu kami jaga 1x24 jam, Om Mike. Kami dapat jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan Polresta Manado dari pagi hari kita sudah lakukan. Pos Cakalang namanya, Om Mike. Pos Cakalang itu adalah pos pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Itu kita laksanakan pada pagi hari, Om Mike.
3: Itu khusus untuk Kota Manado ya?
5: Kota Manado, Om Mike. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan inovasi seperti itu, Om Mike. Jadi di menjelang maghrib kita ada namanya Silau Mata, Om Mike. Jadi ya, Silau Mata itu kita mengantisipasi kemacetan dan kerawanan Kamtibmas di menjelang malam. Makanya kita patroli Silau Mata. Di jam-jam rawan, jam 10 sampai jam 1, jam 2, kita lakukan sibulan, sikat pemabuk jalanan. Selain itu juga sejalan dengan kegiatan sibulan ini, Omek, ada kegiatan KRYD, kegiatan KRYD kepolisian yang ditingkatkan.
3: Itu seperti apa itu?
5: Kegiatan kita melakukan razia kendaraan bermotor. Kita melakukan
3: setiap hari itu dilakukan.
5: Setiap hari kita lakukan. Kalau untuk khusus untuk malam minggu kita tingkatkan, kita tambah personil. Kita minta perbantuan dari Polda. Jadi kita tambahkan pasukan dari Polda maupun dari Brimob Polda Sulut. Seperti itu sebagai langkah antisipasi kita menjaga situasi Kamtibmas di Polresta Manado, Kota Manado ini kita wujudkan Manado ini menjadi kota yang aman. Kegiatan event Piala Dunia ini kita sudah lakukan antisipasi dari kegiatan deteksi dini, deteksi aksi kita sudah lakukan. Makanya itu kita lakukan koordinasi siapa yang akan melaksanakan nonton bareng dan sebagainya. Jadi kita sangat beruntung karena ini jadwal kegiatan ini dilakukan pada pagi hari. Selesai di pagi hari juga. Ada juga maksudnya tidak dilakukan pada malam hari jam 12 malam 00. Nah, itu kan mungkin nanti menjadi kerawanan khusus nanti.
3: Yeah.
5: Tapi untungnya ini kegiatan 16 besar 32 besar ini rata-rata dilaksanakan di Indonesia ini sudah waktunya subuh, orang sudah beraktivitas. Jadi kita lebih sangat diuntungkan dengan adanya jadwal yang seperti itu. Jadi dan kita pastikan bahwa kegiatan pengamanan dan monitoring pelayanan masyarakat, kegiatan nonton bareng maupun pelaksanaan pengamanannya, kita pastikan kita lakukan dengan baik. Selain itu ada upaya-upaya kita melakukan pembinaan, baik dari media sosial, himbauan-himbauan agar mereka tidak melakukan euforia, iring-iringan, konvoi, walaupun pada kenyataannya memang itu ada yang lolos. Ya. Jadi itu kan di luar kemampuan kita. Tetapi sebelum mereka melakukan itu, kita di titik-titik itu kita sudah laksanakan himbauan. Jadi dari Satuan Bimas sudah melakukan himbauan door to door, karena kita kan juga ada sambang, sambang kepada masyarakat. Itulah kegiatan-kegiatan kita untuk mengantisipasi agar masyarakat itu tidak berlebihan. Toh kita himbau untuk jangan gunakan knalpot racing dan seterusnya, mentaati peraturan, menggunakan helm kalau memang dia berkendara, seperti itu, Pak.
3: Baik. Kasih. Nah, ini Pak Kasih Umas menyinggung soal apa namanya tadi, konvoi-konvoi ya. Betul. Jadi itu tidak dibenarkan ya.
5: Tidak dibenarkan.
3: Tapi ternyata ada juga yang luput.
5: Iya.
3: Nah, mereka melakukan konvoi, kalaupun tertib mungkin sedikit aman ya. Tapi ini konvoinya sudah berlebihan sambil teriak-teriak. Sudah begitu kendaraannya juga nggak lengkap. Ya, nggak ada nggak lengkap lah peralatannya. Sudah gitu pakai knalpot racing. Nah, ketika petugas menemukan ada konvoi seperti ini, bagaimana? Apakah hanya himbauan atau langsung ditindaki?
5: Kalau memang perlu ke langkah penindakan, pasti kita akan lakukan penindakan secara terukur. Baik kita mengamankan kendaraannya, makanya itu setiap kegiatan itu kita lakukan ke RYT sebelum kejadian seperti ini. Tapi kan kembali lagi, masyarakat ini kan secara tanpa terkoordinir mereka melaksanakan konvoi.
3: Iya. Iya, karena memang yang namanya konvoi sudah pasti memicu lah. Ya. Apalagi kalau sudah saling kalau orang Manado bilang kalau so saling baku terek, sokala le konguni. Ini yang perlu dijaga ya.
5: Betul. Okay. Jadi makanya itu kita kita minta kepada di kesempatan ini kita himbau kepada seluruh masyarakat Kota Manado, khususnya generasi muda atau pecinta bola lah.
3: Yeah.
5: Mari kita bersama-sama kita ciptakan Kota Manado itu yang aman dan kondusif. Hindari itu kegiatan konvoi. Kalau kita mau euforia bahwa tim kita menang.
3: Ya,
5: cukup saja kita
3: di tempat saja.
5: Di kegiatan kita nonton bareng, kita ekspresikan wujud kemenangan kita di situ. Tidak perlu konvoi. Kalaupun memang dia akan mobilitas dari tempat nonton bareng ke rumah, tertib, taati lalu lintas, gunakan helm, seperti itulah intinya.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Kasat lagi nih, Pak.
4: Iya.
3: Pak Kasat, kalau untuk Kota Manado sendiri, kira-kira kalau dipetakan itu di titik-titik mana yang rawan terkait dengan euforia Piala Dunia ini, Pak Kasat?
4: Memang kalau kita petakan sering terjadi kalau di seputaran
3: Jalan Pierre Tendean mungkin ya, Boulevard ya.
4: Di Boulevard itu ada. Dan juga di tempat-tempat yang lain. Yang tentu saja itu kita antisipasi. Makanya kita dari kepolisian juga dari Polsek tetap bergerak untuk mengamankan hal itu. Karena di tempat-tempat yang rawan seperti itu kita sudah petugas kepolisian yang memantau.
3: Oh, jadi di setiap titik-titik rawan itu sudah ada penempatan petugas begitu ya?
5: Betul,
3: ya,
5: Pak. Betul.
3: Oke, baik. Nah, ini saya kembali lagi ke konvoi tadi nih. Kan tidak dibenarkan dan sudah dihimbau. Tapi seandainya mereka tetap melakukan konvoi, gimana itu, Pak? Langsung di
5: Betul, Pak Mai. Makanya itu kita sampaikan.
3: Berikan sanksi
5: kita
3: atau gimana?
5: Himbau kepada seluruh masyarakat jangan melakukan konvoi. Intinya seperti itu. Nanti apabila ada kami temukan di
3: lapangan
5: gitu ya. Nanti kita akan lakukan minimal pengamanan dulu, baru kita lakukan penegakan hukum.
3: Oke, baik. Nah, ini sekarang berbicara soal jenis gangguan keamanan ataupun kamtibmas begitu. Ini apa saja yang perlu diwaspadai oleh pihak kepolisian di tengah euforia masyarakat saat Pesta Piala Dunia digelar ini? Ini apa saja nih, Pak? Kalau Pak Kasat gimana, Pak Kasat?
4: Ya, memang kalau
3: jenis-jenis gangguan kamtibmas yang selalu terjadi itu.
4: Ya, tentu banyaknya keributan, terus bisa terjadi seperti kasus pencurian.
3: Pencurian?
4: Iya, bisa juga. Karena ada yang menggunakan kesempatan ini.
3: Memanfaatkan kesempatan.
4: Jadi perlu diantisipasi. Makanya kita dari kepolisian itu mengantisipasinya dengan melakukan patroli-patroli di malam hari. Karena itu memang bisa terjadi. Nah, dan kasus-kasus yang lain, karena biasanya yang melakukan nonton bareng ini juga mungkin saudara yang pengaruhi minuman keras, sehingga bisa terjadi kasus-kasus lain yang tentu saja membahayakan warga masyarakat. Demikian itu.
3: Ya, nah ini kan sudah mau hampir memasuki babak delapan besar. Apakah sudah ada apa kasus Kamtipmas yang ditangani? Kalau Pak Kasih gimana Pak Kasih?
5: Secara umum Pak, untuk Polresta Manado kami setiap hari itu pasti setiap gangguan Kamtipmas yang masuk di Polresta Manado, kami kan ada layanan call center 110 dan 112 yang terintegritas dengan Kota Manado. Jadi seluruh gangguan Kamtipmas di wilayah Kota Manado kami respon secara cepat melalui command center tersebut. Ya, makanya kita setiap masyarakat itu sekarang sudah tahu Pak, Kota Manado, masyarakat Kota Manado sudah tahu apabila ada gangguan sekecil apapun mereka langsung ke 110 atau 112. Tetapi kami memang sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kita pastikan setiap aduan ataupun laporan masyarakat melalui call center 110 dan 112 kita respon di bawah 15 menit.
3: Oh,
5: sudah di TKP dan
3: segitu
5: kita pasti
3: ya.
5: Betul sekali, Pak.
3: Baik. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi untuk Anda. Kita langsung masuk di sesi interaktif ya. Anda yang ingin bertanya, menanggapi soal topik kita di pagi hari ini, silakan di line telepon SMS WhatsApp 0821-9583-5080 atau Anda bisa langsung melalui komentar Anda di kanal YouTube RRI Manado. Oke, kita akan break sejenak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ya baik pendengar, masih di Sulut Bicara pagi hari ini. Jadi Anda bisa ikuti siaran kami ya melalui siaran terestrial Pro 4, karena siaran Pro terestrial Pro 1 saat ini sedang dilangsungkan siaran langsung Piala Dunia Belgia versus Amerika ya. Oke, silakan kita lanjut masuk di sesi interaktif di line telepon 082195835080 ataupun melalui kanal komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami menunggu Anda untuk membahas topik kita atau mungkin ada usulan, masukan ya terkait dengan euforia Piala Dunia di Kota Manado. Pengamanan Kamtibmas terus ditingkatkan ya oleh pihak kepolisian. Oke, baik, sembari menantikan untuk respon dari pendengar kita ya. Ini kita kembali lagi ke nonton bareng. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada titik-titik ya khusus untuk nonton bareng. Itu tetap dilakukan pengawasan ya. Nah, setelah selesai nonton bareng, apakah mereka langsung disuruh pulang atau seperti apa ini?
1: Ya, terima kasih Pak Mike. Jadi selama kegiatan di nonton bareng itu, sebelum kegiatan kita lakukan himbauan untuk selama pelaksanaan nonton bareng, toh menjaga ketertiban, toh jadi jangan miras, ya kan? Jadi sesuatu hal yang bisa menjadi polisi hasad atau sebagai ancaman memancing. Yang timbul, ya, memancing ancaman itu, kita ada upaya-upaya menjaga hal tersebut. Setelah selesai kegiatan nonton bareng itu, kita juga pakai upaya toh edukasi, toh pendekatan secara psikologi kepada mereka dengan melakukan himbauan, toh agar mereka kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak usah konvoi, toh taati lalu lintas, toh langsung ke rumah masing-masing supaya karena keluarga menanti, toh jangan tambah-tambah urusan lah kalau orang Manado bilang
0: betul. Itu, Pak. Betul, oke. Baik, sekali lagi silakan ya di sesi interaktif untuk pagi hari ini. Di line telepon 082195835080. Kita masih membahas soal euforia Piala Dunia di Kota Manado. Bagaimana pengamanan Kamtibmas ya oleh pihak kepolisian. Ya, kami masih menantikan Anda, pertanyaan Anda ya. Tanggapan Anda juga di komentar YouTube RRI Manado. Oke, ini Piala Dunia 2026 ternyata memberikan dampak yang luar biasa juga untuk seluruh insan tanah air ya, termasuk di Kota Manado. Dan di Kota Manado sendiri ya, yang tadinya orang-orang mungkin ya dari luar daerah sudah apa ya memberikan ultimatum bahwa Kota Manado ternyata sekarang sudah banyak kejahatan. Seringkali terjadi penikaman. Nah, tapi ini sejak Piala Dunia digelar sepertinya berkurang itu ya Pak. Itu bagaimana tanggapannya Pak?
1: Terima kasih Pak Mike ya. Kegiatan Piala Dunia ini, nonton bareng Piala Dunia ini. Jadi remaja-remaja yang dulunya tidak ada aktivitas, ya, sekarang mereka berkumpul di satu tempat. Mereka memberikan apresiasi dan dukungan kepada tim. Andalan mereka masing-masing.
0: Iya. Jadi teralihkan begitu ya.
1: Makanya kegiatan-kegiatan seperti yang sebagai ya kultur orang Manado yang suka pesta miras, itu bisa berkurang. Bukan ya, sedikit berkurang dengan adanya Piala Dunia ini. Tapi kita juga sebagai aparat keamanan, khususnya Polresta Manado, kami tidak mau lengah, Om Mik. Jadi kita tetap melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Manado. Yaitu tadi yang kita lakukan kegiatan-kegiatan polisian dari Silomata, Sibulan, KRYD, seperti itu tadi, Om.
0: Jadi program tersebut terus tetap diterapkan ya?
1: Terus tetap terang melaksanakan.
0: Oke. Okay. Nah, sekali lagi pendengar, silakan di sesi interaktif untuk pagi hari ini ya. Kami menantikan Anda di line telepon 082195835080 atau kasih komentar pertanyaan Anda di kanal komentar YouTube RRI Manado ya. Oke, ini kalau bicara soal kolaborasi nih, saya ke Pak Kasat ini bagaimana? Sejauh mana kerjasama Polresta Manado dengan pemerintah daerah ataupun mungkin pengelola-pengelola tempat nonton bareng ya, ataupun bersama dengan tokoh masyarakat untuk mensukseskan pengamanan Piala Dunia ini, Pak Kasat.
2: Kita di Bimas itu ada Babin Kamtibmasnya yang berada di setiap kelurahan.
0: Ya.
2: Jadi setiap kelurahan itu ada Babin Kamtibmasnya yang kami tugaskan untuk menyampaikan pembinaan-pembinaan penyuluhan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Hmm. Jadi Babinnya sudah turun ke masyarakat dan menyampaikan agar supaya dalam momen Piala Dunia ini kita dapat menjaga Kamtibmas. Jadi Babinnya sudah memberikan penyuluhan kepada warga yang ada yang ditemui, dicambangi. Kita itu dari Babin itu door to door, jadi ke rumah, dari rumah ke rumah atau mungkin sambang ke warga yang berkumpul dan memberikan pembinaan dan menyampaikan himbauan-himbauan terkait kegiatan ini supaya kita jaga Manado ini tetap aman. Hmm. Demikian itu yang dilakukan kita dari Babin itu, dari Bimas. Penyuluhan-penyuluhan. Jadi jalan di setiap kelurahan itu ada.
0: Hmm, jadi terkolaborasi begitu ya?
2: Iya, bersama dengan pemerintah. Itu sambangnya itu sampai ke toko masyarakat, toko agama, dan bahkan kita dari Bimas itu kegiatan Polresta ya. Hmm. Ada tuh Minggu Kasih, Jumat Curhat, di situ dari Polsek, dari Babin turun ke warga untuk mendengarkan curhatan dari warga terkait masalah-masalah yang ada. Hmm. Sehingga dapat diantisipasi, dapat diselesaikan jika itu masalah ada. Begitu juga hari Minggu kita laksanakan kegiatan seperti itu. Hmm. Jadi ini sudah rutin, tiap Jumat, Sabtu, Jumat dan Minggu itu ada kegiatan dari Babin Kamtibmas untuk Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Dan setiap hari itu Babinnya turun ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan yang menjadi wilayah binaannya untuk menyampaikan hal ini supaya Kota Manado ini tetap aman. Walaupun ada Piala Dunia, tapi tetap terus. Demikian yang...
0: Oke, baik. Nah, Pak Kasat tadi menyentil soal himbauan ini. Apakah ada himbauan atau aturan khusus yang dikeluarkan oleh Polresta Manado, baik secara langsung atau mungkin secara tertulis?
1: Ada,
0: Pak. Iya, terima kasih. Gimana?
1: Ada, Pak. Itu himbauan itu secara...
0: Di media sosial misalnya?
1: Ya, di media sosial ada. Hmm. Terkait konvoi itu tidak dilarang untuk melakukan konvoi, melanggar undang-undang. Itu sudah kita sampaikan secara
0: rutin. Secara tertulis juga ada ya?
1: Tertulis juga ada. Jadi semacam maklumat juga ada. Jadi semua itu upaya-upaya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas di Kota Manado, kita laksanakan, Om Erki. Disinggung tadi terkait tentang... sinergitas kita dengan instansi ya, terkait ya. Di call center 110 kita juga melibatkan kepala lingkungan. Setiap kita turun di TKP kita melibatkan kepala lingkungan. Demikian pula kita lakukan silaturahmi di 15 kelurahan kecamatan di wilayah Polresta Manado.

0: Bila negara unggulan menang, meskipun belum ada kekacauan tindakan kriminalnya, apa langkah preventif aparat untuk meminimalisir kriminalitas dalam konvoi tersebut? Gimana nih?
1: Ya, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya.
0: Langkah preventif
1: ya. Jadi sudah kita sampaikan dari awal sehingga saat ini tadi bahwa langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Dari kita melakukan himbauan di titik-titik nonton bareng, kita sampaikan kepada mereka agar mereka kembali ke tempat tempat kediaman dan di rumah masing-masing. Selanjutnya, setiap bertemu rombongan konvoi, kita lakukan upaya-upaya membubarkan konvoi itu. Melalui satuan-satuan lalu lintas yang di jalan itu, kita melakukan himbauan menegur kembali kepada mereka. Menghentikan mereka, kita sarankan untuk kembali ke rumah masing-masing, seperti itu. Seperti itu langkah-langkah yang telah kita lakukan, Pak Mai.
0: Oke. Nah, berarti kalau berbicara konvoi juga ini, pada saat ditemukan ternyata ada yang lolos juga untuk konvoi, itu diperiksa nggak? Ada yang bawa sajam atau miras?
1: Pasti kita
0: tetap diperiksa ya.
1: Kita periksa, Pak.
0: Oke. Baik, silakan pendengar di line telepon 0821-9583-5080 ya. Sekali lagi kami masih menantikan Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita untuk pagi hari ini ya. Atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, ini kalau soal bagaimana mekanisme masyarakat kalau menemukan adanya indikasi gangguan keamanan atau ingin melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Jadi selain call center 110 ya.
1: Iya, betul.
0: 112 juga.
1: Iya, betul.
0: Ini ada apakah ada saluran lain yang bisa merespon?
1: Ada, Om Mike. Ya jadi kita di Polresta Manado ini membuka layanan aduan melalui media sosial kita, IG, Facebook Polresta Manado, melalui chat inbox. Nah, jadi kita pasti akan respon setiap laporan dari masyarakat dan aduan dari masyarakat. Selain itu juga kita ada WA Kapolresta Manado. Tetapi itu kita tidak menerima telepon, cuma hanya chat saja.
0: Nomornya?
1: Dengan nomornya 081-143-35110. Jadi kita ulangi lagi, 081-143-35110. Itu hanya chat. Tapi kita sarankan, karena kemajuan teknologi saat ini, yang kita siapkan server yang terbaik yaitu 110 maupun 112 itu sudah merayat, Omel. Itu sudah merayat. Makanya, kita sudah pastikan bahwa dengan respon adanya call center itu, respon kita pastikan 15 menit kita sudah di TKP. Secepat-cepatnya kita upayakan, kalau boleh kurang dari 15 menit. Agar supaya masyarakat itu merasa dilayani, bagi pelapor kita lindungi identitasnya. Jadi aman bagi masyarakat untuk melapor. Silakan.
0: Jadi tidak perlu takut ya.
1: Tidak perlu takut untuk melapor apapun itu laporannya, toh kita layani karena kita kan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi kita selantiasa akan siap melayani masyarakat 1x24 jam. Tapi kami minta juga partisipasi masyarakat, proaktif masyarakat apabila ada atau menemukan adanya gangguan kantikmas di wilayahnya masing-masing, sesegera mungkin memberitahukan kepada kami melalui call center tersebut. Terima kasih, Om.
0: Oke. Baik, ya, sekali lagi ya, kami masih di sesi interaktif untuk pagi hari ini ya. Line telepon 0821-9583-5080 atau di kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik, Pak Kasi dan Pak Kasat ya, ini kan sudah mau masuk 8 besar, berarti semakin heboh nih.
2: Betul.
0: Apa ada pengawalan khusus ini saat memasuki 8 besar ini? Khususnya di titik-titik nonton bareng. Ini kan pastinya para pendukung akan semakin, waduh. Ini, jadi, apalagi timnya tidak berhasil lolos, waduh ini bisa berpotensi.
1: Iya. Tapi Omek, dengan adanya kita akan masuk di 8 besar ini, Omek. Jadi titik-titik kumpul itu akan semakin sedikit, Om Mike. Karena mereka akan mencari komunitas yang lebih ramai. Kalau kemarin di 32 besar, mereka menonton di titik-titiknya lebih banyak. Kalau ini akan cenderung dia akan mengerucut ke ruang publik yang mungkin hanya berapa titik di Kota Manado nanti. Kita sendiri akan upayakan, nanti Polresta Manado akan upayakan melakukan nonton bareng.

0: bikin kegiatan nonton bareng di satu tempat agar supaya kita bisa meminimalisir ini kegiatan masyarakat ini toh, tidak di titik-titik anu, mungkin nanti di final atau semifinal pasti sudah kita akan kumpulir toh, supaya dilaksanakan di titik sini supaya itu masyarakat terkumpul di satu tempat. Jadi kita melakukan pengamanannya juga lebih mudah, mengontrol masyarakatnya lebih mudah. Seperti itu.
1: Oke. Nah, ini kan mendekati 8 besar. Kan yang namanya nonton bareng itu kan pasti memicu ya. Kenapa tidak ada program untuk mengurangi titik-titik nonton bareng begitu?
0: Ya, makanya dengan kita akan laksanakan kegiatan nonton bareng ini untuk mengurangi itu, Om Mike. Kita sentralkan di satu titik atau dua titik supaya anggota untuk memantau ini lebih gampang nanti.
1: Sudah ada bocoran nggak di mana tuh?
0: Ini Pak,
1: belum ada. Baru rencana ya.
0: Seperti itu.
1: Oke.
2: Rencananya begitu.
0: Iya, rencananya seperti itu.
1: Baik. Baik, pendengar, kita akan kembali break lagi sejenak ya. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk sesi terakhir ya di sesi interaktif di 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break lagi sejenak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, baik pendengar, kita sudah ada di sesi terakhir ya untuk Sulut Bicara pagi hari ini, ya masih membahas topik yang sama ya. Nah, ini ada respon lagi dari pendengar. Misalkan, ini misalkan ada kejadian copet ataupun bentrok antar supporter di lokasi nobar. Ini langkah preventif dari aparat di lapangan, bagaimana mekanisme respon cepat?
1: Terima kasih, Pak Mike.
0: Iya.
1: Kalau seandainya ada copet atau bentrok, ini seandainya antar supporter di lokasi nobar, kita sebagai aparat keamanan, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini tadi, antisipasi kan. Deteksi dini itu meliputi di situ ada analisa kita, apa yang mungkin terjadi, saran tindak apa yang kita harus laksanakan, rekomendasinya seperti apa, Om. Jadi kita sudah ada laporan intelijen di situ. Setiap kegiatan perhelatan Piala Dunia pun kita sudah lakukan konsepnya seperti apa, kirsusnya seperti apa, perkiraannya seperti apa. Jadi kita sudah laksanakan itu. Jadi setiap kegiatan ini kita lakukan. Bima sudah melakukan pemulisian masyarakat. Pemulisian masyarakat itu melalui ada, kalau di lokasi nonton bareng ada Linmas, mungkin ada Satpam. Di kafe mungkin dia memiliki satuan pengamanan, kita libatkan mereka. Atau ada tokoh masyarakat yang ada di situ ikut nimbrung nonton bareng di situ. Jadi kita titipkan kepada mereka agar pelaksanaan nonton bareng ini berjalan dengan aman dan terkendali. Des apabila terjadi memang kejadian yang di luar dari yang tidak kita inginkan, itu kan ini kan
0: hanya AS.
1: Apabila tidak terjadi, kita lakukan penegakan hukum. Kita bawa yang melakukan bentrok itu, kita amankan, kita lakukan pengamanan, tindakan-tindakan polisi yang perlu kita lakukan di TKP, kita kan sudah dilatih, Pak. Jadi bagaimana kita menangani situasi ini, seperti itu, Pak.
0: Tapi tempat pengelola nobar ini apakah kena sanksi?
1: Namanya dia harus memiliki izin usaha, Pak. Setiap restoran, kafe, dia kan harus memiliki izin usaha. Ada kalau dulu HO, izin gangguan, kan itu.
0: Kalau nobar ada izin nggak?
1: Nobar kita seharusnya ada. Karena itu kegiatan masyarakat. Setiap kegiatan masyarakat itu dilaporkan Polsek ke Sat Intelkam setiap hari. Jadi kita sudah mengukur, itu antisipasi kita, Pak. Deteksi dini. Setelah deteksi dini, kita lakukan deteksi aksi. Deteksi aksi itu termasuk itu. Kita lakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, satuan keamanannya di situ. Sebagai langkah antisipasi kita, apabila terjadi ini, kita sudah ada orang-orang yang bisa mengkomunikasikan, melaporkan kita sebelum kejadian ini membesar. Seperti itu.
0: Ah iya, betul-betul. Ya. Oke, baik. Oke, luar biasa sekali lagi ya untuk sesi interaktif di sesi terakhir ini. Silakan di line telepon, SMS, WhatsApp, line begitupun di kanal YouTube RRI Manado. Ini ada lagi, izin Pak, berapa kali saya pulang tengah malam. Selesai shift malam di toko banyak daerah, di daerah Pumoro, anak-anak peranggang sering balap liar, motor. Kebanyakan di Jumat dan Sabtu, berapa kali memang mereka balapan sambil bawa bendera peserta Piala Dunia, ukuran besar. Nah ini cukup mengganggu keselamatan pengguna jalan. Bagaimana langkah aparat menindaki hal tersebut? Dari Sule Solideo di Taas.
1: Ya, terima kasih Pak Mike dan Pak Solideo di Taas. Jadi Pak Solideo, dapat kami sampaikan bahwa aktivitas para pemuda di Pumoro itu sudah kami petakan dan kita sudah lakukan langkah-langkah patroli setiap saat di lokasi tersebut. Tapi kembali lagi, mereka juga mungkin membaca pola patroli ya, kita. Jadi sepeninggalan kita, mereka baru
0: mereka kembali lagi.
1: Iya, seperti itu. Jadi kalau kita harus statis, Pak, karena wilayah Manado ini cukup luas. Jadi kita di situ, kita biasa juga kita tempatkan dari Polsek Tikala, karena wilayah Pumoro ini masuk Polsek Tikala. Tapi itu kembali lagi kita minta partisipasi masyarakat yang di lokasi tersebut, apabila mengetahui kejadian seperti ini,
0: langsung
1: segera
0: lapor
1: ke 110 112. 15 menit kami pasti datang, Pak, pasti. Sebagai langkah upaya, karena kita kembali lagi kita ini ada keterbatasan personil juga. Kalau kita mau 1 kali 24 jam di Pumoro, Tidak mungkin. Tapi itu langkah-langkah itu sudah kita lakukan, Pak. Mau orang tahan mereka pemotor, orang bikin surat pernyataan, tindakan-tindakan disiplin, penegakan disiplin, maksudnya dia kan anak-anak, Pak. yang rata-rata itu masih di bawah umur dan masih usia sekolah. Jadi kita lakukan pembinaan, misalnya minta maaf pak orang tua. Banyak kejadian ini, Pak. Jadi ini bukan hanya terjadi di Bomoro juga, ada beberapa lokasi,
0: beberapa tempat, ya,
1: tempat lain yang modusnya sama. Tapi mereka namanya anak-anak ini sudah tahu membaca pola patroli polisi juga. Cukup lumayan mereka banyak ini, generasi Z ini.
0: Jadi jadi mereka pura-pura bubar.
1: Iya.
0: Polisi pergi, mereka kembali lagi.
1: Nongkrong lagi. Ini komunikasi HP ini kan mempermudah semuanya, Pak, sekarang.
0: Jadi kuncinya masyarakat gitu ya.
1: Iya, makanya kita ada slogan untuk Polresta Mapalus, torang jaga Manado aman.
0: Nah,
1: dengan Mapalus. Mari kita sama-sama ciptakan Manado ini aman.
0: Aman, oke. Okay. Yang penting jangan takut untuk melapor,
1: jangan takut
0: ya.
1: Melapor.
0: Pasti silakan. Akan dilindungi lah ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay, ini ada lagi nih dari Kevin. Sebelum perhelatan Pildun 2026 kan sudah ada daftar tempat nobar yang kerjasama dengan TVRI. Apakah di setiap tempat nobar ada aparat yang jaga? Mungkin sudah dijelaskan ya?
1: Iya, sudah dijelaskan dari tadi. Pak Kelvin Wedan, terima kasih ya. Bahwa di setiap kegiatan itu kita sudah petakan. Jadi selain petakan itu kita kan selain terbuka ada aparat kita yang tertutup.
0: Ya kan? Oh, jadi enggak pakai seragam ya, gitu.
1: Non uniform.
0: Oh, gitu. Iya, ya, ya.
1: Itu kan sebagai langkah kita kan tidak selalu kita harus melakukan pengamanan terbuka. Pelayanan ini kita kan bisa humanis. Itu kembali lagi itu tadi, ada terbuka dan tertutup. Di tiap polsek ada unit intelcam, ada unit URC, ada juga SPKT yang patroli yang melakukan terbuka supaya orang lihat oh memang ada patroli.
0: Ada.
1: Tetapi di situ sudah ada ini.
0: Sudah ada sebenarnya.
1: Ya.
0: Oke, jadi itu ya Kevin. Ya, kalaupun Anda mungkin melihat tempat nobar sepertinya tidak ada petugas berseragam, jangan kamu kira tidak ada petugas di situ ya. Oke, baik. Kalau masih ada lagi, kami tetap masih menunggu ya untuk interaktif Anda di 0821-9583-5080 atau di kanal YouTube RRI Manado. Saya ke Pak Kasat. Pak Kasat, ini bagaimana kepolisian menyeimbangkan tugas untuk mengamankan sekaligus tetap memberi ruang juga untuk masyarakat berekspresi, bersorak mendukung tim kesayangan mereka. Ya, gimana?
2: Jadi ketika, kalau kita tempat seperti itu, kita tetap memberikan himbauan. Silakan untuk meluapkan
0: kegembiraan.
2: Kalau memang silakan. Sebab kalau juga kita tidak bisa, namanya tuh pendukungnya itu apapun terjadi pasti dia akan meluapkan kegembiraannya. Dan hal itu disitulah seperti sampaikan tadi, memberikan himbauan-himbauan supaya kalaupun hal itu terjadi mereka meluapkan, tapi ada batas-batas tertentu yang tidak bisa dilewati. Jadi ada batas yang mengatur. Jadi silakan, itu namanya meluapkan kegembiraan itu
1: pada tempat
2: itu silakan. Intinya kita memberikan mereka kebebasan juga untuk meluapkan di tempat itu, tapi bukan berarti langsung konvoi di jalan terus tidak teratur, sesuka mereka melakukan perusakan itu tidak dibenarkan. Yang pasti silakan meluapkan kegembiraan, silakan. Tapi ada batas-batas yang diatur, yang tidak bisa dilanggar. Demikian itu.
0: Oke, baik. Seperti yang disampaikan juga oleh Pak Kasih tadi kan, ini nanti rencananya, ini baru rencana ya, Polresta Manado akan membuat program melakukan nonton bareng ya di beberapa titik mungkin. Tapi bukan tidak mungkin ya, tetap ada petugas juga yang melakukan patroli. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Oh, mereka sudah kumpul di sana. Oh, sini sunyi. Tung bikin kacau juga atau mencuri di sini. Gimana itu, Pak Kasih?
1: Ya, iya, Pak.
0: Tetap ya.
1: Jadi tetap kita kan yang operasional itu ada piket kita saat melaksanakan pengamanan pelayanan kepada masyarakat itu kita tetap lakukan. Jadi ada petugas piket yang hari itu bertugas. Selain itu kan ini penebalan pasukan, namanya kan penebalan ini. Penebalan pengamanan dalam rangka Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Ya. Jadi antisipasi itu kita lakukan karena kita kan ada kirsusnya. Nah, kan? Kita perkiraannya seperti apa ini? Ancamannya apa? Terus seperti yang Pak Mike tanyakan tadi, kasus kriminal apa yang
0: sering
1: akan
0: terjadi.
1: Muncul, yang akan muncul terjadi, akan karena muncul. Ini perkiraan Pak. Jadi kita seperkirakan itu, yang akan muncul terjadi. Setelah itu kita bikin langkah yang pas untuk itu. Langkah yang pas, antisipasi yang pas, kita tempatkan personil terbuka berapa banyak, tertutup berapa banyak, seperti itu Om Melki. Tapi untuk pelayanan kepada masyarakat, kita pastikan masyarakat mendapat pelayanan yang terbaik.
0: Oke, baik. Baik, ini kalau bicara soal pola patroli yang diterapkan, ini apakah ada penambahan jumlah personil atau perubahan jam operasionalnya? Kalau dari kepolisian Polresta Manado sendiri?
1: Kalau kegiatannya itu, kita sudah melakukan beberapa inovasi sesuai hasil analisa evaluasi. Jadi kita sesuaikan, Pak Mike. Misalnya kalau jam-jam rawan itu jam berapa? Jadi kita sudah tahu jam rawan itu jam berapa. Sudah tahu. Oh,
0: gitu ya. Nah,
1: jadi sudah tahu. Oh, di Manado ini jam rawannya 00 sampai jam 03.00. Itu jam rawan di Kota Manado, Pak. Jadi kita sudah standby kan personil di situ untuk mengantisipasi kegiatan tersebut. Sebelum jam itu terjadi, itu kita laksanakan. Jam 9, jam 10 kita sudah lakukan patroli sikat pemabuk jalanan. Sikat pemabuk jalanan. Selanjutnya setiap patroli polsek jajaran sudah melakukan rolling di wilayah kerjanya masing-masing. Di kecamatannya kan polsek tingkat kecamatan. Dia sudah rolling. Ada kegiatan masyarakat apa misalnya? Ada duka kah? Dia sambangi di situ. Ada kumpul-kumpul kah? Dia sambangi di situ. Dia periksa, dia geledah. Jadi kalau memang di acara duka dia sambangi, dia himbau. Tetap bolehlah silakan melakukan aktivitas kegiatan, tetapi tetap ada aturannya.
0: Jadi artinya untuk wilayah Kota Manado bisa tercover begitu ya?
1: Tercover, Pak.
0: Oleh para petugas?
1: Pasti tercover. Ya, seperti itu, Pak. Jadi setiap kegiatan itu kita sudah inovasi ini kita laksanakan untuk mencegah itu. Sampai itu jam rawan itu boleh kita antisipasi. Seperti itu,
0: Mike. Oke. Baik, sekali lagi ya, kalau masih ada di sesi interaktif ya untuk pagi hari ini, di sesi terakhir ya. Silakan sekali lagi di 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, kalau saya ke Pak Kasat, ini bagaimana strategi untuk mendekati masyarakat agar tidak merasa terintimidasi tapi tetap sadar akan aturan keselamatan dan ketertiban ini, Pak Kasat?
2: Tentunya kita mendekati masyarakat dengan humanis. Banyak kita turun ke masyarakat menyampaikan himbauan-himbauan. Bukan dengan tekanan, tapi dengan menghimbau, mengajak kita kerjasama agar supaya bagaimana kita menciptakan Kota Manado tetap aman. Dan masyarakat yang menerima himbauan kita itu tidak tertekan. Mereka akan menerimanya dan pasti akan membantu kita kepolisian untuk sama-sama menciptakan Kota Manado. Yang pasti seperti itu. Kita turun itu dari fungsi BIMAS, dari fungsi yang lain-lain juga, dari Mabin itu menyampaikan hal-hal ini. Himbauan-himbauan dari kepolisian terkait dengan menciptakan situasi Kota Manado aman. Jadi secara humanis kami menyampaikannya. Dan hal itu dapat diterima oleh masyarakat sampai sekarang ini.
0: Oke, baik. Nah, ini kan setelah 8 besar pastinya sudah akan memasuki babak puncak, semifinal ataupun final. Apakah ada pengamanan akan lebih ditingkatkan lagi atau seperti apa, Pak Kasih?
1: Baik, Pak Mike. Jadi pengamanan terhadap kegiatan masyarakat khususnya perhelatan Piala Dunia ini untuk semifinal dan final, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, kita akan lakukan antisipasi dengan lebih memfokuskan ke titik-titik nonton bareng. Jadi kita nanti dari Polri akan mengadakan nonton bareng sebagai upaya agar kegiatan nonton bareng itu dapat kita monitor dengan baik, begitu, Mike. Jadi selain itu langkah yang pasti kita lakukan, kita pastikan bahwa kekuatan personil Polresta Manado dalam menjaga keamanan di Kota Manado ini dapat dengan baik menjaga seluruh aktivitas masyarakat Kota Manado. Apabila diperlukan perbantuan, kami akan menyurat ke Polda Sulawesi Utara. Demikian.
0: Oke, baik. Baik, dan dengan demikian kita akan segera akhiri untuk sulut bicara pagi hari ini ya. Nah, untuk sesi terakhir kita akan closing statement mungkin dari masing-masing narasumber. Bagaimana agar cara masyarakat Kota Manado khususnya untuk bisa menikmati euforia Piala Dunia tanpa melanggar aturan dan tetap menjaga kerukunan antar sesama pendukung. Dari Pak Kasih dulu mungkin.
1: Terima kasih Om. Dalam kesempatan ini saya Kasih Humas Polresta Manado menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tuna Manado, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan konvoy yang dapat mengganggu pengguna lain. Tidak menggunakan knalpot bising, tidak membawa senjata tajam ataupun benda yang berbahaya. Serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol yang dapat memicu tindakan melawan hukum. Jadi hal-hal itu menjadi faktor kriminalitas akan terjadi. Kita himbau agar momentum Piala Dunia ini menjadi media mempererat tali silaturahmi kita antar warga, baik warga di sekitar kita maupun komunitas-komunitas olahraga kita, supaya kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang cinta perdamaian. Terima kasih.
0: Luar biasa. Oke. Baik, Pak Kaset, silakan untuk closing statement.
2: Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Manado menghadapi final Piala Dunia ini, mari tolong sama-sama jaga Kota Manado aman. Mari, sebab kepolisian itu bekerja tanpa dukungan masyarakat, maka keberhasilannya pasti tidak maksimal. Makanya kami menghimbau, mengajak warga Kota Manado, mari tolong sama-sama jaga Kota Manado ini supaya aman. Mapalus, tolong jaga Manado aman. Terima kasih.
0: Oke, dan yang pasti jangan, untuk masyarakat jangan pernah takut untuk melapor ya.
1: Betul sekali Pak.
0: Iya, nomor call yang bisa di call center yang bisa dihubungi ya, selain 110 ataupun 112, Anda juga bisa chatting WA ya di 0811433510. Ya, sekali lagi untuk chatting WA di 0811433510. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk program Sulut Bicara pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Ibtu Agus Haryono SHMH. Ya, SHSM ya.
1: Ya.
0: Selaku Kasih Humas Polresta Kota Manado. Kemudian ada Pak Kasat Binmas Polresta Manado, ada Pak AKP John D. A. Pangemanan. Ya, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi ini. Sukses terus untuk kedepannya ya Pak ya.
1: Sama-sama. Pak Mike sukses juga.
0: Oke, okay, baik. Sekali lagi terima kasih. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Channel, informasi dan inspirasi di sore hari ini. Bersama saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Di Manado siang hari ini pendengar, Anda akan ada banyak yang mendapatkan informasi-informasi terlengkap tentunya gitu ya di Manado siang. Apalagi nanti juga akan kita hadirkan dialog Jaksa Menyapa di pukul 11 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Channel informasi dan inspirasi, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga di kesempatan hari ini yang sedang dalam perjalanan, dalam aktivitas juga, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, di kesempatan hari ini tadi kita sudah menyaksikan gitu ya pertandingan sepak bola, tentunya Amerika versus Belgia gitu ya. Dan tentunya untuk Anda di kesempatan hari ini pecinta bola, terus simak gitu ya siaran RRI Pro 1 Manado, karena beberapa pertandingan-pertandingan sepak bola tentunya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi Piala Dunia yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di setiap harinya gitu ya. Apalagi di kesempatan hari ini untuk Anda ya pendengar yang mungkin baru bergabung gitu ya, mendengarkan saran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Datang hampir. Oke, okay, di kesempatan hari ini untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado ya, tentunya ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan. Ada JKT48 dengan refren penuh harapan untuk Anda di kesempatan hari ini.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada The Fly featuring Rio Dewanto gitu ya, indah pada waktunya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan apalagi untuk Anda di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat pastinya bersama Pro 1, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, tadi kita sudah mendengarkan secara langsung gitu ya pertandingan bola Amerika Serikat versus Belgia. Tentunya mimpi Amerika Serikat untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026 tentunya harus berakhir di hadapan pendukungnya sendiri gitu ya. Karena dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di Seattle, Belgia, tampil lebih tajam, lebih tenang, dan lebih efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Dan meski sempat bangkit setelah menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tentunya Amerika Serikat gagal menjaga konsistensi permainan, dan Belgia mengambil alih kendali pertandingan melalui permainan menyerang yang klinis dan akhirnya menang telak dengan skor 4-1 tadi pagi ya. Dan tentunya memastikan langkah ke perempat final untuk menghadapi Spanyol. Kemenangan ini juga menegaskan bahwa status Belgia sebagai salah satu kandidat kuat juara, sementara Amerika Serikat juga memang harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen dengan sejumlah pelajaran berharga dari laga yang berlangsung penuh intensitas ini, pendengar. Oke, masih untuk Anda semua di Swanten siang hari ini. Tentunya untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, tetap semangat gitu ya. Apalagi juga di Swanten hari ini ada banyak informasi-informasi yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan seperti saya informasikan tadi, jangan lewatkan tentunya setelah ini juga nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan program acara Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Tentunya nanti kita akan membahas terkait topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi gitu ya. Dan tentunya nanti bersama dengan narasumber ada Pak Saifi Wirawan Orient ASH gitu ya. Kemudian ada Bapak Denny Mustofa SHMH. Kemudian nanti juga Anda bisa bertanya langsung gitu ya kepada narasumber terkait topik kita hari ini, memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung juga melalui line, telepon, SMS, juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Dan tentunya juga nanti akan kami sharekan secara langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam berdarah dengan sekali gigitan. Nyamuk ini bisa dikenali dari warna dan bentuknya karena mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dan berwarna hitam. Mereka juga senang bersarang dan bertelur di genangan air yang bersih, juga bersembunyi di area rumah yang gelap, seperti di bawah tempat tidur atau di belakang lemari. Nyamuk Aedes aegypti bisa terbang sejauh 400 meter. Biasanya, mereka mencari mangsa pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Kawanan nyamuk ini cenderung muncul saat musim penghujan saja. Nyamuk Aedes aegypti yang betina memiliki sifat antropofilik atau penghisap darah manusia. Berbeda lagi, sang jantan lebih memilih menghisap tumbuhan atau sari bunga. Mereka juga bersifat multiple feeding atau penghisap darah berkali-kali sampai dirasa kenyang. Ini juga salah satu penyebab meningkatnya resiko penularan demam berdarah, chikungunya, dan demam kuning.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Untuk Anda pendengar di sematan hari ini yang mendengarkan siaran kami di RRI Manado, tentunya di Pro 1 gitu ya, kita akan hadirkan di sematan hari ini Jaksa Menyapa di ruang dengar Anda pendengar, tentunya hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara gitu ya. Hari ini di edisi Selasa 7 Juli 2026. Tentunya hari ini kita akan membahas terkait topik memahami peran Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan korupsi. Seperti saya informasikan tadi, Anda juga bisa bergabung di acara Jaksa Menyapa nantinya melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di 0821 9583 5080, atau juga Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tentunya juga siaran kami hari ini bisa didengar di seluruh Indonesia melalui siaran di RRI Digital ya. Dan baik pendengar di Jaksa Menyapa hari ini, seperti saya informasikan tadi juga, sudah hadir di studio. Kita perkenalkan dulu satu-satu gitu ya. Tentunya hari ini ada Bapak Denny Mustafa SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya Pak ya. Oke, selamat pagi Pak Denny.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Apa kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Sehat, semangat. Sehat. Ya. Oke, baik. Yang pasti selanjutnya ada Pak Saifi Wirawan Orient SH selaku Kepala Seksi Intelijen. Selamat siang Pak Saifi.
4: Selamat siang Mbak.
2: Apa kabarnya hari ini Pak Sefi?
4: Baik Mbak.
2: Semangat hari ini ya.
4: Iya.
2: Oke, baik. Yang pasti hari ini kita membahas ini ya Pak ya, memahami peran Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan korupsi. Dan tentunya ini sangat menarik gitu ya. Saya mungkin bertanya dulu dengan Pak Denny gitu ya, pertama nih. Selama ini kan masyarakat ini lebih apa ya, lebih mengenal Jaksa itu sebagai penuntut umum di pengadilan gitu ya Pak ya. Sebenarnya ya, apa sih peran Jaksa Pengacara Negara ini, dan mengapa peran Jaksa Pengacara Negara ini justru menjadi salah satu ujung tombak dalam mencegah korupsi sebelum terjadi nih Pak?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mm-hmm. Jadi untuk masuk ke pertanyaan, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk perbedaan utama antara pengacara atau advokat dengan Jaksa Pengacara Negara. Perlu kami sampaikan di sini karena banyak masyarakat yang belum mengerti, belum memahami siapakah itu pengacara, siapakah itu Jaksa Pengacara Negara. Begitu. Maka di sini kami akan menyampaikan bahwa perbedaan utama antara pengacara atau advokat dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN terletak pada pihak yang diwakilinya dan jenis perkaranya. Nah, pengacara adalah pihak swasta yang membela kepentingan perorangan atau perusahaan. Sedangkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN adalah jaksa yang diberikan kewenangan khusus untuk mewakili negara atau pemerintah atau lembaga BUMN atau BUMD dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Jadi spesifiknya adalah yang pertama terkait dengan klien yang diwakili. Pengacara mewakili klien, perorangan, kelompok atau perusahaan yang berdasarkan kesepakatan atau kontrak. Sedangkan Jaksa Pengacara Negara mewakili negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga BUMN atau BUMD. Nah, terkait dengan jenis perkara yang ditangani, pengacara bebas menangani perkara. Jadi perkara pidana, perkara apapun perdata, gitu ya, Pak, ya, tata usaha negara. Namun untuk Jaksa Pengacara Negara atau JPN, khusus menangani perkara perdata dan tun saja. Begitu. Okay. Nah, dasar hukum kewenangannya pengacara berdasarkan surat kuasa khusus dari klien, baik itu perorangan, kelompok, atau perusahaan, berdasarkan kontrak tadi. Sedangkan JPN atau jasa pengacara negara bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari instansi pemerintah atau lembaga yang bersangkutan. Gitu.
2: Jadi harus ada surat kuasanya dulu gitu ya.
3: Betul.
2: Baru jalan gitu ya.
3: Dasar hukumnya atau legal standing kewenangan kami adalah berdasarkan surat kuasa khusus.
2: Oke.
3: Gitu. Kemudian terkait dengan pengacara, ini kan adalah profesi swasta ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi untuk advokat ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Yang tugas utamanya adalah membela dan memperjuangkan kepentingan klien. Nah, sedangkan jaksa pengacara negara dalam hal ini adalah sebagai pejabat negara yang merupakan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan kejaksaan, yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2: Oke.
3: Yang mana tugas utama jaksa itu adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau in gravam van gewits. Kemudian meneliti berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri. Kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan atau cukai, HAM berat atau terorisme, dan juga melaksanakan eksekusi. Jadi jaksa itu ada kewenangannya luas, Mbak. Jaksa juga sebagai penyelidik.
2: Penyelidik juga gitu.
3: Jaksa sebagai penyidik. Jaksa juga sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai eksekutor. Dan tambahan lagi nih, jaksa sebagai pengacara negara.
2: Waduh, multifungsi gitu ya.
3: Multifungsi.
2: Oke, baik. Ya pasti berdasarkan pengalaman kejaksaan sendiri gitu ya, Pak Denny gitu ya. Kesalahan administrasi seperti apa nih yang paling sering menjadi awal munculnya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah?
3: Jadi terkait dengan tindak pidana korupsi itu bisa bermula dari mana saja ya. Yang pertama, terkait dengan tahap pengadaan barang dan jasa itu sangat rawan sekali. Biasanya terjadi potensi penyimpangan itu dalam tahap perencanaan. Gitu. Dalam tahap perencanaan, kemudian lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, apabila tahap perencanaan itu tidak maksimal, tentu dalam pelaksanaan pasti banyak mengalami kendala dan hambatan. Gitu. Nah, itu yang menjadi potensi penyimpangan
2: yang banyak di lapangan terjadi.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Okay. Betul.
2: Yang baru-baru ini terjadi, mungkin adakah yang dapat kasus-kasus begitu?
3: Ya, ada.
2: Ya, di Sulawesi Utara bagaimana nih, Pak? Paling banyak atau bagaimana?
3: Di Sulawesi Utara bagaimana?
2: Ini sangat menarik gitu ya. Ya masih nanti pendengar juga bisa bertanya gitu ya di Sultan hari ini. Dan saya mungkin bertanya dulu nih dengan Kepala Seksi Intelijen Pak Saifi gitu ya. Pak Saifi, saat ini kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan gitu ya, tetapi juga pencegahan. Nah, bagaimana strategi intelijen kejaksaan ini mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berubah menjadi kasus korupsi nih, Pak?
4: Baik, terima kasih. Ya, di sini dari kami untuk melihat potensi itu memang tidak serta-merta langsung kita katakan sebagai tindak pidana. Kita pasti harus kaji dulu. Pasti kita harus lihat pokok permasalahannya sampai dengan ada tahap-tahapnya. Seperti misalnya kayak ada proses pengumpulan data, pengumpulan keterangan, sampai dengan penyelidikan, sampai dengan dinaikkan perkara tersebut ke penyidikan. Namun di sini untuk mencegah hal itu semua, biasanya dari kita bidang intelijen juga sering melakukan edukasi melalui kayak penyuluhan hukum ataupun penerangan hukum. Misalnya sosialisasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun langkah-langkah pencegahannya seperti begitu.
2: Oke. Dan apa sih apa pola atau modus-modus penyimpangan yang paling sering ditemukan gitu ya dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah berdasarkan hasil pemetaan intelijen kejaksaan, yang biasanya penyimpangan-penyimpangan yang didapat gitu di lapangan biasanya seperti apa?
4: Baik, memang kalau kita berbicara berkaitan dengan korupsi, memang banyak salah satunya biasanya adanya indikasi ketidaksesuaian ataupun fiktif dalam pekerjaan, ataupun juga biasanya sering terjadinya adanya kenaikan harga yang tidak sesuai sewajarnya. Nah, itu yang biasanya sering terjadi dalam ranah-ranah tindak pidana korupsi. Nah, disitulah dari bidang intelijen maupun dengan bidang perdata usaha negara, kita walaupun ada perbedaan bidang, namun dalam perspektif kita, dalam tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan, seperti itu.
2: Oke, yang pastinya mencegah itu lebih baik gitu ya, apalagi kalau sudah terjadi gitu ya, lebih ini lagi, lebih intensif lagi gitu ya penanganannya. Nah, tentunya Pak Denny gitu ya, saya mau tanya juga nih, bagaimana jaksa pengacara negara membantu pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam kesalahan administrasi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi nih, Pak?
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 040/A/JA/12/2010 yang mana tugas dan kewenangan tersebut meliputi antara lain 1. Bantuan hukum, dalam hal ini mewakili negara atau instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD berdasarkan surat kuasa khusus atau SKK, baik itu SKK litigasi maupun SKK non-litigasi. Litigasi itu apabila sudah menempuh ke jalur tahap persidangan, yaitu melalui gugatan. Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yakni dilaksanakan dengan metode mediasi dan konsiliasi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan hukum. Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion dan juga pendampingan hukum atau legal assistance berdasarkan permintaan dari lembaga negara atau instansi pemerintah pusat maupun daerah, dan pelaksanaannya berdasarkan surat perintah, baik dari Jamdatun atau surat perintah dari Kejaksaan Tinggi dan surat perintah dari Kejaksaan Negeri. Kemudian yang berikutnya, yakni terkait dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum, yakni terkait dengan pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, terkait bagaimana peran jaksa pengacara negara membantu pemerintah daerah, ini masuk ke dalam tupoksi datun yang berkaitan dengan pertimbangan hukum. Dalam hal ini adalah kami melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah. Biasanya di dalam kami ini, Bu, di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan proyek strategis daerah oleh Bupati, yang mana dari dinas-dinas terkait biasanya ada program pekerjaan fisik. Misalnya dari dinas kesehatan, di tahun anggaran 2026 misalnya ya, ada pekerjaan fisik terkait dengan pembangunan rumah sakit atau laboratorium kesehatan masyarakat. Nah, itu dinas kesehatan bisa mengajukan permohonan pendampingan hukum.
2: Oh, bisa gitu ya,
3: Betul. Pak ya. Kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengawal dari tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian, sampai selesainya pekerjaan itu, agar tidak terjadi potensi penyimpangan dalam hal ini tindak pidana korupsi. Karena apapun program pembangunan pekerjaan fisik itu kan dibebankan menggunakan anggaran APBN. Nah, itu harus sesuai dengan pertanggungjawaban mutlak, real. Realita di lapangan, sesuai dengan pekerjaan.
2: Begitu. Yang pasti bisa didampingi merekanya.
3: Betul,
2: gitu ya,
3: Pak. Bisa. Tapi kami lakukan pendampingan.
2: Ada aturan atau mungkin prosesnya seperti apa untuk bisa didampingi langsung oleh kejaksaan seperti apa?
3: Jadi mekanismenya untuk penggunaan pelayanan hukum atau pendampingan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara bisa melakukan koordinasi pendahuluan dengan Jaksa Pengacara Negara di kantor Kejaksaan Negeri setempat. Biasanya dari dinas-dinas atau OPD terkait akan berkomunikasi dahulu. Melalui Kasih Perdata dan Tun atau melalui Jaksa Pengacara Negara untuk mengadakan koordinasi.
2: Koordinasi dulu.
3: Koordinasi ya, terkait dengan rencana atau program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau dinas terkait tersebut. Mm-hmm.
2: Atau ada syarat-syarat khusus?
3: Syarat-syarat khususnya mm-hmm. terkait bisa dilakukan pendampingan hukum, mm-hmm. yakni bahwa dinas terkait atau OPD terkait itu tidak pernah masuk ya mm-hmm. dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2: Oh, bersih gitu ya?
3: Betul, okay. Jadi mm-hmm. tidak pernah ada permasalahan mm-hmm. hukum. Mm-hmm. Itu yang bisa kami dampingi.
2: Oke.
3: Okay. Gitu.
2: Bebas dari yang namanya perdata atau pidana gitu ya.
3: Betul. Okay, betul.
2: Okay. Terus?
3: Nah, apabila kami juga meminta bantuan mm-hmm. dengan seksi intelijen terkait dengan profiling, mm-hmm. pemetaan sebelum dilakukan kegiatan. Mm-hmm. Apakah dinas atau OPD terkait tersebut dari tahun sebelumnya mm-hmm. pernah ada temuan mm-hmm. baik dari inspektorat atau BPK atau BPKP mm-hmm. atau ada laporan pengaduan masyarakat mm-hmm. terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di dinas tersebut.
2: Okay,
3: baik. Nah, apabila itu ada mm-hmm. maka kami tidak bisa melakukan pendampingan hukum mm-hmm. karena dikhawatirkan akan terjadi conflict of interest mm-hmm. atau konflik kepentingan. Dan okay. ini pasti akan bersinggungan dengan bidang-bidang lain.
2: Oke, okay, baik.
3: Seperti itu.
2: Pak Denny. Dan mungkin Pak Sefi bisa menjelaskan gitu ya, apa peran dari seksi intelijen sendiri gitu ya, perannya dalam menjadi pengacara negara dalam pencegahan korupsi ini juga nih Pak. Perannya intelijen itu seperti apa?
4: Baik, terima kasih. Dari bidang intelijen, kita lebih mensupport, pasti tugas utama bidang intelijen adalah mensupport semua bidang untuk hal yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara ya mm-hmm. kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kita mengecek status dari yang akan dilakukan pendampingan tersebut apakah mm-hmm. ada permasalahan atau laporan atau aduan. Nah mm-hmm. biasanya kalau memang ada laporan atau aduan, nah kita nanti sampaikan ke bidang perdata dan tata usaha negara untuk menjadikan sebuah rekomendasi apakah untuk bisa dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Tapi kami dari intelijen hanya sifatnya supporting dalam semua bidang tersebut.
2: Oke, okay, sebagai supporting gitu ya. Nah, tentunya Pak Saifi gitu ya, yeah. di era digital sekarang ini, memang hampir gitu ya, seluruh pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara elektronik nih Pak. Yeah. Nah, bagaimana intelijen kejaksaan sendiri menyesuaikan metode pengawasannya terhadap perkembangan tersebut?
4: Iya, yeah. Baik. Kalau untuk pengawasannya kita tetap melakukan pemantauan mm-hmm. karena bagaimanapun untuk hal-hal yang sifatnya apabila ada yang melanggar atau biasa kita sebut AGHT ya mm-hmm. Itu nanti kita akan telahan atau kita analisa mm-hmm. apakah ada ranahnya lebih ke arah tipikor atau mungkin hanya sebatas tidak ke arah tipikor. Nah mm-hmm. itu disitulah kita nanti melakukan mengecek sampai dengan kita menganalisa dan semua itu nanti kita akan bahas bersama dengan terutama pimpinan sampai dengan ke bidang lainnya apakah bisa diteruskan atau tidak, seperti itu.
2: Mm-hmm. Oke, okay, yang pasti kalau Pak Denny gitu ya, pendampingan hukum sering disalahartikan juga nih Pak sebagai bentuk perlindungan juga bagi pejabatnya gitu ya, banyak yang berpikir negatif gitu ya. Nah, bagaimana memastikan pendampingan ini tuh tetap profesional, tidak tidak membuka peluang penyalahgunaan wewenang nih Pak?
3: Nah, ini harus kami pastikan di sini ya, bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara itu memang harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Mm-mm. Gitu. Jadi kami pastikan bahwa kami yang terlibat dalam surat perintah untuk pendampingan hukum untuk jaksa yang ditunjuk mm-mm. itu adalah jaksa yang berintegritas. Mm-hmm. Dan kami juga selalu aware ya, yeah. saling mengingatkan kepada rekan-rekan jaksa yang lain agar mm-hmm. menghindari segala potensi penyimpangan. Mm-hmm. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi masyarakat mm-hmm. sehingga merusak citra institusi.
2: Tapi kalau ada penyimpangan?
3: ada penyimpangan yang tentunya akan kami laporkan kepada pimpinan.
2: Oke. Seperti itu. Ditindaklanjuti anggotanya gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda pendengar di hari ini yang mungkin bergabung ataupun juga dari tadi sudah menyimak gitu ya perbincangan kita di hari ini terkait topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi, tentunya Anda bisa bergabung, bisa bertanya kepada kedua narasumber kita di kesempatan hari ini gitu ya, di SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon boleh ya Pak ya, di 0821-9583-5080, atau juga Anda bisa langsung bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini. Dan tentunya untuk Anda hari ini masih bersama dengan narasumber kita, Kepala Seksi Intelijen Pak Saifi dan juga Pak Deni selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara gitu ya. Tentunya Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini, saat lagi tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di Jaksa Menyapa, tentunya hari ini Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang sudah hadir di studio, ada Pak Saifi selaku Kepala Seksi Intelijen dan juga Pak Denny selaku Kepala Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara gitu ya. Dan seperti saya informasikan tadi, di hari ini Jaksa Menyapa, Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber terkait topik kita hari ini, memahami peran Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan korupsi gitu ya. Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp kami atau juga di line telepon hari ini di 0821 9583 5080, atau juga bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini sangat-sangat menarik gitu ya. Ini mungkin masyarakat umum baru tahu gitu ya, ternyata jaksa ini ada juga yang menjadikan layan pengacara gitu negara. Ya, pengacara negara. Dan yang pasti ini sangat menarik gitu ya untuk kita ketahui. Tapi sebelumnya ada lagi yang ingin bertanya nih, ada yang bergabung di line telepon hari ini ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Selamat jaksa siang, menyapa. Jaksa menyapa dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Dengan Cliff dari Desa Motoling, Kecamatan Motoling, Minahasa Selatan.
0: Oke, silakan Pak Cliff, apa yang ingin ditanyakan?
1: Selamat pagi Bapak Bada dari Kejari Minute ya. Menarik. Tapi saya jadi penasaran bertanya-tanya tentang topik ini. Memang topik ini sudah sering diangkat, tapi begini. Bapak bilang JPN kan, Jaksa Pengacara Negara. Mendampingi ketika ada instansi atau pokoknya lah pembangunan yang ada di daerah. Kenapa harus ada kayak gimana ya, meminta bantuan begitu? Padahal seharusnya pikiran saya begini Bapak, kenapa harus ada pengajuan? Saya pikir begini, kalau pengacara negara berarti ditugaskan oleh negara kayak kementerian kesehatan atau kementerian PUPR untuk mengawasi ini pembangunan. Tapi toh kalau ada pengajuan, kok tidak mau mereka ada, kalau mental korupsi Pak, contoh ya, saya pakai saya kepala dinas. Ini proyek pembangunan itu rumah sakit yang besar. Kalau saya memakai pengacara negara, otomatis saya tidak bebas. Ya kan seperti itu, karena analogi kan seperti itu, karena saya mental korupsi. Aduh, soalnya kan ada kejaksaan yang mengawasi. Biasanya itu enggan, berarti ketahuan kalau mereka enggak mau ada pendampingan hukum atau dari pengacara negara, itu sudah jelas potensi ada kecurangan di situ, Pak. Jadi ini berarti ini ada kesalahan di sini, Pak. Berarti ada kesalahan dalam arti, kalau memang betul-betul JPN, Jaksa Pengacara Negara, mewakili negara, berarti itu amanat undang-undang, perintah undang-undang, berarti mau tidak mau mereka harus ada pengawasan di instansi tersebut, apapun pembangunan-pembangunan yang lumayan besar kan. Tapi kalau ada pengajuan, kalau punya mental korupsi, pasti dia tidak akan mengajukan. Karena dia ingin bebas otak-atik anggaran. Itu yang pertama, Pak. Tolong jelaskan ya, secara detail. Ini masyarakat yang awam. Dan kedua, ketika bapak-bapak dari JPN sudah ada pendampingan hukum di salah satu instansi, tapi pada akhirnya ada kecurangan di situ, ada penyimpangan penyalahgunaan atap, apa gitu, kerugian negara, apakah bapak-bapak sebagai JPN yang menampingi itu akan terlibat? Iya kan, seperti itu kan, pasti ada belakang, kok sudah ada pendampingan hukum, sudah dijaga, diawasi, tok kenapa masih lolos? Bisa-bisa bapak-bapak ini bisa ada kaitan kira-kira. Tolong jelaskan, soalnya okay, kan
0: baik.
1: Secara kita, masa kenapa masih bebas? Berarti jangan-jangan ini ada kongkalingkung di dalam itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Tolong jelaskan itu saja mungkin dari saya. Baik. Terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Denny atau Pak Saifi, silakan.
2: Pertanyaan pertama tadi bagaimana?
0: Mengapa meminta bantuan itu, mengapa harus ada pengajuan dulu gitu?
2: Oh iya. Mengapa harus ada pengajuan? Jadi mekanismenya, prosedurnya memang harus demikian. Jadi kami sebelum melaksanakan kegiatan itu harus ada, yang pertama adalah koordinasi pendahuluan dari dinas terkait, bahwa dinas atau OPD terkait ini akan melaksanakan program atau pembangunan pekerjaan fisik. Nah, dari hal itu kemudian kami melakukan telahan apakah terhadap hal tersebut kami bisa lakukan pendampingan atau tidak, gitu. Apabila bisa kami lakukan pendampingan, maka setelah itu langkah selanjutnya adalah melaksanakan ekspos bersama, menghadirkan dinas atau OPD terkait, kemudian dari pihak perencana, perencanaan, baik itu konsultan pengawas atau konsultan perencana, dan juga PPK dan KPA, gitu. Nah, kami di situ melaksanakan ekspos bersama terkait dengan bagaimana program pembangunan atau proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan, begitu. Berapa pagu anggarannya, kemudian berapa lama masa kontraknya, apakah pekerjaan itu sudah direncanakan sesuai dengan timeline schedule-nya, gitu. Jadi kami dalam ekspos tersebut memberikan rekomendasi-rekomendasi sebelum dimulainya tahap pekerjaan, seperti itu.
0: Oke, mungkin masyarakat awam juga berpikir gitu ya, ah ini kan cuma kong kaling kong gitu, siapa sih yang mau apa gitu ya, didampingi, apalagi ini salah satu kejaksaan gitu ya, apalagi pengacara negara nih, sudah dibayar oleh negara gitu ya, takutnya ada keterlibatan orang dalam juga atau bagaimana, ada gak penyimpangan-penyimpangan seperti itu terjadi di lapangan selama ini?
2: Selama ini pengalaman kami dalam melakukan pendampingan, bahwa kami pastikan dari internal kami, kejaksaan, tidak ada yang

0: negara bisa meng-cut off mm-mm. pendampingan hukum.
1: Mm-mm.
0: Karena kami tidak ingin menjadi backup dari pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.
1: Tidak mau gitu terlibat
0: betul,
1: juga gitu ya.
0: Betul. Mm-mm. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sebelum kami terjun ke lapangan, kami kan laksanakan expose bersama dengan OPD, dengan pihak-pihak yang kami undang itu. Nah, kami memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya pekerjaan ini dilaksanakan sesuai regulasi dan aturan yang berlaku. Dan juga untuk kelengkapan administrasi, itu harus betul-betul dilaksanakan.
1: Jadi kalau di lapangan ada yang terlibat atau bagaimana langsung di eksekusi
0: langsung
1: gitu ya?
0: Kami cut off.
1: Cut off, oke. Okay. Langsung ditindak lanjuti gitu ya. Oke, okay, baik. Yang pasti semoga mungkin itu mewakili gitu ya. Karena ada lagi yang bergabung di hari ini di line telepon kita gitu ya. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Mita di Karumbasan.
1: Ibu Beta di Karumbasan. Oke, okay, apa yang ingin ditanyakan Ibu?
2: Mita.
1: Oh, Ibu Mita di Karumbasan. Apa yang ingin disampaikan Ibu?
2: Saya ingin bertanya kepada Pak Denny ya Bu, terkait bagaimana JPN itu dapat membedakan antara kesalahan administratif atau administrative error dengan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi ketika memberikan pendampingan hukum. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, gini Bu, jika untuk Pak Denny juga masih, jika seorang pejabat tetap melakukan penyimpangan setelah memperoleh pendapat hukum dari jaksa pengacara negara nih, apakah terdapat tanggung jawab etik atau administratif bagi jaksa pengacara negara? Kira-kira boleh dijelaskan gak dasar hukumnya dan dijelaskan secara rinci Bu, biar kita masyarakat awam itu bisa mengerti.
1: Oke, baik, itu saja Bu Mita.
2: Terima kasih Bu.
1: Oke, terima kasih Bu Mita di Karambasan. Oke, bagaimana nih Pak? Langsung ditanggapi nih.
0: Bisa
1: apa yang ditanyakan oleh pertama, Pak? Ya. JPN ini kan apa ya yang membawahi gitu ya administrasi error tuh bagaimana gitu ya? Apakah perbedaannya tadi administrasi error dengan yang
0: perlu kami jelaskan terlebih dahulu. Pendampingan hukum yang kami laksanakan selaku jaksa pengacara negara tidak hanya sebatas pengecekan dokumen administrasi dan dokumen terkait dengan pekerjaan, foto kegiatan pembangunan, dan lain-lain. Namun juga kami langsung melakukan pengecekan fisik terhadap progres pekerjaan. Seperti itu. Karena ya biasanya progres pekerjaan itu kan sudah ditentukan timeline schedule-nya berdasarkan masa kontrak. Apabila progres pekerjaan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan timeline, maka bisa dipastikan terjadi deviasi. Seperti itu.
1: Okay. Nah, kemudian, terus kalau misalkan ada pejabat nih yang tetap melakukan penyimpangan, apa nih yang dilakukan? Tanggung jawabnya seperti apa nih?
0: Pejabat yang melakukan penyimpangan.
1: Pejabat ini tetap melakukan penyimpangan, sudah ketahuan dan tetap melakukan lagi gitu, bagaimana?
0: Tentunya yang pertama, kami selaku aparat penegak hukum akan melakukan teguran terlebih dahulu.
1: Teguran dulu gitu ya?
0: Oke. Karena yang bersangkutan ini kan sudah tidak ini ya, kooperatif, melakukan penyimpangan. Jadi sebelum masuk ke ranah pidana khusus, maka ada mekanisme, ini apabila pejabat ya yang tersangkut, biasanya itu akan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi yang diselesaikan di inspektorat daerah. Begitu.
1: Okay.
0: Dan itu ada jangka waktunya, harus segera diselesaikan.
1: Bisa
0: itu dalam waktu
1: hukuman,
0: 60 hari.
1: Oh.
0: 60 hari sesuai dengan penyimpangan yang sudah dilakukan oleh pejabat tersebut.
1: Okay.
0: Dan itu harus dikembalikan.
1: Okay.
0: Apabila dalam jangka waktu tertentu 60 hari itu orang yang bersangkutan tidak bisa membayar tuntutan ganti rugi, maka dari inspektorat akan mengirimkan laporan itu kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti melalui bidang pidana khusus.
1: Oke, baik.
0: Melalui serangkaian penyidikan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini juga ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Esan dari Amurang. Mau bertanya kepada Pak Kasih, apa ini? Datun ya atau Ya, jika terdapat kasus tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah terkait PSD, namun sebelumnya sudah meminta pendampingan hukum di kejaksaan, kemudian

0: tetap terdapat penyimpangan atau pelanggaran, baik pelanggaran administrasi ataupun terbukti terjadinya tindak pidana korupsi, bagaimana menyikapinya dari perspektif Datun tersebut, Pak?
1: Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, apabila dari OPD atau dinas terkait sudah bermohon untuk mengajukan pendampingan hukum, kemudian kami selaku JPN melaksanakan pendampingan terhadap OPD tersebut. Namun dalam perjalanan waktu, misalnya di dalam pembangunan pekerjaan fisik, ditemukan adanya maladministrasi atau terjadi potensi penyimpangan dalam hal pekerjaan, maka kami selaku JPN bisa memutuskan pendampingan hukum. Karena kami tegaskan, kami tidak ingin menjadi backup para pelaku tindak pidana. Ya, kami selaku aparat penegak hukum mempunyai kewajiban moral, ya, tanggung jawab moral untuk melakukan upaya preventif dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum terjadi tindak pidana.
0: Okay.
1: Salah satunya dengan hal ini.
0: Okay, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini di line telepon atau juga SMS juga WhatsApp gitu ya. Tentunya juga bisa bertanya di sore hari ini melalui SMS juga WhatsApp, melalui kanal YouTube kami juga. Di hari ini singkat padat jelas gitu ya. Untuk pertanyaannya juga kami persilakan untuk Anda yang bergabung melalui kanal YouTube kami. Dan saya ingin bertanya juga nih dengan Pak Saifi gitu ya. Bagaimana intelijen kejaksaan membedakan antara kesalahan administrasi yang masih bisa diperbaiki dengan perbuatan yang sudah mengarah pada tindak pidana korupsi nih, Pak?
2: Baik, berkaitan dengan maladmin ya, apabila memang di tadi kita lihat dulu apakah ini ada menstrel kalau bahasanya kita di ranah penyidikan. Nah, namun di sini apabila ini berkaitannya lebih pada daerah, biasanya kalau kita masih akan melakukan koordinasi juga dengan APIP. Nah, namun di sisi lain kita apabila dari administrasi ini ada dugaan-dugaan yang mengarah pada ranah tindak pidana korupsi, maka kita akan tindak lanjuti. Namun di sini kita dari bidang intel pasti akan melakukan pengumpulan data dan keterangan. Lalu apabila memang sudah ada unsur tindak pidana korupsi, maka kita serahkan ke bidang tindak pidana khusus. Namun melalui mekanisme tetap harus menunggu laporan dan petunjuk dari pimpinan seperti itu.
0: Oke, di sini banyak masyarakat mengetahui adanya dugaan-dugaan penyimpangan gitu ya di lapangan, tetapi enggan melapor gitu ya karena memang takut mendapat tekanan. Nah, apa jaminan perlindungan yang diberikan kejaksaan terhadap pelapor yang beritikat baik ini, Pak?
2: Ya, baik. Untuk kita sendiri, untuk para yang melaporkan atau saksi yang melaporkan, kita merahasiakan identitasnya. Kita tidak serta-merta langsung menyebutkan siapa-siapa tidak, karena memang ada perlindungan sendiri untuk saksi ataupun pelapor itu. Nah, jadi kita di sini tetap melindungi dari hak dari pelapor itu sendiri. Jadi kita menjaga kerahasiaannya seperti itu.
0: Jadi tenang gitu ya untuk masyarakat siapapun gitu ya, yang di instansi pun yang ingin melaporkan gitu ya, tentunya kerahasiaan identitasnya juga akan dijaga gitu ya, Pak ya. Oke, baik, yang pastinya di sore hari ini ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, selamat siang, jaksa menyapa.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang 21. Bapak. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Pak Jokowi itu, mohon.
0: Pak Jokowi, silakan. Apa yang ditanyakan? Singkat pada jelas.
3: Selamat siang buat Bapak-bapak jaksa dari Kajari Minuska. Ini sebenarnya sih nggak ada hubungan dengan apa daerah saya, kita kan di Tomon. Cuma ini saya mau tanya, karena ini kan baru-baru Pak ada kan penyaluran bahan pangan toh untuk masyarakat. Ternyata kita temukan di lapangan ada yang nggak berhak dapat, tapi yang ada yang memang berhak dapat tidak diberikan karena alasannya. Mereka beralasannya begini, Pak. Katanya sudah habis. Karena kan jaksa juga kan bagian dari APH untuk mengawasi jalannya pemerintahan kan, bekerja maksudnya mitra. Jadi bisakah hal-hal seperti begini kita laporkan ke JPN? Karena ini kan melanggar hak masyarakat tuh. Dan hal yang kedua begini, Pak. Ada juga di saya nggak mau bilang di daerah mana yang saya temukan. Ada gaji dari para petugas di lapangan itu, Pak, waktu lalu nggak dibayar. Katanya alasannya begini, Pak, salah transfer katanya, salah nomor transfer. Itu padahal itu haknya para petugas kesehatan, Pak. Bagaimana kalau hal-hal begitu, bisakah kami sebagai masyarakat melaporkan hal itu ke pihak JPN? Karena terus terang saya, Pak, kalau melapor ke atasannya, saya sih ragu akan ditanggapi. Jadi saya bertanya, siapa tahu hal-hal begini bisa juga dilaporkan kepada Kejari atau JPN.
0: Baik.
3: Saya kira cuma itu, Pak. Dan Pro 1, selamat siang, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jokowi, ditomohon gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Denny atau mungkin Pak Saifi.
2: Baik, ini saya menangkap hanya pertanyaan tadi yang berkaitan dengan apa?
0: Penyaluran bahan pangan yang mungkin tidak tepat sasaran gitu ya. Terus ada yang memang harus berhak mendapatkan tapi bilang sudah habis gitu. Kemudian ada juga gaji petugas di lapangan salah transfer lah seperti itu gitu ya. Nah, apakah ini bisa dilaporkan ke JPN nih, Pak?
2: Baik. Sebetulnya kalau kita sih lebih arahnya kepada biaya atau anggaran yang dari negara atau bisa dari daerah. Apabila memang ada hal yang masyarakat ataupun apa yang tidak merasa dirugikan ya terkait dengan program atau apa, sebenarnya tidak apa-apa, melaporkan aja ke pihak kejaksaan. Nanti dari kejaksaan yang akan mengklarifikasi atau melakukan pengumpulan data tadi atau keterangan untuk bukan mencari benar atau salah. Pastinya kita di sini melihat dulu dudukan kasusnya. Namun di sisi lain, apabila memang itu sudah dilakukan, ditanyakan oleh pihak yang bersangkutan dengan alasan, misalnya tadi kayak ada salah transfer atau apa, dan memang dibuktikannya kan nanti bisa diperbaikin lagi dari pihak yang sananya, apa dari pihak yang tadi mentransfernya seperti itu. Namun apabila itu memang ada dugaan memang adanya dari, saya tanda kutip, ada oknum yang memang menyalahgunakan sebagaimana kewenangan ataupun kewajibannya dan memang ada hal yang memang dirugikan karena ada ada dirugikan negara atas perbuatan tersebut, maka bisa langsung juga dilaporkan ke kita. Namun di sisi lain kita di sini melihat dulu, mengkaji dulu apakah ini nanti masuk ranah tindak pidana korupsi atau lebih arahnya ke administrasi.
0: Oke, jadi pada intinya masih boleh dilaporkan ke JPN gitu ya.
2: Baik, nanti
0: akan ditindaklanjuti lagi nanti kasusnya seperti apa gitu ya. Baik. Dan yang pastinya ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp di hari ini, siang Bapak atau Ibu, saya Irfan dari Kota Mobagu. Saya ingin bertanya ke narasumber terkait bagaimana membedakan fungsi jaksa pengacara negara dengan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP atau Inspektorat Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pencegahan korupsi. Oke, terima kasih Pak Irfan gitu ya. Oke, bisa langsung dijawab?
1: Terkait fungsi.
0: Iya, tadi pertanyaan dari Pak Irfan di Kota Mobagu nih. Mungkin Pak Denny atau Pak Saifi mungkin?
1: Terkait dengan fungsi kami selaku JPN dan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan, tentunya kami selaku jaksa, aparat penegak hukum, dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami banyak melaksanakan koordinasi dengan inspektorat daerah. Dalam hal apabila terdapat temuan-temuan yang dilakukan oleh inspektorat mengenai adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum kabupaten atau di daerah tersebut, maka kami selaku aparat penegak hukum dan juga APIP tetap melakukan koordinasi.
0: Koordinasi gitu ya, Pak ya?
1: Betul. Koordinasi bagaimana terkait dengan tindak lanjut terhadap penanganan perkara tersebut.
0: Oke, baik. Ada lagi yang bertanya di kesempatan hari ini melalui SMS juga WhatsApp gitu ya, di hari ini di kanal YouTube juga boleh gitu ya, bisa bertanya langsung. Mungkin di hari ini yang ingin bergabung melalui line telepon. Oke, bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon hari ini di SMS juga WhatsApp, singkat padat jelas gitu ya. Karena waktu juga di 082195835080. Oke, ada telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa. Oke, mungkin langsung di SMS atau juga yang ini ya. Di SMS atau juga yang bertanya di kanal YouTube ada? Oke. Yang pasti di WhatsApp hari ini, jika seorang pejabat tetap melakukan penyimpangan setelah memperoleh pendapat hukum dari JPN, apakah terdapat tanggung jawab etik atau administratif bagi JPN? Jelaskan dasar hukumnya seperti apa. Bagaimana JPN membedakan antara kesalahan administrasi atau administrative error dengan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi ketika memberikan pendampingan hukum? Dari Mita di Karambosana. Tadi Mita ya. Oke, bisa dijelaskan lagi nih Pak.
1: Terkait dengan oknum pejabat yang ternyata melakukan penyimpangan setelah kami selaku JPN melakukan pendampingan terhadap dinas atau OPD terkait tersebut, bagaimana terkait dengan pertanggungjawabannya ya. Nah, untuk prosedurnya, apabila betul pejabat yang bersangkutan melakukan penyimpangan dalam hal tindak pidana korupsi, maka kami selaku JPN langsung memutus pendampingan hukum tersebut. Dan kemudian setelah itu kami berkoordinasi dengan bidang pidana khusus.
0: Oke, baik.
1: Terkait hal tersebut, agar bisa ditindaklanjuti.
0: Oke, baik. Tadi memang sudah dijelaskan juga tadi untuk Mita di Karambosan. Tadi Mita juga sudah bergabung di line telepon kita gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda pendengar Radio Sonora hari ini. Sebelum kita di closing statement gitu ya, tentunya tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa di Sonora siang hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di acara Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Utara hari ini dengan topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi. Tentunya di zona hari ini memang banyak gitu ya yang ingin ditanyakan gitu ya oleh masyarakat juga terkait topik kita di zona hari ini karena memang waktu terbatas juga. Tapi ini kita ambil poinnya saja gitu ya Pak ya, bagaimana sinergi antara bidang perdata dan tata usaha negara dengan bidang intelijen ini dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat nih Pak. Bagaimana nih sinerginya antara kedua bidang ini, intelijen dan juga dengan di bidang perdata dan tata usaha negara. Oke, silakan Pak Dini.
1: Perlu kami jelaskan bahwa paradigma penegakan hukum ini tidak hanya terbatas pada penindakan. Mm-hmm. Bagaimana kita mempidanakan mm-hmm. seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, mm-hmm. kemudian melakukan tuntutan atau hukuman yang tinggi sebagai efek jera terhadap mm-hmm. pelaku tersebut. Namun ada hal yang lebih urgent, lebih mm-hmm. penting dari itu. Lebih penting dari sekedar penindakan, yakni mm-hmm. bagaimana kejahatan itu bisa dicegah mm-hmm. melalui upaya preventif yang kami lakukan. Nah, inilah yang menjadi tupoksi kami mm-hmm. di bidang datun dan intelijen. Mm-hmm. Yang lebih fokus kepada upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana. Mm-hmm. Nah, dengan apa saja kolaborasi yang kami laksanakan? Mm-hmm. Yang pertama, kami aktif melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum kepada mm-hmm. masyarakat, baik itu dinas-dinas terkait mm-hmm. dan juga pihak masyarakat umum. Mm-hmm. Dan juga yang kedua, kami selaku JPN mm-hmm. bekerja sama dengan bidang Intel mm-hmm. ya melakukan mitigasi resiko mm-hmm. dengan cara identifikasi, antisipasi dan deteksi dini apabila terjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan mm-hmm. yang terjadi di wilayah hukum kabupaten tersebut. Mm-hmm. Jadi potensi penyimpangan yang terjadi di daerah itu mungkin terjadi. Mm-hmm. Sangat rentan. Yeah. Jadi itulah yang tugas yang diberikan kepada kami dalam mm-hmm. hal pencegahan mm-hmm. ya, khususnya kami bidang datun dan intelijen mm-hmm. seperti itu.
0: Oke, baik Pak Sefi, budaya seperti apa yang perlu dibangun agar upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum tapi juga seluruh elemen masyarakat?
2: Baik ya, mungkin dari saya untuk budaya-budaya tersebut ya sebetulnya balik lagi kepada personalnya, diri mm-hmm. pribadinya mm-hmm. ketika sudah mendapatkan amanah dan tanggung jawab dilaksanakan dengan profesional mm-hmm. Dan pastinya hal tersebut apabila dilakukan dengan profesional tanpa adanya itikad-itikad yang lain yang tidak diinginkan pasti tidak akan semua itu terjadi mm-hmm. sampai dengan mengarah ke ranah tindak pidana korupsi seperti okay. itu.
0: Jadi kembali kepada pribadinya masing-masing gitu yeah. ya Pak ya. Oke, baik, yang pastinya untuk closing statement hari ini mungkin dari Pak Denny dulu nanti gitu ya. Yang pasti apa yang ingin disampaikan kepada halayak ramai gitu ya masyarakat terkait peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi ini dan mungkin adakah inovasi yang sedang disiapkan kejaksaan untuk memperkuat fungsi jaksa pengacara cara negara ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Silakan Pak.
1: Jadi inovasi yang kami laksanakan selaku mm-hmm. jaksa pengacara negara, kami mendukung program Astacita Presiden. Mm-hmm. Ya, dalam hal ini banyak sekali mm-hmm. ya Astacita Presiden yang tersanakan di mm-hmm. masing-masing daerah. Mm-hmm. Nah, itulah yang menjadi tupoksi kami di bidang datun untuk melakukan pendampingan hukum sebanyak-banyaknya mm-hmm. gitu. Karena kami tidak ingin di daerah tersebut terdapat indikasi mm-hmm. yang mengarah ke penyimpangan atau tindak pidana korupsi mm-hmm. gitu.
0: Oke, mungkin Pak Sefi menambahkan closing statement Pak.
2: Untuk closing statement mm-hmm. kita sih lebih banyak upaya preventif ya, pencegahan mm-hmm. Namun di sisi lain apabila memang ada indikasi dan lain sebagainya kita tetap tindak lanjuti. Tidak semua serta yang bersifat preventif pasti akan ada kemungkinan tapi mm-hmm. tidak serta-merta kita tidak tindak lanjuti. Namun di sisi lain kita di sini terus melakukan preventif terhadap apapun itu upaya pembangunan khususnya di wilayah daerah Mm-hmm. Ya ini cuma tujuannya untuk kemajuan daerah itu sendiri.
0: Oke, okay. Gitu. Baik. Hanya itu?
2: Ya,
0: baik, terima kasih hari ini untuk narasumber kami yang sudah hadir di Jaksa Menyapa gitu ya, tentunya dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara gitu ya. Terima kasih Pak Denny Mustafa SHMH selaku Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara sudah hadir di studio, dan juga Bapak Saifi Wirawan Orien ya SH selaku Kepala Seksi Intelijen sudah hadir di studio hari ini. Terima kasih, siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa memberikan informasi lagi gitu ya kepada masyarakat di hari ini. Oke, terima kasih waktunya. Salam juga untuk teman-teman yang ada di Kejaksaan Minahasa Utara gitu ya, dan selamat bertugas kembali Pak. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan saran kami di hari ini. Jaksa Menyapa, kita tutup sampai di sini, dan selanjutnya terus simak program acara Pro 1 Manado, karena selain ini akan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado. Saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda, mau klik kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung baik melalui SMS juga WhatsApp di line telepon kami ataupun juga yang menonton saran kami melalui kanal YouTube hari ini. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026, usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
2: Komite Piala

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini. Piala Presiden

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, Pak, ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga.
1: Coba saya lihat, Bu.
0: Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi.
1: Terima kasih, Bu, ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia.
0: Kalau begitu, terima kasih, Pak.
2: Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya di sore hari ini pendengar, ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap gitu ya, yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, yang sedang bersantai ataupun juga mungkin hari ini ada yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya gitu ya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat, tambah enjoy juga bersama Pro 1, apalagi ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sekarang lagu mancanegara ya akan kami hadirkan untuk menemani Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti di pukul 14 akan kita hadirkan warta berita daerah siang hari ini. Dan tentunya nanti saya akan terus menemani Anda di Manado siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan lagu mancanegara di ruang dengar Anda.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1.

0: Ya, pernah sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di salon hari ini. Saya Lisa Alfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, ada banyak beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekarang nih ada beberapa informasi yang saya kutip dari RRI.co.id. BIPOM awasi ketat distribusi obat untuk jaga keamanan masyarakat ya. Di sini BIPOM kabarnya memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu keamanan dan khasiat produk farmasi, dan langkah ini memang dilakukan melalui monitoring langsung gitu ya terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. Dan bahkan BIPOM juga memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu keamanan dan juga khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Pengawasan tersebut juga ditujukan menutup potensi resiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Dan Taruna Ikrar juga menyatakan pengawasan BIPOM ini juga memang tidak hanya dilakukan melalui administrasi maupun penerbitan sertifikasi fasilitas gitu ya. Lembaga tersebut juga mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan juga fasilitas distribusi obat pendengar. Dan selain itu juga pengawasan distribusi BIPOM mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit tertentu, dan salah satunya obat dengan zat aktif tirzepatid gitu ya. Tentunya juga bagi penderita diabetes tipe 2 dan juga manajemen berat badan. Dan bahkan proses registrasi obat tirzepatid ini juga memang diselesaikan dalam waktu 98 hari dengan tepat menerapkan evaluasi ilmiah ketat. Dan kehadiran obat inovatif ini dinilai juga penting karena penderita diabetes Indonesia mencapai 31 juta jiwa atau 11% populasi gitu ya. Dan bahkan pengawasan pasca pemasaran ini juga menjadi prioritas untuk bisa mencegah dampak merugikan akibat penggunaan obat. Pelaku usaha juga termasuk distributor diminta memperkuat sistem pharmacovigilance ya, dan juga rantai distribusi obat nasional pendengar. Dan pengawasan rantai pasok dan juga penguatan pharmacovigilance ini juga diharapkan memang menjaga obat tetap aman, bermutu, serta berkhasiat bagi masyarakat. Dan bahkan BIPOM juga berkomitmen melanjutkan evaluasi lapangan untuk memperkuat pelindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dan yang pastinya pendengar, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari RRI.co.id gitu ya. BIPOM awasi ketat distribusi obat untuk jaga keamanan masyarakat. Informasi tadi yang sekali lagi saya kutip dari RRI.co.id, perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id gitu ya, karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di sana. Tentunya informasi seputar berita-berita nasional, internasional gitu ya, bahkan juga di semuanya hari ini informasi regional, bahkan daerah, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan informasi seputar Piala Dunia 2026, editorial juga semuanya lengkap di sana. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tersebut.

Oke, terima kasih pendengar untuk ada yang terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Daniel Sauleka ya dengan Will You Still Be There yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti semoga hari ini jadi makin lebih semangat apalagi mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi di siang hari ini. Waduh, cuaca Kota Manado dan sekitarnya di seputaran Tikala menyengat sekali gitu ya. Panas jadi ya, untuk Anda semua hari ini yang sedang menikmati istirahat siangnya ataupun mungkin lagi gerah gitu ya, atau sedang menikmati es gitu ya yang dingin-dingin hari ini yang seger-seger ya deh, sama menikmati apa yang Anda nikmati hari ini gitu ya. Semoga tambah happy juga semangat sambil mendengarkan Pro 1 Manado. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi nanti kan kita jelang tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan warta berita daerah siang hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026.
1: Provinsi Sulawesi Utara ke-31 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih terutama kepada sahabat saya, Bapak Gubernur dan Pak Bupati ya. Mohon.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, Menteri Agama Nazaruddin Umar membuka musabakah tilawatil Quran Provinsi Sulawesi Utara di Air Madidi, Minahasa Utara.
2: Berikan tepuk tangan paling meriah. Dengan demikian, musabakah tilawatil Quran ke-31 resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
3: Menteri Agama Nazaruddin Umar membuka Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 Provinsi Sulawesi Utara pada 6 Juli 2026 di Minahasa Utara. Acara akbar yang berlokasi di Air Madidi, ibu kota kabupaten ini, berlangsung 6 sampai 10 Juli 2026.
1: Provinsi Sulawesi Utara ke-31 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih terutama kepada sahabat saya, Bapak Gubernur dan Pak Bupati.
3: Berlomba dalam berbagai kategori, kafilah MTQ mengusung tema membumikan nilai-nilai Qurani, merawat kerukunan dalam bingkai torang semua basudara. Disaksikan Gubernur Julius Silvanus dan Bupati Minut Joe Neganda, Menteri Agama mengapresiasi kerukunan beragama di Sulawesi Utara. Menteri Nazaruddin Umar mengingatkan peserta agar tidak semata mengejar pemenang lomba, tetapi memancarkan nilai-nilai kedamaian dalam Al-Quran itu. Kompetisi 2 tahunan ini diikuti oleh kafilah dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Ajang ini juga menjadi seleksi ketat kori dan koriah terbaik untuk membawa nama Provinsi Sulawesi Utara di MTQ nasional. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan beras di Sulawesi Utara tetap aman meski harga beras mengalami kenaikan menjelang pengucapan syukur.
4: Harga beras di Sulawesi Utara mulai menunjukkan tren kenaikan menjelang momentum pengucapan syukur di sejumlah daerah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata beras di pasar tradisional Sulawesi Utara saat ini berada di kisaran Rp15.850 per kilogram atau naik lebih dari 5% dibanding sebulan sebelumnya. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan beras di Sulawesi Utara tetap aman. Karo Ekonomi Sulawesi Utara Reza Dotulong mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan beras SPHP untuk menjaga agar kenaikan harga tidak membebani masyarakat.
5: Ya, jadi memang secara pasokan pemerintah menjamin beras tersedia ya di Sulawesi Utara. Bahkan stok bulog kita punya 16 ribu ton itu cukup untuk semester ke depan ya. Yang terjadi sekarang memang kita mengamati adanya kenaikan dari tingkat petani ya, kenaikan harga beras dari tingkat gabah dari tingkat petani, dan ini tentu positif ya sepanjang harga ini memang dinikmati oleh petani. Namun demikian, mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras, sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya, Rp12.900 per kilogram. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras.
4: Pemerintah berharap distribusi beras SPHP dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasaran. Program tersebut dirancang agar masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sementara kesejahteraan petani juga tetap terjaga. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima menjamin aksi kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi di kampusnya.
6: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi FIPP Universitas Negeri Manado UNIMA memastikan telah memperkuat berbagai langkah pencegahan untuk menjamin keamanan seluruh mahasiswa pasca kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan salah satu oknum dosen. Dekan FIPP UNIMA, Dr. Aljon Dapa mengatakan, sejak peristiwa tersebut terjadi, pihak fakultas bersama rektorat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kondisi kampus. Sejumlah kebijakan juga diterapkan guna memastikan lingkungan akademi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi seluruh mahasiswa. Menurut Aljon Dapa, FIPP UNIMA kini telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, berbagai kegiatan sosialisasi terus dilakukan menggandeng beberapa organisasi kemasyarakatan.
7: Di fakultas sekarang ada tim pencegahan dan beberapa kali juga datang organisasi LSM memberikan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen. Demikian juga tim PPKPT UNIMA beberapa kali melakukan sosialisasi untuk pemahaman tentang permen itu supaya baik dosen maupun mahasiswa itu sudah paham aturan-aturan tersebut dan tidak melakukan hal tersebut di setiap kegiatan, di setiap aktivitas akademik yang ada di kampus. Dan kami menjamin sampai sejauh ini tidak ada lagi peristiwa yang lain dan tentunya kampus kami siap menerima mahasiswa baru. Mari datang ke fakultas kami, bahwa kami menjamin keamanan dan kondisi di fakultas kami ini tidak lagi rentan dengan peristiwa-peristiwa PPKPT ini.
6: Menanggapi penetapan status tersangka oknum dosen berinisial DM alias Dani, Aljon Dapa menyatakan pihak fakultas menghormati proses hukum dan menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting agar penanganan perkara tidak berlarut-larut. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Museum Sulawesi Utara mulai diminati masyarakat karena dapat berwisata sambil belajar.
8: Banyak keluarga memanfaatkan hari libur untuk mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Salah satu objek wisata di Kota Manado yang mulai diminati untuk dikunjungi yakni Museum Sulawesi Utara. Fadli Abdurrahman, salah seorang pengunjung, mengatakan pasca direnovasi, minat dari masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado untuk mengunjungi tempat ini makin bertambah.
9: Kalau kondisi sekarang sih sudah tertata rapi, terus kondisi sudah bersih dari yang awalnya sebelumnya di bawah ini kan sudah renovasi, ini sudah terstruktur, jadi pengunjung juga datang ini ikut sistem, jadi sudah ada jalur-jalur khusus, jadi pengunjung itu tidak perlu lagi berdesakan begitu. Jadi otomatis kita ilmunya dari pertama, dari sejarah, dari semua itu dapat dari sini, dari ilmu agama, terus dari kebudayaan untuk Sulawesi Utara dapat semua di sini.
8: Menurut Fadli, dengan mengunjungi museum, banyak manfaat yang akan didapatkan. Selain berwisata, juga mendapat edukasi dan menambah ilmu, khususnya bagi anak-anak. Di museum ini, para pengunjung bisa melihat langsung bagaimana sejarah berdirinya Sulawesi Utara, serta bisa mempelajari agama, budaya, serta barang-barang bersejarah lainnya. Roy Pesak melaporkan.
0: Anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes ini bisa dilakukan perubahan di saat program Koperasi Merah Putih mulai dijalankan di desa.
10: Kepala Dinas P3A dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Stephen Ma'arisit mengingatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk mendukung pembangunan dan kegiatan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Sementara pada penganggaran yang dimasukkan dalam APBDes terkait mendukung program ini, di saat akan terjadi perubahan atas pelaksanaan kegiatan Koperasi Merah Putih berdasar dari aturan dari Mendagri, bisa dilakukan perubahan.
11: Yang sedang berjalan
12: Jadi Bapak Ibu, masalah untuk tadi bilang mau bintang akan usahakan.
10: Sementara itu di daerah Talaut untuk pembangunan dan operasional KDKMP ini baru terlaksana di beberapa desa saja atau belum menjangkau keseluruhan semua desa. Sebelumnya diberitakan KDKMP sekarang ini terbangun masih di Pulau Karakelang. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menanggapi keluhan pemerintah desa yang menyebutkan persoalan pelaporan di kejaksaan dan inspektorat tidak direspon di saat terjadi penyelewengan dana desa.
10: Terkait permasalahan pengembalian keuangan desa akibat dari penyelewengan atau pelanggaran penyerapan anggaran dana desa yang menjadi pertanyaan dari kepala desa di Esang, menjadi salah satu perbincangan hangat saat kunjungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Talaut. Seperti dikatakan perwakilan kepala desa di Talaut menyebut sikap proaktif dari pemerintah dan kejaksaan menanggapi laporan ini atas suatu perbuatan melawan hukum termasuk penyelewengan tersebut untuk dikembalikan namun kurang direspon menjadi keluhan pemerintah desa saat pertemuan dengan kejaksaan dan pemerintah kabupaten serta kepala desa dan BPD baru-baru ini.
13: Masalah penyalahgunaan wewenang kepala tentang dana desa, kira-kira solusi apa yang diambil agar supaya ketika ada laporan kejaksaan langsung atau inspektor langsung melakukan pemeriksaan. Kemarin kami dengar dari radio RRI Talaut bahwa apabila ada kepala desa tersandung kasus dana desa, maka kewenangan pertama adalah kesempatan untuk mengembalikan. Ketika itu tidak, maka proses pidana jalan. Sehingga saya mohon, ketika ada laporan dari masyarakat atau dari lembaga hukum, badan hukum, kejaksaan inspektorat, agar supaya langsung diterima dan ditanggapi supaya tidak akan bergejolak lebih panjang. Terima kasih.
10: Menanggapi persoalan ini, Koordinator Kejati Sulut Indra Saragi mengatakan dalam pelaporan terhadap kasus ini harus dilandasi beberapa persyaratan, diantaranya melalui pembuktian atau alat-alat bukti pendukung.
14: Ada laporan tentu didahului dengan ada bukti-bukti awal. Tidak bisa hanya laporan bahwa terjadi korupsi di A misalnya tanpa didukung dengan bukti-bukti awal. Nah itu akan kita pelajari. Setiap laporan akan kita pelajari dan kita telaah. Apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak? Itulah langkah-langkah profesional yang kita lakukan. Nah, khusus untuk desa seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang diberikan kesempatan ruang untuk diselesaikan dulu. Kalau memang itu ada temuan di situ, bisa dikembalikan. Kalau tidak, kita akan proses. Memang seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyaknya keterbatasan di desa. Kita tidak bisa menyalahkan langsung di desa bahwa orang ini ada niat jahatnya seperti itu. Tapi kalau uang dicairkan lalu kemudian dibuat untuk hura-hura, untuk kepentingan pribadi, beli barang-barang mewah, tentu penindakan akan segera dilakukan. Kenapa? Itu bukan dalam rangka penggunaan anggaran desa yang sudah dipergunakan. Beda halnya dengan kalau ada kesalahan-kesalahan administrasi terhadap penggunaan keuangan desa dalam kegiatan desa.
10: Proses pengembalian dana desa yang diselewengkan saat ini bisa dilakukan penyelesaian dengan tenggat waktu yang diberikan. Namun di saat waktu yang diberikan tidak diindahkan, proses hukum lanjutan akan tetap berlaku. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tidak jera dengan hukuman penjara, seorang residivis kasus pencabulan anak di Kepulauan Talaut kembali dijebloskan ke sel tahanan.
15: Unit Reskrim Polsek Kabaruan resmi menyerahkan tersangka berinisial AA alias Acan beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Pemuda berusia 20 tahun ini sebelumnya sempat mendekam di rutan Polsek Kabaruan selama 92 hari sejak ditangkap pada 6 April lalu. Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Putra Amisi menyatakan, sebelum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum JPU, tersangka sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Melongwane dan dinyatakan sehat.
16: Hasil pemeriksaan menyatakan tersangka dalam kondisi sehat sebelum diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
15: Acan kembali berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan aksi bejat terhadap anak di bawah umur di Desa Rarange pada 5 April lalu. Tragisnya, tersangka merupakan residivis yang pada tahun 2022 lalu juga pernah divonis atas kasus kekerasan seksual. Kini, atas aksi berulangnya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang KWP Pidana terbaru dan terancam hukuman yang jauh lebih berat. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelantikan hukum tua di Kabupaten Minahasa direncanakan pada akhir Juli 2026 ini.
17: Dr. Hansa Tommy Wungan, SPD MM, beri apresiasi terima kasih kepada Bupati Minahasa, Dr. Robi Nenokambe, serta Wakil Bupati Vanessa Runda yang MAP, yang telah mempercayakan dia sebagai pelaksana tugas Camat Tompaso Barat. Kepada RRI di kantornya PLT Camat Tompaso Barat, Dr. Hansya Tomibuungan mengatakan, sejak ditetapkan pada 1 Juli lalu, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pelantikan 7 hukum tua terpilih pada pemilihan hukum tua di tahun 2026, yang jadwalnya menunggu penetapan dari pemerintah Kabupaten Minahasa.
18: Untuk pelantikan memang itu menjadi kewenangan dari nanti Dinas PMD berkonsultasi dengan Pak Bupati. Yang pasti tanggal itu nanti akan disampaikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa.
17: Terkait pemerintah Kabupaten Minahasa menunjuk pelaksana tugas PLT Camat Tompaso Barat, Hukum Tua Desa Penebetengan Selatan, Wanli Lempoy, AMND AK, mewakili 10 kepala desa dan masyarakat berkomitmen akan mengawal dan bersinergi jalannya roda pemerintahan. Lebih lanjut, Wanli Lempoy yang terpilih kembali sebagai hukum tua di Desa Penebetengan Selatan untuk periode 2026-2034 katakan 7 hukum tua terpilih sudah siap untuk dilantik.
19: Atribut-atribut yang akan digunakan, yang mana dalam waktu dekat ini mohon doanya kami para hukum tua terpilih akan segera dilantik. Sebagai informasi menurut pimpinan itu akan dilantik sebelum pengucapan syukur dari Kabupaten Minahasa.
17: Adapun ketujuh desa tersebut menurut Sekretaris Kecamatan Jenly Mamesa adalah Desa Penebetengan, Desa Penebetengan Selatan, Desa Pinaisaan, Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Tore 1. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nelayan Desa Mala, Kecamatan Melangguane mulai melaut sejak dini hari demi memenuhi kebutuhan keluarga.
20: Nelayan di Desa Mala, Kecamatan Melangguane, Kabupaten Kepulauan Telaut telah dimulai sejak dini hari. Made, salah seorang nelayan mengaku berangkat melaut sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah untuk mencari ikan di perairan sekitar desa. Hasil tangkapan yang diperoleh setiap hari sebagian dijual kepada masyarakat maupun pedagang sebagai sumber penghasilan keluarga, sementara sebagian lainnya disisakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di rumah.
21: Keluar dari jam berapa, Bu, biasa?
22: Dari jam 5 tadi.
21: Oh, kupang kakak cikgu. Kalau ini mau jual atau konsumsi pribadi ini?
20: Ia mengakui pekerjaan sebagai nelayan tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam kondisi cuaca berubah-ubah serta hasil tangkapan yang tidak terlalu menentu. Meski demikian, semangat untuk melaut tetap terjaga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Para nelayan di Desa Mala berharap kondisi cuaca tetap bersahabat sehingga aktivitas melaut dapat berlangsung dengan aman serta hasil tangkapan ikan semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan nelayan. Dari Melangguane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi untuk ekonomi biru, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut bekerjasama dengan RARE gelar loka karya sinkronisasi.
23: Dalam rangka memperkuat kebijakan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut bersama dengan RARE melaksanakan loka karya sinkronisasi. Loka karya ini bertajuk kolaborasi untuk ekonomi biru, memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara Salman Mokoginta, mewakili Sekprov Sulut.
24: Kegiatan ekonomi biru yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sejalan dengan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan inklusif, berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
23: Adapun peserta lokakarya dari sejumlah instansi pemerintah, yakni juga dari Kabupaten Minahasa, Mitra, Kepulauan Sangihe, Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga Kabupaten Minahasa Utara. Nampak hadir juga dari pihak swasta dan akademisi, serta mitra pembangunan dan kelompok masyarakat, yakni RER Indonesia, WCS Indonesia, Yayasan Bumi Tangguh, Manengkel Solidaritas, Yayasan Care Peduli, dan perwakilan PAP dari Kabupaten Bolsel dan Boltim. Lokakarya sinkronisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara ini akan diselenggarakan selama 2 hari, 7 hingga 8 Juli 2026. Diana Masih melaporkan.
0: Melarikan diri selama kurang lebih 3 tahun, tim tabur Kejati Sulawesi Utara tangkap DPO kasus asusila di Paniki Atas.
1: Larian hampir 3 tahun terpidana kasus persetubuhan terhadap anak Indra Christian Petra Palendeng berakhir di tangan tim tabur Kejati. Dipimpin Asisten Intelijen Kejati Sulut Eri Yudianto sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA, Indra Christian Petra Palendeng ditangkap tim tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu pekan lalu. Indra masuk daftar pencarian orang DPO setelah mangkir menjalani hukuman meski telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado melalui putusan nomor 61 garing Pitsus garing 2023 garing PN Manado. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Asisten Intelijen Kejati Sulut Eri Yudianto dalam keterangan yang mengatakan setiap terpidana yang telah diputus bersalah wajib menjalani hukuman, pelarian tidak akan menghapus tanggung jawab pidana.
2: DPO ini sudah melarikan diri sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tahun 2023. Jadi tersangka atau terpidana ini sudah dilakukan pemanggilan selama 3 kali, yaitu pada tanggal 28 Agustus, kemudian tanggal 30 Agustus, dan 7 September 2023.
1: Kejati Sulut memastikan tim tabur akan terus mengoptimalkan pelacakan terhadap para buronan dan mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan DPO masih dicari aparat penegak hukum. Calvin Wisang melaporkan.
0: Fenomena sepak bola Piala Dunia makin menggila di Kota Manado dengan banyaknya simpatisan atau supporter ikut nonton bareng, dan apabila idolanya menang, euforia akan terjadi di jalan raya. Apa peran kepolisian Polresta Manado? Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Kasih Humas Ibtu Agus Haryono.
3: Ya, Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono, menyikapi dengan euforianya anak-anak muda yang melakukan nonton bareng Piala Dunia. Ada antisipasi apa dari pihak kepolisian Polresta Manado di pagi hari ini? Silakan Pak Kapolres, Pak
4: Kasih. Oh, terima kasih Om Elki dan RRI sekalian, masyarakat Kota Manado. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perhelatan Piala Dunia, Polresta Manado melaksanakan berbagai langkah pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik yang dilakukan oleh penggemar sepak bola di beberapa titik. Pengamanan kami lakukan secara preventif, humanis, dan profesional guna memastikan euforia yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan euforianya dapat berlangsung dalam keadaan aman dan tetap menjaga ketertiban lingkungan. Jajaran Polresta Manado sebelumnya melakukan pemetaan potensi kerawanan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas supporter, serta instansi terkait untuk mengatur rute, waktu pelaksanaan, dan rekayasa lalu lintas. Serta personel Polresta Manado ditempatkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan, maupun potensi gesekan antar pendukung. Demikian Om Elki.
3: Ya, nah mungkin di saat mereka melakukan nonton bareng, apakah ada anggota polisi yang di standby-kan di lokasi nonton bareng seperti polisi berseragam dan tidak berseragam ini, Pak Kasih?
4: Terima kasih, Om Elki. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan antisipasi kita sudah lakukan. Makanya kita sebelum perhelatan ini Piala Dunia ini, kami sudah lakukan pemetaan titik-titik mana yang dilakukan nonton bareng di wilayah Kota Manado. Selanjutnya dari langkah antisipasi itu, kami menempatkan petugas-petugas baik berseragam maupun tidak berseragam di lokasi-lokasi nonton bareng yang ada di Kota Manado. Yeah. Selain itu juga kami tempatkan petugas lalu lintas di titik-titik di mana yang akan dilaksanakan konvoy atau yang para penggemar sepak bola. Demikian Om Elkis.
5: Ya, apabila ada euforia yang berlebihan menggunakan knalpot brong, mereka tidak menggunakan helm dan berteriak pagi hari, apakah ada teguran kepada mereka atau pembinaan-pembinaan khusus kepada mereka ini, Pak Kasih?
4: Betul sekali Om Om Elki dan warga Kota Manado. Jadi selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan pengawalan kegiatan konvoy itu maupun melakukan pengaturan lalu lintas. Di samping itu juga kita melakukan patroli dialogis di tempat-tempat nonton bareng itu dan memberikan himbauan kepada para supporter maupun penggemar sepak bola agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menghindari tindakan provokatif, tidak menggunakan knalpot bising dan mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Pendekatan persuasif dan edukasi selalu menjadi prioritas kami dalam pelakuan pengamanan, Om Elki. Demikian.
5: Oke, itu saja Pak Kasih Humas Polresta Manado itu Agus Haryono. Selamat bertugas, sukses selalu.
4: Selamat bertugas dan sukses selalu, Om Elki.
5: Oke, terima kasih Pak Kasih Humas.
0: Berita yang terakhir, pendengar, Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menggelar nonton bareng pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara tim nasional sepak bola Amerika Serikat melawan Belgia Selasa pagi tadi. Tentunya kegiatan yang berlangsung penuh keakraban itu diikuti prajurit, PNS dan juga jurnalis sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memberikan semangat dalam menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia. Pertandingan berlangsung menarik dengan Belgia tampil dominan hingga menaklukkan Amerika Serikat dengan skor 4-1 dan hasil tersebut memastikan Belgia melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi Spanyol dalam laga berikutnya. Momen nonton bareng juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat solidaritas dan juga kebersamaan di lingkungan Kodam 13 Merdeka. Pangdam 13 Merdeka berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat rasa kekeluargaan sekaligus menjadi hiburan yang positif bagi seluruh prajurit dan keluarga. Selain menjaga semangat kebersamaan, kegiatan tersebut juga pendengar menjadi momentum untuk menumbuhkan sportivitas serta mempererat hubungan antar anggota di lingkungan Kodam 13 Merdeka. Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini, tentunya di edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda siaran berjaringan nasional tentunya 100% Indonesia. Jadi untuk Anda semua, kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only. Sudah
0: dua dan only, ampun, iya ya, pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun, siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya,
0: ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke, ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis NAF.
1: Oh oke, vokalis NAF.
0: Ya, tahu.

0: kan Naf?
1: Tahu dong,
0: tahu
1: siapa
0: lah
1: yang
0: ya.
1: Gak tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Mm-hmm. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: Wow. X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Shafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, ya. Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga.
1: Uh-huh.
0: Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Shafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Okay. Mencipta lagu, cuman kita bertemu kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: iya,
1: tetap
0: iya.
1: Dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah,
0: Bambi
1: ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Kan? 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Mau diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer. Ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan itu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Yang satu bisa minggu depannya ini kita tiga-tiga nggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya agak melipir dulu lah ya. Gitu.
0: Melipir dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti Abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak tamu. Sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing. Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: digital, pop, dinaikin, udah.
0: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Shafiq karena Tengku Shafiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tiga komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya bakal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya
0: okay.
2: Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu
0: mm-hmm.
2: Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi begitu, kan dikasih uang kan katanya kita lapar.
0: Ya, kita. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer. Berat. Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik, Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik. Mas Yudi, bintang
3: tamunya belum ada ya, Sinaf?
1: Belum.
0: Adi X Naf.
1: Belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safix. Lagu terbaru apa sih Tengku?
0: Iya. Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang,
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang
0: Bang Upi. Ini ada Tengku Safik, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo.
1: Ya. Ya.
4: Selamat siang Bang.
0: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada darah Sulawesi Selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan. Nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah, dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Itu. Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album Penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambul itu penontonnya dari Asanuyano di Lapang Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi. Ya.
4: Boleh
0: silakan. Boleh, Bang, silakan tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
4: Untuk tiga komposer yang ada penyiarnya RRI Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Okay. Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku
0: ya.
4: Dan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Nanya dong.
4: Hah? Iya.
0: Di Bone dengerinnya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi.
0: Iya.
1: Bang Upi, saya itu pernah tiga komposer itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari 6 jam. Oh, 6 jam. Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget
4: tuh. Iya. Harus ingat tuh kan dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa mengulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAF?
0: Oke,
1: backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Teguh Syafiq.
0: Iya, iya.
5: Buat Mikin Ditabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih. Terima kasih. Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, okay, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, masih mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abaya masuk terus Abaya tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Jadi duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: oh iya.
1: Jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, okay. Ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Syafiq ya. Dari Bang Benijo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bimbi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara. Angka 3, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S. Pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu cover di
1: mana-mana lah ya,
0: YouTube
1: mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya,
1: karena kan itu akan didistribusi kan, gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu, ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya. Ya,
1: terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih katanya begitu?
1: Iya betul kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar dan pada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Ihsan Tarore.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya, karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform, digital platform.
0: Oke. Okay. Gitu. Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, arrangement yang berbeda.
0: Kalau Bang cover Albert.
1: Kan, ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Mm-hmm. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya, kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu ya, itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Mm-hmm. Itu saya ingat banget tuh waktu Aming, jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu, jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka, minggu depannya mm-hmm. Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari,
1: jauh, jadi lucu banget ya Bang, jalanannya itu tiba-tiba ada kayak sapi gitu lewat, jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya, iya kan
1: jarang lihat sapi, jadi kita kayak seneng gitu, kakak sapi kak gitu, mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya kayak demam, jadi ada sapi, kita seneng gitu, kakak turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu, lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke, buat Anda yang baru nanti ya mau gabung silakan,
1: betul,
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2791. Sekali lagi 0811 797 2791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah, ini yang di WhatsApp. Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Mm-hmm. Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh.
1: Ya, hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya
0: ya, kode ini,
1: atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu beres, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu? Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi nggak pernah ke sana. Pernahnya cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya? Oke. Okay. Ya,
1: kalau nggak salah.
0: Sama Takengon jauh nggak sih?
1: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh. Kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya? Ya
1: kalau, okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman ya. Buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamur Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari iya, ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Gitu. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
1: Dari kampung.
0: Dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% yes. Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap. Dan
1: tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung betul. Menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini jadi bukan. Dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Tengku Safiq.
1: Iya. Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba,
3: Kak Tengku. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Aku sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja
1: ya.
3: Kalau orang Aceh tuh jaraknya cantik-cantik loh,
1: beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik dasar Icut ya, Kak Safiq ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq,
1: ya.
3: Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyi sama Nak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Nak juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa? Sama
0: ya udah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya,
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanyain lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh? Cut? Lah, kok bisa suaranya menghilang?
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget, Icut nggak dengar. Ya udahlah, pokoknya gitulah ya, Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Kosakpan Aceh ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Om Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat menyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya. Mantan
1: Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh nggak nyanyi lagunya Taylor Swift?
4: Anti-hero ya, anti-hero.
0: Anti-hero, oke.
4: Nggak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu
0: aja sih. Oke, terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik kapan?
4: Balik pintu lagi salah, balik papan kan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak di sana.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga, saya, ada Bimbinur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku
0: udah bisa move on gitu ya
1: tanpa dirinya ya, jadi lebih, kita udah lebih baik, udah kita sudah melepas masa lalu kita begitu, jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut
1: ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun nggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi nggak tahu di mana. Boleh nggak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di balik papan, bisa nggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? Anti-hero.
1: Nah, itu nggak tahu saya lagunya. itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu
0: lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh.
0: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama Tengku
2: Syafiq? Saya mau tanya ke Bang Syafiq.
0: Ya. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading. Aku penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja? Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan?
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan. Sehat-sehat selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: itu Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: tahu. Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam.
0: Saya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu. Jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Yang dia ciptanya kita bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa dan di mana?
1: Sedang sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su itu ada. Aha. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi akhirnya di
0: akhirnya jadilah.
1: Jadilah ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan penyanyi. Begitu ya, Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
1: Ya. Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali. Sehat. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini ya, Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu nih ada kendala mungkin apakah gitu ya.
2: Apa. Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh Pak, silakan.
2: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
1: Okay.
2: Untuk siapa lagi? Ayu ya yang
1: di Ayu. Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Maluku bukan ya?
1: Banyak, Maluku enggak? Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap. Ya, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya.
0: Ada.
1: Salam aja.
0: Ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: Halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya, halo Mas, halo, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya, Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo, Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas. Tapi di HP saya enggak jelas itu.
1: Oh. Oh, jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay.
0: Delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya. Jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
1: Oh, enggak apa-apa kalau begitulah An ya.
3: Kirim salam aja enggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, enggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Janganlah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap buat Mas Faris juga, selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu nih,
0: kita kemana kita lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Tengku Syafiq. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat.
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Enggak, ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Syafiq kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Syafiq itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Terus ada lagi?
4: Ya, itu yang kan karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih. Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Ya, terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafiq juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay.
4: Ya, sadis. Itu saja, terima kasih Tengku Syafiq. Salam pertama buat Tengku Syafiq ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta, Mario Kacang ya.
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Jawa. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini udah.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambino.
1: Bambino.
0: Bukan.
1: Tapi Baby Romeo.
0: Bukan Baby Nur.
1: Bambi ini. Bambi Romeo. Oh iya.
0: Iya itu ciptaannya Mas Baby. Jadi Baby. Gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
1: buat Afgan
0: buat
1: ya.
0: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Mudah-mudahan
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi memang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak ya. Belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya. Dianya udah. Terkadang Afgannya udah pengen minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay.
0: Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Disana. Cobalah bertahan ini, bukan?
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta, emang gara-gara ya nggak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta. Kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu, ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Entar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu omnya Mario. Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun enggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah, gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian.
0: Aha, aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797727912. Silakan dibaca ini WhatsApp-nya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh, mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah

0: Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang.
1: Sama seseorang.
0: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, aha, Jo, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
1: Siap.
0: Terima kasih, Kak. Sini siapa?
1: Cut Fitri.
0: Ah, ya. Kak Cut Fitri, terima kasih.
1: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
0: Kalau pribadi itu ada album cuman dua, Bang. Itu
1: dua,
0: pertama
1: ya?
0: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
1: Ada R&B-nya ya.
0: Nah, sama satu lagi album instrumental sih, Bang.
1: Lah, kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
0: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi aha, ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
1: Oh, main apa rupanya?
0: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu, Bang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aneh-aneh kan saya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
1: Album ketiga ya.
0: Keluar yang tiga apa empat gitu.
1: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lu dia lu.
0: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
1: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
0: Kalau tiga komposer pernah.
1: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Halo, selamat siang, Yu.
0: Ayu, ada dapat salam ini.
1: Tadi dari siapa ya?
0: Ini dari Cut Fitri.
1: Oh iya, dari Cut Fitri. Ya,
0: benar kan, Kak Ayu. Ayu. Maluku. Nah.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karya mangan Indonesia. Bang Yudi bersama Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Tengku Syafiq, hari ini jadi bilang tamu ya.
0: Iya nih, todongan nih karena. ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Tengku Syafiq, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Lore itu sangat mendalam ya.
1: Sangat beneran
0: dalam,
1: maksudnya?
0: Sangat dalam.
1: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
1: coba bertahan
2: suaranya.
0: Cocok ya sama Ihsan ya. Kalau aku sih iya, kayaknya cocok.
2: Kayak mana sih itu? Bisa sampai nyembeli Ihsan.
1: Kayak mana ya?
0: Gitu kan. Ya.
2: Iya, kok sama pas gitu kan?
0: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Iya. Ini Bang Yudi selain Bang Ihsan siapa lagi di studio?
1: Bang ini Tengku Syafiq.
0: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu. Kan
2: komposer ya, tapi kalau Tengku Syafiq ya, tapi enggak apa-apa sih, sukses kalau.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Siap.
0: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
0: Amin.
2: Bang Tengku Syafiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
1: Amin.
2: Atau Bang Tengku Syafiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benejo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
0: Ini... Cobalah bertahan, iya.
1: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
0: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Cobalah. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
1: bertahan dulu,
0: dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
1: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
0: Lebih ke situ sih.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya, lebih ke
1: situ. Tapi kenapa bisa dalam?
0: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
1: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
0: Betul,
1: tapi serius lagu ini untuk itu ya?
0: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
1: tabel. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
0: Ya ibaratnya, ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan. Walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya. Jadi bertahan.
1: Gitu. Ya begitulah namanya juga bos ya nggak sih?
0: Betul.
1: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yud Afsen. dan ikut hadir absen aja. Ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini. Hmm. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
0: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
1: Harus ganteng. Ntar itu ntar dipikir ih GR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
0: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
1: Gitu. Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
0: Sampai Sorong, Sorong ke sana.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
0: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
1: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya enggak sih?
0: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
1: Perasaan hati ya.
0: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan. Aha. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah,
1: ngarang-ngarang lah.
0: Biar tapi tetap tahu karena ya, udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana.
1: Oke, gitu. Siap, ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
1: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama nggak muncul.
3: Abis sakit.
1: Oh, waduh. Sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
3: Sakit hati.
1: Lo kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin Tuhan lagu.
0: Itu ya.
3: Lagi ada kesibukan.
1: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
0: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
1: Oke.
0: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
1: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
0: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
1: Halo?
3: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
1: Oh, senang-senang. Kamu juga senang menerima teleponnya Ica.
3: Tadi di salam aja ya.
1: Ya apa?
3: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu dok. Tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
1: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
3: Punya hilang.
1: Ayu hilang?
3: Bukan. Hah? Sama kayaknya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
1: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
3: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga menghilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
1: Oke.
3: Hilang kontak sama sekali.
1: Siap, Ayu.
0: Siap, Ayu.
1: Ica.
0: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
1: Oke, terima kasih ya, Cak.
3: Terima kasih selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
0: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
1: Halo.
0: Teteh kumaha damang? Halo. Assalamualaikum.
1: Teteh? Teteh Dinda?
0: Teh Dinda. Manakah kau berada?
1: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
0: Nggak
1: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
0: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
1: Teh Dinda,
0: kayaknya
1: kok nggak ada suaranya ini?
0: Atau dia tuh?
1: Apa?
0: Dia pikir belum nyambung, belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
1: Sibuk kali ya?
0: Iya.
1: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo, Teteh Dinda.
0: Ya udah kalau
1: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
0: Nanti kita coba kembali.
1: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
0: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
1: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safiq. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi udah rilis ya.
0: Ya bisa di request di sini.
1: Aha.
0: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
1: Video klipnya udah jadi
0: di YouTube ya.
1: YouTube-nya
0: Afi Records.
1: YouTube-nya Afi Records ya. Oke.
0: Tiga komposers.
1: Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain
0: bertiga.
1: Bertiga.
0: Mm-hmm. Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 apa 2 lagu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
1: umpamanya. Oh, oke. Okay.
0: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain ini bertiga.
1: Bertiga bareng-barengan semua.
0: Jadi
1: ya.
0: Yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu-satu-satu.
1: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
0: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
1: Kita tunggu tiga komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
0: Iya, harus selalu.
1: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
0: Betul.
1: Baiklah. Masih
0: ada terus ya.
1: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di pekan depan.
0: Pekan depan.
1: Ya,
0: semoga
1: terima kasih banyak begitu ya.
0: Semoga bisa isan.
1: Siap.
0: Alright.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Dan saat ini Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado sore hari ini, saya Ike Darsono Momoya bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan waktu di studio kami pukul 16.13 waktu Indonesia Tengah. Dan sepertinya arus lalu lintas di Kota Manado dan sekitarnya untuk jelang sore hari ini sudah sangat-sangat macet untuk beberapa titik ataupun beberapa ruas jalan yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Tetapi tetap berhati-hati, pelan-pelan saja ya. Orang bilang yang penting selamat ya, tiba di tempat tujuan Anda. Oke, dan pastikan hari ini membawa suatu kegembiraan tersendiri. Dan ya, Anda sudah yang sudah selesai dengan tugas-tugas, yang sudah selesai dengan segala aktivitas Anda ya. Oke, semoga hari ini yang terbaik Anda miliki. Oke, dalam hal ini dengan mencintaimu, kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar rupa sih semua dapat no.
1: Mar ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan.
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar masa DP gaji cuma begitu. Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan enggak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul Kang yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi demikian yang sudah hadir untuk Anda. Oke, di suasana sore hari ini, saat menunjukkan waktu pukul 16.24 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, hari ini Selasa 7 Juli 2026, pukul 15.16 waktu Indonesia Tengah, wilayah Talaut, Maluku Utara diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,5 pada kedalaman 40 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,21 derajat lintang utara, 127,47 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 107 km arah barat laut Pulau Doi. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 2-3 MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Naha. Kemudian 2 MMI getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang di Tobelo. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Dan himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara resmi. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Ya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Bunga Citra Lestari yang sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini. Ya, dan pendengar untuk Anda ya, kita akan nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari RRI Manado. Selamat sore, pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, dan Anda ikuti melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda dari Musik Kimia, Mendekatlah. Kita akan jalan tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, hari ini Selasa 7 Juli 2026.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota untuk hari ini bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RAIR Indonesia menggelar loka karya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan di Sulawesi Utara.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui loka karya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RAIR Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara.
3: Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
2: Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.
4: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demedua, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan.
5: Terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dayunumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
6: Anggota potensi yang ada di Dayunumo itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dayunumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dayunumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dayunumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Ternate Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
4: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dayunumo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Gantikan Sondak sebagai Ketua Dewan, DRT siap kolaborasi untuk majukan Sangihe.
7: Menggantikan Ferdi Sondak, Denny Roy Tampi, DRT, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe, sisa masa jabatan 2024-2029. Kepastian DRT sebagai Ketua Dewan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji di gedung DPRD Sangihe, Senin 6 Juli 2026, yang di dalamnya ada pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdi Sondak SE didampingi Wakil Ketua II Marvin Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Pengambilan sumpah janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Riatmojo SHMH. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Utara Mejen TNI Purnawirawan Julius Silvanus yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut, Yori Romi Lesawengen, menekankan posisi strategi Sangihe sebagai garda terdepan Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di bawah kepemimpinan Denny Roy Tampi, DPRD Sangihe dapat memperkokoh pertahanan ekonomi lokal, memacu potensi kemaritiman, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
8: Sebagai wilayah kepulauan yang berada di salah satu garda terdepan Nusantara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, Sangihe adalah wajah terdepan dan martabat bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
7: Sementara itu, Ferdi Sondak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat. Ia berpesan agar Denny Roy Tampi dan seluruh anggota dewan terus mengutamakan kepentingan rakyat kecil seperti nelayan, pedagang pasar, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
9: Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, saya menyadari bahwa tidak semua harapan dapat terpenuhi dan tidak semua langkah dapat memuaskan semua pihak. Namun saya dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada niat untuk menjaga kehormatan lembaga ini serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu, kepada Saudara Deni Roy Tampi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini, saya menyampaikan ucapan selamat.
7: Tongkat estafet kepemimpinan yang baru Deni Roy Tampi kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mendorong akselerasi pembangunan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anton Lahoube melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Satu tahun memimpin, pasangan Bupati Weli Titah dan Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan bawa tren positif bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan meski capaian makroekonomi hingga pelayanan publik memuaskan, jajaran Pemkab diminta tidak berpuas diri.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berhasil mencatatkan berbagai raport hijau pada indikator pembangunan daerah selama satu tahun terakhir. Keberhasilan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan ekstrim, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta tingkat pengangguran terbuka yang tetap stabil. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik juga terus digenjot. Meski demikian, Bupati Kepulauan Talaut Weli Titah mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Weli meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab untuk tetap termotivasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
11: Kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi 5,19%. Angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 3,25% menjadi 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,83% menjadi 73,68% atau naik 0,85%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tetap terjaga pada angka 3,40%. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa sebagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang positif dan membawa optimisme bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Talaut untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan bergotong royong demi kemajuan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoye mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Kasih Jangan Kau Pergi dari dari preview yang sudah hadir untuk Anda, Bunga bersama Ayu Hita ya. Oke, dan membawa kita ke posisi waktu pukul 17.26 waktu Indonesia Tengah. Oke, ada lagu selanjutnya dari Yovie Nuno, Demi Hati. Selamat sore untuk Anda yang tetap menikmati suasana sore hari ini yang walaupun sudah sore ya, jam segini masih kelihatan cerah, masih ada mataharinya. Oke, jadi untuk Anda ya, kita tetap mengikuti alur saja cuaca yang ada saat ini. Oke, selamat sore. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Dan waktu di studio kami pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa adzan maghrib dikumandangkan pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang akan menjalankan sholat maghrib. Ya, lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami mohon.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah dan saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian. Yudika hilang tapi ada. Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, pelaksana tugas Camat Tompasok Barat, Dr. Hansye Tomiwungan, SPD MM, mengingatkan pemerintah desa dan masyarakat di 10 desa agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim berupa musim panas dan kemarau berkepanjangan yang berpotensi memicu bencana kebakaran. Imbauan tersebut disampaikan Hansye Tomiwungan pada Senin 7 Juli 2026 hari ini. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif, salah satunya dengan mengurangi aktivitas pembakaran sampah di halaman rumah, pemukiman maupun kawasan perkebunan yang mudah memicu terjadinya kebakaran. Menurut Hansye, kewaspadaan bersama sangat diperlukan agar wilayah Kecamatan Tompasok Barat terhindar dari bencana kebakaran yang tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api di musim kemarau. Sementara itu, Berti Manayang, warga Kawangkuan, berharap pemerintah Kabupaten Minahasa dapat mengembalikan satu unit mobil pemadam kebakaran yang sebelumnya berada di Pol SKPD Kantor Kecamatan Kawangkuan. Menurutnya, keberadaan armada tersebut sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat di wilayah Minahasa bagian tengah dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian guys ya dengan sementara sendiri ya. Oke, selamat malam untuk Anda yang tetap menikmati suasana malam hari ini bersama kami. Dan tentu saja informasi dari dunia olahraga untuk Anda ya. Menutup bab Piala Dunia 2026 Ronaldo. Kami kurang beruntung, begitulah sepak bola. Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, ini sudah semakin ramai dan seru untuk Piala Dunia 2026. Portugal harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Gol yang tercipta di menit-menit akhir memupus harapan Seleção das Equinas untuk melaju ke perempat final Pildun 2026. Kekalahan tragis oleh Spanyol itu menandai berakhirnya perjalanan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Kapten Portugal itu mengakui menutup bab Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya. Dan dikatakan kami kurang beruntung, kami kebobolan gol di menit-menit akhir dan pertandingan ini sangat seimbang. Tetapi begitulah sepak bola. Demikian Ronaldo usai pertandingan Portugal versus Spanyol seperti dilansir laman O Jogo. Selasa hari ini 7 Juli 2026, pemain berusia 41 tahun itu mengaku tidak menutupi rasa kecewanya atas hasil tersebut. Namun ia menegaskan tidak memiliki penyesalan karena merasa sudah berjuang maksimal untuk membela Portugal. Dan wajar jika ia merasa sedih setelah tersingkir dengan cara seperti ini. Tetapi ia tidak mengatakan sebelumnya, saya pergi dengan hati yang tenang dan hidup terus berjalan. Mengenai masa depannya bersama tim nasional, mega bintang Al Nassr itu memilih tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Ia ingin lebih dulu berdiskusi dengan keluarga sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dan benar bahwa ini adalah Piala Dunia terakhir baginya. Adapun masa depannya, ia akan mendiskusikannya dengan keluarga dan tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. Menurut Ronaldo, Portugal tersingkir oleh salah satu tim terbaik di turnamen. Ia bahkan meyakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah hingga partai final. Dan ia yakin Spanyol akan mencapai final atau setidaknya sangat dekat dengannya. Dan ia telah memberikan segalanya dan ketika itu terjadi tidak ada alasan untuk mengeluh. Dalam kesempatan yang sama, Ronaldo turut memberikan apresiasi kepada pelatih Portugal Roberto Martinez. Diketahui pelatih asal Spanyol itu memutuskan mundur setelah kegagalan Portugal di Piala Dunia 2026. Ia sangat menikmati bekerja dengannya, dia adalah pelatih yang luar biasa dan apa yang telah diberikannya kepada Portugal sangatlah penting. Ya, selamat malam untuk Anda para bola mania ya, selamat menikmati suasana malam hari ini dan pastinya sebentar juga dalam pertandingan Anda akan mengikuti yang lebih seru lagi. Dan bagi Anda yang tidak sempat nonton, misalnya Anda yang ada di laut ya, banyak yang sudah mengatakan bahwa mendengarkan lewat RRI Pro 1 Manado untuk pertandingan Piala Dunia yang ada di tempat-tempat aktivitas yang tidak terduga seperti di laut juga ya. Tetap mengikuti jalannya Piala Dunia lewat RRI Pro 1 Manado. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap bersama kami.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda. Tak mungkin bersama dari Yudika ya. Oke, sementara waktu di studio kami pukul 18.54 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda pendengar. Dan sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nazaruddin Umar secara resmi membuka musabakah Tilawatil Quran MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kabupaten Minahasa Utara pada Senin kemarin 6 Juli 2026. Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan peserta, tamu undangan dan masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa MTQ tidak boleh dipandang sekadar sebagai ajang perlombaan membaca Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ harus menjadi ruang yang menghadirkan harmoni, memperkuat persatuan, serta memancarkan nilai-nilai kedamaian Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, berada di jajaran daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama tertinggi di Indonesia, dengan indeks kerukunan umat beragama mencapai 81,62 atau berada di atas rata-rata nasional. Prestasi ini menjadi kebanggaan bersama, dan kerukunan adalah modal besar dalam membangun bangsa. Ia juga mengapresiasi semangat toleransi yang tampak selama penyelenggaraan MTQ, termasuk keterlibatan berbagai unsur masyarakat lintas agama dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Nilai-nilai Al-Quran harus hadir dalam perilaku sehari-hari, memperkuat persaudaraan, keadilan, dan semangat saling menghormati di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Agama di Sulawesi Utara. Ia berharap pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkokoh semangat keagamaan, mempererat persaudaraan, dan menjaga kerukunan masyarakat Sulawesi Utara yang selama ini dikenal harmonis. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Jone James Ganda menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Minahasa Utara sebagai tuan rumah MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta dan tamu yang hadir. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Alhamdulillah.
1: Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda. Dan selanjutnya kami persembahkan sebuah drama radio dengan judul Sahabat, persembahan dari RRI Padang. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nah.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama radio produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Marcel dengan Belahan Jiwaku. Oke, selamat malam untuk Anda semua pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada ya. Suasana yang tetap menyenangkan, suasana dengan kondisi yang ya baik, yang bagus punya ya semuanya, apalagi pencinta bola pastikan stamina Anda bagus ya untuk terus lanjut sampai di putaran-putaran akhir ya. Oke, pendengar, dari informasi Polsek Pulau Bunaken terus meningkatkan kehadiran personil di tengah masyarakat melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD. Patroli yang digelar pada Minggu 5 Juli 2026 menyasar sejumlah titik aktivitas masyarakat dan kawasan wisata guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap kondusif. Kegiatan yang dipimpin Kanit Sabara Polsek Pulau Bunaken, Aibtu Max Peluan, diawali dengan patroli di kawasan Dermaga Baru Bunaken sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Personel memantau aktivitas masyarakat serta wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung, sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar seluruh pengunjung bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Patroli kemudian dilanjutkan ke lingkungan 2 dan 3 Kelurahan Bunaken. Di lokasi tersebut, personel berdialog dengan warga dan mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas. Memasuki siang hingga sore hari, personel kembali bergerak ke lingkungan 6 untuk mengamankan kegiatan penutupan turnamen mini soccer di kawasan Tanjung Parigi. Kehadiran polisi di lokasi mendapat sambutan positif dari masyarakat karena mampu memberikan rasa aman selama kegiatan berlangsung. Patroli kemudian ditutup dengan pemantauan di lingkungan 4 dan 5 Kelurahan Bunaken. Personel menyambangi warga yang sedang beraktivitas maupun berkumpul dan mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban serta mempererat kebersamaan demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Kapolsek Pulau Bunaken, Ibtu Eko Ferianto, didampingi Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono, mengatakan bahwa patroli KRYD merupakan upaya preventif Polri untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat termasuk di kawasan wisata berlangsung aman dan kondusif. Kehadiran anggota di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan pihaknya tidak hanya melakukan patroli tetapi juga berdialog langsung dengan warga dan wisatawan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Ia menambahkan kawasan Bunaken merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ramai dikunjungi wisatawan sehingga diperlukan kehadiran polisi secara rutin guna memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan. Dan selama pelaksanaan patroli, personil tidak menemukan adanya masyarakat yang membawa senjata tajam, benda berbahaya maupun melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kami persembahkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha untuk umat Buddha di mana saja berada. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suki hotu namo buddhaya. Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 Manado dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisattva dan Mahasattva, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam lindungannya, kita masih sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Beragama Buddha, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengambil judul Hukuman dalam Konteks Buddhis. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai warga bangsa yang baik, khususnya di era demokrasi seperti sekarang ini, setiap anak bangsa berkewajiban untuk mentaati semua produk hukum yang telah disepakati dan telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Yang melanggar tentu akan mendapatkan sanksi hukum. Hukum dipandang sebagai panglima yang berisikan norma dan sanksi untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam semua ini, bahkan terhadap semua jalur, semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat ini menunjukkan bahwa semua warga negara yang tinggal di Indonesia, baik itu warga negara dan orang asing, semua berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh sikap, seluruh kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tentunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, prinsip dasar hukum yang harus dipedomani dan diimplementasikan adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Namun demikian, perbedaan pandangan antara yang satu dengan yang lainnya masih terus terjadi, terus berkembang, dan amat dinamis. Mungkin Anda memiliki pendapat atau pandangan yang

pemberian rasa keadilan. Masih banyak sekelompok orang yang berdebat tentang ketidakadilan. Di tengah-tengah diskusinya mereka masih saling ngotot mempertahankan konsep berpikir masing-masing. Bahkan kian menggeliat dari waktu ke waktu. Kelompok yang satu menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah berlaku adil. Sebaliknya, mereka yang sedang duduk di bangku pesakitan, ia berpikir dan menduga bahwa ketidakadilan sedang dialamatkan kepadanya. Ada pula yang sedang gelisah menunggu kepastian hukum. Apa yang mereka tunggu sesungguhnya adalah sangat-sangat sederhana. Hanya tiga kata, yaitu bebas tanpa syarat. Hanya keadilan, saudara. Bapak, ibu, dan saudara, berbicara tentang keadilan menurut ajaran Buddha berkaitan dengan nilai-nilai kemoralan atau sila. Sila terdiri dari dua macam, yaitu pakati sila dan panyati sila. Pakati sila adalah sila alamiah, sila yang tidak dibuat oleh manusia. Contohnya adalah hukum tertib kosmis atau niyama, yaitu utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Kemudian panyati sila adalah sila yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan atas dasar tujuan-tujuan tertentu. Contohnya adalah peraturan kebhikkhuan atau patimukha, adat istiadat, peraturan kenegaraan, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan lain sebagainya. Peraturan jenis yang kedua atau panyati sila inilah yang menjadi fokus pembahasan di dalam dhamma kali ini. Peraturan apapun yang berlaku di suatu bangsa, undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan-aturan lainnya merupakan hasil pemikiran manusia yang telah disepakati dalam bentuk himpunan peraturan dan norma untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bukan untuk dilanggar, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Bapak, ibu, dan saudara, harapan untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat telah terjadi sejak dulu. Hal itu mengingatkan kepada kita tentang kisah Mahamoggallana Thera. Di dalam kisah itu disebutkan bahwa petapa Nigantha, mereka memiliki niat jahat, merencanakan untuk membunuh Mahamoggallana Thera dengan tujuan untuk menghilangkan kemasyhuran dan keberuntungan Sang Buddha. Mereka menyewa para perampok untuk membunuh Mahamoggallana Thera yang kala itu sedang berada atau sedang berdiam di Kalasila di dekat Rajagaha. Para perampok itu mengepung wihara tempat Mahamoggallana Thera berdiam. Tetapi Mahamoggallana menggunakan kekuatan batinnya, menggunakan abhinya yang ia miliki untuk menghilang, sehingga mereka tidak dapat menangkap Mahamoggallana dalam jangka waktu 2 bulan. Bapak, ibu, dan saudara, ketika para perampok datang untuk mengepung wihara di bulan yang ketiga, Mahamoggallana Thera mengetahui bahwa ia harus menerima akibat dari perbuatan

perbuatan jahat atau aku salah kamapala yang telah dilakukan di masa yang lalu atau di kehidupan yang lampau, sehingga beliau tidak menggunakan kemampuan batinnya lagi. Beliau tidak menggunakan abinya yang dimilikinya. Dan saat itulah, maka perampok berhasil menangkap dan menganiaya secara kejam. Setelah itu, tubuhnya dibuang di semak-semak karena dianggap telah menjadi mayat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kekuatan batinnya atau abinya, Mahamoggallana dapat bangkit kembali dan pergi menghadap kepada Sang Buddha di Wihara Jetavana. Tetapi Mahamoggallana juga menyadari tentang akibat dari penganiayaan yang dideritanya. Beliau tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Maka beliau memberitahu kepada Sang Buddha bahwa beliau akan segera meninggal dunia atau parinibbana di Kalasila. Setelah mendengar ungkapan itu, Sang Buddha kemudian menganjurkan agar Mahamoggallana Thera membabarkan dhamma terlebih dahulu sebelum meninggal atau sebelum parinibbana. Atas permintaan itu, atas perintah itu, maka Mahamoggallana membabarkan dhamma kepada para bhikkhu. Setelah itu, kemudian bersujud atau bernamaskara kepada Sang Buddha sebanyak 7 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara, berita wafatnya Mahamoggallana Thera di tangan para perampok menyebar bagaikan kobaran api. Saat itu, Raja Ajatasattu menyuruh orang-orangnya agar menyelidiki hal ini. Mereka berhasil menangkap para perampok dan menghukum mati dengan cara membakarnya. Para bhikkhu mendengarkan wafatnya Mahamoggallana Thera. Mereka semua sangat bersedih dan tidak mengerti mengapa orang baik seperti beliau meninggal dunia di tangan para perampok. Kemudian kepada mereka, yaitu kepada para bhikkhu maksudnya, Sang Buddha kemudian mengatakan, para bhikkhu, pada kehidupan yang saat ini beliau hidup dengan kemuliaan, sehingga beliau tidak akan mengalami kematian lagi. Akan tetapi, pada kehidupan yang lampau, ia telah melakukan kejahatan besar terhadap kedua orang tuanya, yaitu terhadap ayah dan ibunya. Sesungguhnya sejak kecil hingga remaja beliau adalah anak yang baik, anak yang berbakti, tetapi setelah ia menikah, istrinya membuat permasalahan. Istrinya mendorong agar ia berpisah dengan orang tuanya. Kemudian ia membawa kedua orang tuanya yang buta itu pergi ke hutan dengan pedati. Di sanalah kedua orang tuanya dibunuh dengan cara dipukul. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum dibawa pergi ke hutan, dengan tipu muslihat ia meyakinkan kedua orang tuanya seolah-olah mereka akan dibunuh oleh penjahat. Untuk perbuatan jahat yang dilakukannya ini, ia telah menderita di alam neraka untuk waktu yang lama. Dan pada kehidupan saat ini, beliau harus masih mengalami kematian di tangan para perampok. Siapapun yang melakukan perbuatan jahat terhadap mereka yang tidak bersalah, ia akan menerima akibat dari perbuatannya. Ia akan menderita karenanya. Menderita karena perbuatan jahat yang dilakukan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir cerita itu, kemudian Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada, yaitu ayat 137, 138, 139, dan 140 yang berbunyi sebagai berikut. Yo
dan de na dan de su ap padut te sudus sati

nigat jati, yang artinya seseorang yang menghukum mereka yang tidak patut dihukum dan tidak bersalah akan segera memperoleh salah satu di antara 10 keadaan berikut. Ayat 138.

cit tak ke pang apa bune yang artinya ia akan mengalami penderitaan hebat, kecelakaan, luka badan, sakit berat, atau bahkan hilang ingatan. Lanjutnya ayat 139.

atau ditindak oleh raja, atau mendapat tuduhan yang berat, atau kehilangan anak, sanak, saudara, atau harta kekayaannya habis. Lanjutnya ayat 140. Adawas saagara

Pajati yang artinya atau rumahnya musnah terbakar, dan setelah tubuhnya hancur, orang bodoh ini akan terlahir kembali di alam neraka. Bapak, ibu, dan saudara, kisah tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan kebajikan akan memperoleh pahala kebahagiaan. Pelaku kejahatan akan memetik akibat dari kejahatannya berupa penderitaan. Jika kita berbicara tentang penegakan hukum, tentu semua warga bangsa menghendaki agar hukum diberlakukan secara adil, tanpa pilih kasih. Tidak ada yang ingin sebaliknya, apalagi tajam ke bawah, ya, tapi tumpul ke atas. Masyarakat berhak untuk memperoleh keadilan. Untuk itu, maka para penegak hukum dituntut untuk mengambil keputusan secara adil. Penegak hukum berkewajiban untuk menghadirkan dan memberikan keadilan terhadap semua orang. Ini harus dimulai dari dalam. Harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang terkecil dan terdekat dengan kita. Salah satunya adalah kedua orang tua kita terhadap anak-anaknya. Ayah dan ibu berkewajiban untuk bersikap adil kepada anak-anaknya. Para ketua lembaga berkewajiban untuk bersikap adil kepada umatnya. Para pimpinan berkewajiban untuk memberikan keadilan kepada pegawainya. Penegak hukum berkewajiban untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Bapak, ibu, dan saudara, penegak hukum dalam konteks Buddhis bukan bermaksud untuk menjalimi ataupun menyakiti pihak lain. Penegakan hukum hanya bertujuan untuk menegakkan dhamma, menegakkan keadilan tanpa pilih kasih, yaitu memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan atau mengulangi kesalahannya sendiri. Karena itu, berhati-hatilah dalam memberikan hukuman. Jangan salah vonis, jangan menghukum mereka yang tidak bersalah. Dengan demikian, kita akan terbebas dari 10 akibat perbuatan buruk seperti tersebut di atas dalam Dhammapada yang telah kami bacakan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar agama Buddha untuk malam hari ini. Kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Selanjutnya hingga di pukul 24 Anda akan bersama rekan saya Priscila Balebu. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog badhane par sahmati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
17: ya. Kada dapat, rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
18: Berapa kali enggak mati lampu di sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
5: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
5: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
22: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini siap bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
5: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!

0: Hasil Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale von einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah

0: Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado malam ini. Untuk Ruang Rindu, saya Priscilla menemani Anda sudah hadir terus dengan Separuh Hidupku. Lagu ini ada di album About Us. 0821-9583-5080. Saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ibu El, apa kabar?
1: Biasa kabar, luar biasa baik.
0: Syukurlah. Bu Els, kalau saya bertanya, malam hari ini masih ingat tidak masa-masa remajanya ada di rentang tahun berapa?
1: Masa remaja di tahun berapa?
0: 80-an
1: saya.
0: 80-an. Di zaman itu hobinya apa sih?
1: Hobinya piknik, makan kelapa muda dan di kebun.
0: Di mana?
1: Di kebun.
0: Maksudnya di kampung mana?
1: Di sini cuma dekat kebun.
0: Oh, di Makalisung.
1: Dulu kan masih hobi di Bakupangi teman-teman. Makan kelapa muda sama gula batu dan.
0: Itu istilahnya piknik ya dulu ya, nongkrong, ngumpul-ngumpul, makan-makan, istilahnya piknik kan?
1: Ya, piknik kan.
0: Oke deh kalau begitu. Ibu Els yang remajanya hobi nongkrong. Kira-kira mau lagu Indonesia atau mancanegara, Bu Els?
1: Manca, sayang.
0: Wih, mancanegara. Kali ini saya siapkan ada dari, sebentar ya, Celine Dion and Cliff Griffin dengan When I Fall in Love. Ada Cyndi Lauper, True Colors. Kira-kira yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Boleh. When I Fall in Love. Untuk siapa tiga orang?
1: Ya, menyapa pertama tentu Mbak sayang. Selamat malam. Salam sehat, sukses, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, terlebih di nyonggang. Salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama Ibu Nirvana yang ada di Bitung. Selamat sehat bersama keluarga. Ibu Marsi yang ada di Watumea Sondano. Selamat tiga salam bersama keluarga. Yang ketiga Ibu Agnes. Sinona Sogang. Agnes yang ada di Teni. Ini salam dari Ibu El. Salam sehat diberkati juga. Priscilla sayang. Makasih, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Terima kasih Ibu Els Makalisung sudah bergabung menjadi topik kita malam hari ini. Pendengar, sudah Anda dengarkan adalah masa-masa remaja yang sangat indah itu. Kira-kira Anda masih ingat tidak itu ada di rentang tahun berapa, dan saat Anda remaja hobi Anda apa saja? Ibu Els tadi piknik ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, malam baik.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Jane di Erma Dedi.
0: Wih, kali ini modulasinya bagus Ibu Jane.
2: Oh, luar biasa.
0: Jangan-jangan lagi deket nih. Gimana Bu Jane? Kalau Bu Jane sendiri masa remajanya masih ingat tahun berapa?
2: Kalau masa remaja tahun 95.
0: 95. Waduh, saya masih SD tuh. Tapi dekat ya, Ibu Jen kan remaja. Hobinya apa anak 94-95 saat itu?
2: Seingat saya, hobi bapontar.
0: Bapontar? Aduh, kaki gatal, Kang. Kalau orang air mandi di zaman itu, bapontar pimana, Dang?
2: Torang bapontar di Talaga, di bawah Gunung Kalabat.
0: Talaga, kalau Talaga di mana?
2: Ya?
0: Talaga di mana?
2: Ada di lumayan sih kalau berjalan kaki.
0: Jadi lihat-lihat apa? Lihat-lihat pemandangan saja.
2: Ada kebetulan opa ada Talaga.
0: Oh, kalau di bawah kaki Gunung Kalabat tuh ngapain?
2: Udah lucur.
0: Aduh saki Kang.
3: Iya.
0: Malucur gitu dong, remaja zaman dulu luar biasa Kang. Oke deh Ibu Jane, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia saja.
0: Ada Awal Yang Indah dari Tere, ada juga Ruth Sahanaya, Keliru. Yang mana?
2: Aduh, nggak mungkin mau keliru.
0: Siapa dong? Jadi yang pertama.
2: Iya yang pertama.
0: Awalnya ya,
2: ada monitor tuh, kuliah WA leh, siapa keliru?
0: Oh, udah baru lewat tadi. Oke deh, silakan tiga orang spesial Bu Jen.
2: Pertama mau kirim tentunya untuk Pris, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini. Salam sayang untuk adik Nail.
0: Terima kasih, suka ketuker emang.
2: Baru mau kirim salam untuk Ibu Els yang selewat tadi. Salam kasih, salam kompak-kompak selalu. Ibu Sieni yang ditomohon. Baru semua-semua Jo yang lagi badingat Pro 1, fans Pro 1 dimanapun berada. Salam kasih, salam kompak-kompak semuanya. Spesial Jo, ini lagu for tapi tersayang Kang. Yang lagi monitor, paling biasa senyum-senyum sendiri.
0: Oke.
2: Salam paling sayang.
0: Baik.
2: Buat Pris, makasih. Dadah, bye-bye.
0: Iya, dadah, terima kasih. Ibu Jane yang ada Irma Didi, remaja 90-an ya. Luar biasa, bapontar terus katanya. Biasanya memang begitu, akan senyum-senyum sendiri ketika Anda mendengarkan suara seseorang yang spesial ketika bergabung bersama kami atau di udara. Yeay, masuk wa. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu masih akan menemani dengan kisah masa remaja Anda. Sebelumnya, spesial untuk Anda yang lagi jatuh cinta atau lagi berbunga-bunga, When I Fall in Love, Celine Dion and Cliff Griffin.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Apa kabar Anda yang mungkin malam hari ini tengah bersantai sembari menikmati waktu-waktu sedih Anda para pendukung Portugal ya. Daripada sedih-sedih, mending bergabung di Ruang Rindu 0821-9583-5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Priscila.
0: Siapa di mana?
1: Ibu Ros di Leilem.
0: Ada Ibu Ros di Leilem, Bu Ros. Pris, mau tanya-tanya boleh?
1: Iya.
0: Masa remaja Ibu Ros masih ingat di tahun berapa?
1: Tahun 72.
0: Wow. Hobinya di tahun itu saat Ibu Ros remaja masih ingat gak? Apa saja?
1: Suka pergi dengan teman.
0: Mbak Pontar?
1: Jalan-jalan dengan teman. Ini Pontar-Pontar.
0: Waduh, jalan-jalan kemana kalau orang Leilem?
1: Iya, orang Leilem.
0: Jadi dari Leilem jalan-jalannya kemana? Di seputar Leilem saja atau?
1: Di rumahnya teman-teman tuh. Biar jauh, pergi.
0: Main ke rumah teman berarti?
1: Iya, main-main di rumahnya teman.
0: Wah, itu jadi kan, hobi.
1: Misalnya kita di dusun dusun 5. Pergi di dusun 8 kah?
0: Jarak dusun 5
1: agak
0: ke dusun 8 ya, berapa kilometer?
1: Atau misalnya dusun 2. Pergi di dusun 6. Ya jauh.
0: Berapa kilometer kira-kira Ibu Ros? 1?
1: 20 meter.
0: Oh, itu mah gak jauh ya. Dusun jauh. Kayak lingkungan ya. Oke deh Ibu Ros yang hobi jalan-jalan zaman remaja dulu. Wah, saya membayangkan Ibu Ros masih remaja dulu. Oke deh, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja.
0: Arwanaku nanti, Ruth Sahanaya Keliru, yang mana?
1: Yang pertama apa?
0: Arwanaku nanti.
1: Yang kedua dong.
0: Ruth Sahanaya Keliru.
1: Itu Jon.
0: Yang mana? Pertama atau kedua?
1: Kedua.
0: Boleh. Untuk siapa langsung 3 orang Bu Ros?
1: Pertama buat Priscila yang baik hati, terima kasih. Si Daniel ada?
0: Ada.
1: Salam buat Daniel ya.
0: Oke. Okay.
1: Daniel imut-imut.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih so angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
0: Amin.
1: Diberkati dengan keluarga di rumah Kang.
0: Baik, terima kasih.
1: Nah, mau salam Jo, ada Ibu Agnes di Teling, balas salam ini kan. Selamat malam Ibu Agnes. Yang kedua ada Pak Lidi Tuminting. Yang ketiga ada Ibu Nika di Leilem.
0: Oke.
1: Buat Priscila, terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik, Bros. Senang deh saya yang masa remajanya Anda-anda pendengar di tahun 70-an itu lama sekali loh ya. Dan masih ingat betul masa-masa remaja Anda. Wah, ingatannya luar biasa. Saya kadang keputusan kemarin saya sudah lupa. Memory loss ternyata. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Priscila Balebu, Bung Benjo Bolu.

0: Ya iya, cabang olahraga itu sampai kegemaran.
1: Mainnya di mana sepak bola? Di lapangan dekat rumah kah atau jauh?
0: Di lapangan terbuka sih.
1: Dekat rumah ada waktu itu atau jauh?
0: Jarak dari rumah dekat juga. Cuma berapa meter, ada 30-an meter ya di sampai ke lapangan terbuka.
1: Oke, baiklah. Voli jago nih berarti ya?
0: Bagaimana?
1: Berarti main voli jago dong. Hobinya kan voli remaja.
0: Mas Piker boleh jo?
1: Wih, baru mau saya tanya posisinya apa? Bukan toaster ternyata. Luar biasa ya. Bu Menijo silakan. Terima kasih sudah menanggapi topik kita malam hari ini. Ada lagu Indonesia Teman Cenegara. Mau yang mana? Halo.
0: Yang pasti Western Song, please.
1: Western Song. Kali ini ada Carpenters dengan Only Yesterday, Cliff Richard, The Best of Me, Linda Ronstadt, and Aaron Neville, I Don't Know Much. Yang mana?
0: Cliff Richard. Clip Richard aja. Clip
1: boleh,
0: Richard.
1: Boleh. Untuk siapa langsung? 3 orang?
0: Oke deh, tentunya Priscila Balai Ibu yang tugas ya. Tetap semangat, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat.
1: Kasih.
0: Kita menyapa ya. Yang pasti ada Nyong Iwan di Pina Betengan ya. Apa kabar Nyong Iwan, tadi bergabung di Berjaringan ini. Sudah pertama perwakilan Manado.
1: Wah, luar Iwan, biasa. Hebat. Betengan. Oke.
0: Di Berjaringan Nasional tadi di 100% Indonesia, bareng siapa yang datang tamu tadi, Adi Snap, mantan ex grup Benaf, cuma nggak sempat ngobrol, jadi diganti oleh Tengku Safik tadi.
1: Jadi Adi Snap nggak jadi ya?
0: Iya. Okay. Jadi Iwan ya, selamat bergabung juga supaya untuk perwakilan fans Pro 1 untuk di Berjaringan Nasional, baik itu Ruang Rindu maupun 100% ada bertambah ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul. Terus yang kedua ada Pak Islan di Bolang Mongondo Utara. Apa kabar Pak Islan? Dan yang ketiga ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung.
1: Oke.
0: Buat Priscila, makasih. Selamat malam.
1: Malam baik. Terima kasih kembali. Bu Menijo yang di Bolmut, luar biasa, agak susah. Sudah ada tadi Pak Iwan katanya dari Pina Betengan yang juga suka bergabung di Berjaringan. Perjuangannya luar biasa, selain itu kan memang harus mengantri ya. Terima kasih sudah menjadi perwakilan terbaik dari Manado, Sulawesi Utara pastinya juga. Mewakili dari Manado ya. Untuk Anda pendengar, ada Ruth Sahanaya dengan Keliru, ada juga Cliff Richard dengan Best of Me. Sebelumnya saya putarkan dari Ruth Sahanaya terlebih dahulu pendengar, lagu yang adalah single utama dari album kelima UT yang berjudul Kasih. Dirilisnya di tahun 1999, diciptakan oleh Fatur dan Capung dari grup band Java Jive. Ini dia Ruth Sahanaya dengan Keliru.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu kembali menemani Anda dengan masa-masa remaja. Kalau sekarang sudah lansia, berarti masa itu ketika Anda masih lincah-lincah. Masih dengan semangat-semangat seorang anak muda yang mungkin punya, katakanlah, hobi, kegemaran yang sering Anda lakukan di masa itu. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Priska, Priscila.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Ibu Hermina sudah dengar topiknya?
1: Sudah.
0: Di tahun berapa masa remajanya?
1: 83 ke atas.
0: 83 serius?
1: Iya.
0: Saya belum lahir. Ibu Hermina senior sekali ini berarti ya. Gimana Ibu Hermina, 83, hobinya anak-anak muda saat itu apa saja?
1: Bola kaki.
0: Perempuan?
1: Iya.
0: Keren. Dia
1: sampai pernah kaki kita kasih Leo.
0: Keren.
1: Sampai sekarang nu hobi kaki. Sampai sekarang jaga kalau ada lomba di gereja bola kaki antar. Kalau jaga ikut bola kaki nu lu panggil.
0: Wah, luar biasa, tahun 80-an tapi anak remajanya perempuan ya, hobinya sepak bola.
1: Iya, betul.
0: Masih belum, istilah kata masih belum pada umumnya di zaman itu ya.
1: Iya.
0: Jago berarti Ibu Hermina nih.
1: Jaga ikut lomba di sini. Wah, antar-antar gereja kolom begitu dang.
0: Sampai ikut bola kejuaraan.
1: Okay.
0: Posisi boleh sampai tahu enggak?
1: Waktu itu kan masih di kampung Mbak Priscila.
0: Oh, jadi posisinya masih bebas ya?
1: Iya, masih bebas ke sana kemari.
0: Jadi walaupun pemain belakang boleh aja gitu ngegolin bola ya, sih ya.
1: Pokoknya kelilin bisa.
0: Oke deh,
1: penjaga gawang bisa.
0: Oke, baiklah Ibu Hermina, si pemain segala lini. Silakan lagunya.
1: Sampai sekarang Piala Dunia hobi menonton.
0: Oh ya, hobi Piala Dunia. Dengar mana? Boleh tahu nggak?
1: Sudah sepulang kampung.
0: Oh, nggak usah cumu juga kalau sepulang kan?
1: Iya.
0: Silakan. Lagunya mau Indonesia atau?
1: Cemburu.
0: Ibu Hermina lucu sekali. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indo.
0: Indonesia tadi ada Arwana Ku Nanti, Mayang Sari Demi Cinta, Anang Aku Lelakimu. Yang mana?
1: Aku Lelakimu, karena pemain bola tuh jadi aku lelakimu.
0: Sampai request lagu ketawa loh ini. Silakan untuk siapa tiga orang Bu Hermina.
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Priscila, selamat melaksanakan tugas di malam hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat, tetap semangat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Baik dalam tugas dan kerja setiap hari dan juga memberkati bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih.
1: Baru yang ketiga spesial buat Ibu Haryati yang punya Bunakeng.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Ratna. Baru Bung siapa ya? Epa James.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Biro Nangi Anggap di mana? Selamat malam semuanya.
0: Aduh.
1: Dan semoga sehat, salam kompak selalu. Tuhan memberkati buat Mbak Priscila. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Aduh, pemain bola kita segala lini ini. Ibu Hermina Binurangi. Winorangian. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami pendengar. Sudah ada Ibu Hermina, hobi si remaja ini hobinya katanya main sepak bola. Saya tanya, posisinya di mana? Bek kah? Pemain tengah atau penyerang, striker begitu ya? Atau mungkin kipernya? Kata Ibu Hermina zaman dulu posisinya suka-suka gue. Mau jadi kiper boleh, mau kiper ngegolin sampai depan juga boleh. Terima kasih Ibu Hermina sudah bergabung. Saya tunggu di belakangnya Ibu Hermina. 0821-958-35-080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat.
2: Memori lewat. Nostalgia kata-kata.
0: Asik. Boleh lewat lagu, boleh lewat cerita padahal
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh bebas. Tapi bukan lewat jendela.
0: Bahaya.
2: Bahaya itu.
0: Dari siapa di mana dulu?
2: Dari biasa. Cliff Motoli.
0: Bung Cliff. Saya sudah hafal sih sebenarnya. Tapi SOP-nya begitu ya Bung Cliff. Silakan, Bung Cliff, kalau masa remajanya di tahun berapa?
2: Terangkan di preset. Itu umur tuh.
0: Masa sih?
2: Pokoknya 80-an, pertengahan 80-an lah.
0: Lahirnya.
2: Lahir.
0: Jadi masa remajanya?
2: Berarti 90-an akhir, hampir 2000 lah. Mm. Karena kan kalau remaja kan 12-16 kan?
0: Mm-mm. Pokoknya
2: bukan 25 atau 30.
0: Zaman-zaman SMP tuh. Lah.
2: Bukan komang itu.
0: Itu remaja, itu bukan remaja, dewasa.
2: Itu bukan remaja itu. Oh, apa yang bilang?
0: Dewasa. Pemuda dewasa. Boleh. Selasi, jadi ya. Bung Cliff okay. Masa remajanya hobinya apa?
2: Lu remaja itu kan banyak permainan-permainan tradisional.
0: Oh, saya ingat. Jadi hobi main.
2: Main. Pokoknya apa? Main bola, main kas. Kita leh hobi main kasti karena suka coba lempar toh.
0: Tapi tidak tanpa pemukul kan main kasti zaman dulu?
2: Torang waktu itu
0: pakai pemukul.
2: Awal cuma tangan toh. Cuma tangan. Terus semua kemari-kemari kondor bilang pakai dia pemukul dan.
0: Oh.
2: Dan kali ada tuh nak dia kena, ada tuh ada tidak kena tapi kan jauh kan tuh apa pula yang dia kasti yang tuba apa tuh?
0: Agak lebih susah pakai pemukul.
2: Yang biasa-biasa. Jadi kasti, bola kaki, apa itu tali tanah banyak lah.
0: Tali tanah. Yang paling suka yang mana saat itu?
2: Bagaimana?
0: Yang paling disuka yang mana? Paling sering main masa remaja.
2: Kita paling suka yang tali tanah itu.
0: Talion disebutnya saya.
2: Yang tiga-tiga tuh?
0: Bebas sih tali ya, tanah tuh.
2: Jaga.
0: Tali tanah kan?
2: 6 orang.
0: Tergantung garisnya
2: yang
0: kan.
2: Yang kotak-kotak itu.
0: Satu orang satu garis kan?
2: Satu garis.
0: Okay.
2: Tapi kan kalau yang itu di muka kan dia bebas toh?
0: Ke belakang, iya.
2: Ke belakang garis tengah itu.
0: Satu,
2: jadi asik
0: dua, tiga.
2: Tapi Kang, maksud susah lima balik bola gitu Kang?
0: sudah kurang ruang terbuka sih.
2: Sekarang itu lebih belakang, aduh.
0: Oke.
2: Okay. Ya biasalah, jangan
0: kentut. Oke deh.
2: Kalau yuk kata Pris, Pris ke pendukung kau apa? Kita masih penasaran di beberapa tahun lalu udah sempat bilang.
0: Apa tuh piala dunia?
2: Portugal Kang.
0: Iya, saya sampai matikan handphone hari ini loh, agar tidak
2: mana
0: menerima ejekan.
2: Ya.
0: Oke deh, Bung Cliff yang hobinya bermain permainan tradisional masa remajanya. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Aduh apa Yang tadi barusan turun apa yang kau tidak minta itu?
0: Tadi?
2: Indonesia atau manca?
0: Aduh, kok saya lupa ya, Arwana kayaknya.
2: Aduh, tadi 41 bagaimana?
0: Tadi sempat request ya Ibu Hermina ya?
2: Lupa le.
0: Bu Hermina kita... tolong masuk ke WhatsApp ya.
2: Lagi ini jauh teretis.
0: Saking lucunya
2: kita,
0: sih.
2: Kita jawab.
0: Aduh.
2: Kalau banyak tertawa kan tuh jadi
0: itulah.
2: Tuh
0: itulah. Tapi kayaknya itulah. Arwanaku nanti deh. Kayaknya
2: oh,
0: sih
2: itu.
0: Nanti dia masuk di WhatsApp. Oke, okay, kalau Bung Cliff Indonesia atau mancanegara? Ada tadi Dan Hill, Sometimes When We Touch, Carpenters Only Yesterday, Linda Ronstadt and Aaron Neville, I Don't Know Much. Yang mana?
2: Itu ya, Dan Hill.
0: Dan Hill. Oke, okay, silakan untuk siapa? Tiga orang.
2: Aduh, masih bawa tuh kue ini, jadi baklak.
0: Batuk, Pak Ji.
2: Baik. Oke, tentu pertama buat Pris. Ini gua Pris kok pe apa, pe topik ini. Menteri itu orang pe umur gua. ada tuh orang suka badu, satu bilang, aduh, so lima playbiz tuh, masa apa-apa. Itu dia variasi.
0: Sekedar topiknya.
2: Oke, salam sehat, sukses, dan selalu diberkati. Tentunya bersama Pris pe keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Tiga spesial. Mm-hmm. Oh, kita menyapa dulu ada Tante Kiki Wondal yang biasa disapa Tante Weta. Selamat malam, salam sehat. Dan kedua ada Tante Rata Singkil di Parigi 7. Salam sehat. Dan terakhir ada Tante Esther Lito yang tadi di Tunggiri. Itu okay. Saja, please. Terima kasih. Malam
0: baik. Terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling. Saya akan ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari 0882427 sekian. Selamat malam Prosa atau malam baik. Dari Agnes Detailing. Halo Bu Agnes, zaman remaja saya di tahun 90-an, Pris, hobi suka main ke pulau-pulau di seputaran Manado. Aduh, kalau saya yang lain juga mainnya seputar-sekitar rumah ini ke pulau-pulau loh. Karena saya punya beberapa teman yang tinggal di pulau-pulau itu, saking sukanya dan seringnya saya ikut pulang ke pulau mereka, saya sampai... Aduh Ibu Agnes, mohon maaf saya ketawa ya tadi, lucu ini soalnya. Karena kalau Ibu Ros tadi kan main ke rumah temennya, tapi paling 20 meter di Leilem begitu ya. Ibu Agnes ikut pulang ke pulau teman-temannya. Saya Pri sampai dipanggil Asep alias anak seribu pulau. Rasanya ingin ke masa itu. Baik juga topik ini diangkat katanya. Seperti ada penggalan cerita masa lalu yang kembali berputar di pikiranku. Buat Pri, semangat menyelesaikan tugas malam ini. Sehat, sukses, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam juga buat si ganteng Daniel. Wih, terima kasih loh. Tiga spesial katanya buat Pembeni Jo, Ibu Natalia Toli-Toli, dan Ibu Ratna di Singkil. Salam untuk semuanya. Bahagia, senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Dan kebanyakan malam baik. Terima kasih Bu Agnes Detailing, Asep anak seribu pulau. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang masih setia bersama kamu, bersama kami. Ibu Hermina, kalau misalnya bisa bergabung di WhatsApp atau SMS, silakan lagu yang ingin diminta ya. Karena tadi mungkin saya entah skip apa kita yang sibuk tertawa. Namun akan saya putarkan perwakilan spesial untuk Ibu Hermina di Bitung. Arwanaku nanti, nanti juga ada Dan Hill, Sometimes When We Touch, untuk Bung Cliff di Matoli. Tetap bersama kami di Ruang Rindu Pendengar dengan topik masa remaja Anda, hobi apa sih?

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Pro 1.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. That was coming from Dan Hill with Sometimes When We Touch. Lagu yang romantis, legendaris juga pendengar, ditulis oleh Dan Hill dan juga Barry Mann untuk album Longer Views milik Dan Hill, dimana lagu ini sangat hit. Dan hits ini dirilis pada 1977. Lagu yang diciptakan pendengar dengan ada kejujuran di dalamnya. Ada sedikit ketakutan juga ketika sudah berbicara cinta ya. Namun tentunya dengan harapan-harapan terbaik untuk setiap hubungan percintaan yang mungkin sedang Anda jalani saat ini, saya doakan yang memiliki rencana-rencana baik dijauhkan dari yang buruk-buruk pastinya, dan langgeng pokoknya. Yang mungkin juga sedang merayakan anniversary ataupun bahkan peringatan 5 tahunan, 10 tahunan pernikahan, ataupun bahkan 25 anniversary, atau juga untuk golden anniversary, wah luar biasa pencapaiannya ya. Sometimes When We Touch, pendengar, sudah membawa kita ke menit 21 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, saya menyapa untuk orang-orang baik yang mendengarkan malam hari ini, pendengar posatu yang luar biasa dengan cerita remajanya. Coba kita ke 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Wah, ternyata terputus, sudah saya angkat padahal tadi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak James dari Winorangian ini.
0: Akhirnya Pak James, panjang umur, tadi ada yang salam Pak James.
1: Ya, terima kasih salamnya.
0: Oke, Pak James, masa remajanya boleh tahu di tahun berapa? Masih ingat nggak?
1: Please, Pak James, Pak.
0: Wah, terputus Pak James.
1: Ada berapa sih? Ada berapa momen?
0: Saya menanyakan hobinya. Please. Hobinya Pak James di masa remaja.
1: Oh iya ya.
0: Hobi apa?
1: Tahun 89.
0: Tahun 89. Ya. Anak remaja tahun 89 ya. Hobinya apa Pak James?
1: Kami Pak James pergi ke persawahan di Desa Ranumulai di Desa Winorangian, tapi tempatnya di persawahan Ranumulai namanya.
0: Jadi hobinya main ke sawah?
1: Iya, kita mancing di sana, mancing-mancing, pakai cacing.
0: Pakai cacing? Pakai
1: umpan cacing. Iya, pakai senar, pakai bambu.
0: Oke.
1: Jadi ada 5 orang kan kita, bareng-bareng. Nanti dibakar di litir, kalau litir, kami bilang ada litir di sini.
0: Litir apa
1: tinggal
0: tuh?
1: Tinggal di... Kan ada sabuah, kalau di sini lah sabuah.
0: Oh sabuah.
1: Tempat duduk ada. Kita bakar-bakar situ ada sekitar 6-7 orang lah. Jadi kita sudah bawa beras dari rumah kan.
0: Gubuk pondok gitu ya.
1: Iya gubuk. Kalau bahasa Indonesia gubuk.
0: Oke.
1: Tapi kalau di Winorengan biasanya bilang.
0: Litir.
1: Sabuah.
0: Oke.
1: Kalau litir itu penyangga, maksudnya batas sawah, antara sawah satu dengan sawah yang lain.
0: Baik,
1: itu litir namanya.
0: Baik, terus?
1: Nah, di litir itu kan ada namanya lik buton, artinya ada daratan untuk bikin sebuah. Nah, di situ kita ada yang bikin api, pakai dari kulit kelapa, ada yang kayu bakar.
0: Okay.
1: Nanti dapat ikan langsung, kan ada kali di sampingnya, biasanya kalau di sawah itu ada irigasi kan. Nah, langsung dibersihkan, ada yang bersihkan, ada yang khusus bakar. Tapi kami tetap mancing, dapat ikan nilem, mujair, sama semuanya kan kabos dibakar
0: ikan
1: itu.
0: Ikan kabos, oke.
1: Okay. Ya, baru kita makan bareng.
0: Wah, seru. Udah ya.
1: Mau jam makan, berhenti semua. Ya, masih teringat sampai sekarang.
0: Masih teringat.
1: Momen itu.
0: Bersama teman-teman ya. Hobinya mancing masa remaja dulu. Oke deh Pak James. Ya, katanya mancing itu kan hanya untuk orang-orang yang sabar ya. Benar enggak sih?
1: Ya memang perlu kesabaran, tapi kalau di sini kan ikannya banyak, sampai sekarang masih limpah kan.
0: Wah.
1: Jadi itu enggak lama-lama, paling itu 5 menit sudah dapat 2 ekor satu orang. Itu paling lama itu 1 menit lah. Menit lebih. Kalau kita pakai cacing itu cepat itu.
0: Baik.
1: Dapat menjairnya setelah.
0: Jadi nggak pakai pancing kan, Pak James? Cuman pakai senar tadi kan?
1: pakai kail.
0: Oh, pakai kail juga. Oh iya iya.
1: Di sini bilang mata tutun, mata tutun. Bahasa Indonesia kail.
0: Mata tutun. Oke. Okay.
1: Pakai ladung juga, pakai ladung.
0: Ladung
1: kecil.
0: Ladung itu kayak kail ya, juga. Ya,
1: jadi ladung itu biar pancingnya cepat tenggelam dan ada macam indikator. Jadi kalau sudah kemakan ikan ketahuan.
0: Oh.
1: Pelampung kayak pelampung di
0: pemberat,
1: jadi enda sindal.
0: Pemberat ya, pancing.
1: Ya, teman saya kan ya ada pakai biasanya sendal diikat.
0: Oh,
1: nanti kalau
0: sendal
1: yang kecil sendalnya sudah diiris kecil, dipotong.
0: Baik.
1: Baru jangkauan mungkin 70 cm.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau pelampungnya itu sudah masuk, pasti ikannya udah makan itu, ketahuan kok.
0: Baik. Jadi umpannya tadi sama ladung ke dasar air gitu kan, biar ada pemberatnya kan. Halo Pak James.
1: Iya, sini itu Bu.
0: Oke. Okay.
1: Seru sekali.
0: Seru sekali. Saya juga dengernya seru kok.
1: Iya.
0: Baik Pak James, terima kasih ceritanya. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Pak James, pilih mancanegara.
0: Ada tadi Linda Ronstadt and Aaron Neville, I Don't Know Much. Ada juga dari Christina Aguilera dengan Reflection. Yang mana?
1: Yang kedua itu, yang belum diripit lagi. Yang kedua.
0: Reflection, Christina Aguilera.
1: Nah itu.
0: Boleh.
1: Nah itu, Christina Aguilera.
0: Langsung untuk siapa?
1: Itu
0: siap.
1: James, yang bola salam yang onarki ya. Ibu yang dari Bitung tadi.
0: Ibu Hermina.
1: Salah, anggota Herlina ya, Hermina.
0: Hermina.
1: Iya, selamat malam Ibu Hermina. James di Desa Winorangian.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Ibu Hermina, salam. Pak James sudah monitor. Semoga Ibu Hermina di Kota Bitung dalam keadaan sehat. Dalam keadaan baik dengan keluarga yang ada di Bitung. Dan yang kedua, ada Jo, sama juga yang ada di Girian. Ada Ibu Esterlita. Selamat malam Ibu Esterlita. Ini salam dari Pak James untuk Ibu Esterlita. Semoga dalam keadaan sehat dan baik di Kota Girian. Yang terakhir,
0: okay.
1: Ada Ibu Sieni Jo. Selamat malam Bu Sieni di Kota Bitung, Kota Tomohon. Dengan karyawan-karyawannya. Semoga Ibu Sieni dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bersama dengan keluarga yang ada di Kota Tomohon.
0: Okay.
1: Ini salam dari Pak James di Gunarumi. Untuk penyiar, Ibu Pris, terima kasih.
0: Malam baik Pak James. Yang ada di Winorangian. Hobinya mancing zaman dulu. Wah, peralatan-peralatannya tradisional sekali ya. Jadi Anda yang mungkin hobi mancing juga pasti mengetahui istilah-istilah tersebut. Saya yang tidak sabaran ini sudah jelas hobi saya bukan mancing. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Junaidi Ambon.
0: Pak Jun, apa kabar?
2: Baik-baik, alhamdulillah. Pasti ada ujung.
0: Oke, baik. Pak Junaidi, zaman remajanya masih ingat tahun berapa?
2: Aduh, kalau remaja itu ya tahun 70-74 ya.
0: Langsung aduh, sudah lama sekali, 70-an ya.
2: Ya 74, sebab 75, kuliah habis kuliah tahun 78.
0: Remaja 70-an ini hobinya apa dulu?
2: Bagaimana hobi?
0: Hobi saat remaja.
2: Oh, hobi waktu itu olahraga, saya bola kaki sama basket.
0: Keren-keren, hobinya olahraga.
2: Waktu itu remaja bola basket, sebab ya try out keluar daerah.
0: Oh,
2: ya.
0: Keren-keren. Tinggi berarti
2: pernah,
0: ya?
2: Pernah try out ke Manado, ke Ambon, ke Makassar, begitu.
0: Wah, luar biasa.
2: Ke Malang, oleh karena Malang waktu itu kan kita masih pemain Maluku Muda.
0: Di tahun 70-an itu ya, Pak Jun ya?
2: Iya, tahun 70-an itu ya.
0: Oke, baik. Masih ingat?
2: Baru 78 habis jam kuliah tuh, jadi
0: habis masa jaya.
2: Iya, berarti mulai keteram hemat, sampai mata mulai baliar mencari kita.
0: Aduh, Pak Jun, terima kasih ceritanya lo ya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara, Pak Jun?
2: Lagu mancada.
0: Linda Ronstadt and Aaron O'Feel, I Don't Know Much, Carpenters Only Yesterday, yang mana?
2: Kurang jelas ini. Iya sudah, yang mana yang bagus?
0: Siap.
2: Kurang jelas, jadi
0: nomor. Untuk siapa langsung? Tiga orang.
2: Iya. Salam untuk Priscila, terima kasih banyak. Dan Stefaniel, Kak Onel.
0: Daniel.
2: Ya, ya. Salam ya dari Opa ya. Selamat malam ya, harapan sehat. Ada, kita mau salam untuk Bung Iwan yang ada di mana? Bung Iwan yang mana di sana itu bilang apa yang ada bilang apa tempat berunga itu apa?
0: Di mana?
2: Yang apa?
0: Pak Iwan? Ya.
2: Iwan, Pak Iwan
0: okay.
2: Yang di mana itu ya? Di apa tuh Mitra kah? Apa salah di penama tempat wisata barang oleh on apa tuh peninggalan itu?
0: Tadi Pinabetengan atau?
2: Tadi yang kurang siapa belum karena ada kirim salam ke dia tujuan di mana?
0: Pinabetengan kayaknya ya?
2: Nah, Pinabetengan.
0: Iya.
2: Bina Betengan, selamat malam dan terima kasih selanjutnya malam. Salam okay. Balik ya dari Pasina itu di Ambon. Ada siapa lagi? Raiko di Lele.
0: Okay,
2: selamat malam dan harapan sehat. Ketiga ada kita punya Vina di Kanaan. Selamat malam dan harapan sehat bersama Papa Mama ya. Itu dulu Priscila.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Malam baik Pak Jun.
2: Dan kebanyakan.
0: Dari Ambon jauh-jauh menyampaikan hobi remaja tahun 70-an saat itu, main sepak bola dan bola basket, olahraga. Luar biasa Pak Jun ya. Pakai ditanya lagi yang tadi. Sudah tahu saya ini memorinya agak kurang Pak Jun ya. Aduh, kadang-kadang baru beberapa menit yang lalu sudah lupa. Namun saya salut dengan pendengar-pendengar Pro 1 malam hari ini. Walaupun usia tidak muda lagi, tidak remaja lagi ya. Namun ingatannya luar biasa. Saya menyapa dulu yang ada di WhatsApp. Selamat malam untuk 082152265 sekian-sekian. Ada dari Pak Yos Rifai. Sepertinya ini yang ada di Air Mandidi. Waktu kecil, hobi saya main tinju tahun 1986. Salam buat Priscila. Salam manis, minta lagu Tiada Lagi dari Mercis. Makasih dari Yos Rifai. 13 tahun Air Madidi. 13 tahun dulu ya. Terima kasih Pak Yos sudah bergabung di WhatsApp chat. Ditunggu lagunya setelah pukul 23 ya, saya putarkan. Selamat malam juga saya menyapa ada di 087833986 sekian-sekian. Malam Ruang Rindu, malam baik. Ruang Berbagi Rindu saat remaja tahun 1977. Wow, ini luar biasa, masih ingat loh. Suka baca langdeng teman, katanya di Tasik Ria, waktu bulan purnama. Kenapa harus di bulan purnama sih? Aduh, sekolah sampai RK Puncak Rike. Wah, deket tuh. Dari saya, kalau di Rike, dari Opa Joni di Tondano. Terima kasih for Ibu Penyiar Priscila, selamat malam, sampai jumpa. Opa Joni luar biasa, terima kasih loh WhatsApp chatnya ya. Kenapa ke Tasik Ria harus bulan purnama? Nah, ini Opa Joni bisa jawab nanti. Di WhatsApp chat juga akan saya bacakan ini dari 08 berapa nih? Coba kita lihat dulu. Sabar-sabar yang masih belum dibacakan 089541388 sekian-sekian. Selamat malam Priscila, malam baik. Ini Keke Wondal, Tataran 1 Tondano. Masa remaja saya 80-an. Saya suka pasiar-pasiar ke saudara dan teman-teman juga piknik ke kebun bersama teman-teman dan menikmati ciptaan Tuhan alam sekitar. Kirim salam buat Cliff di Motoling, para Eko Leilem, Ibu Natalia Toli-Toli. Salam sehat semua, amin. Terima kasih Priscila yang Shalom, selamat malam, damai di hati. Terima kasih Kakek Wondal. sudah bergabung. Banyak ya memang remaja-remaja masa lalu, zaman-zaman dulu, yang kalau hobi itu pasti berhubungan dengan teman-teman semuanya. Bermain kah? Jalan-jalan kah? Saya putarkan dulu lagu yang sudah diminta pendengar malam hari ini. Pak James dengan Christina Aguilera Reflection. Selanjutnya juga akan ada Pak Jun, lagunya saya putarkan yang I Don't Know Much dari Linda Ronstadt and Aaron Neville. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ruang Rindu masih akan menemani di 0821 958 3508.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi. Ruang Rindu masih menunggu Anda. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Siapa di mana?
1: Ibu Ratna di Singkil, please.
0: Ibu Ratna, apa kabar?
1: Kabar, puji Tuhan.
0: Lama tidak terdengar.
1: Luar
0: ini.
1: Biasa, sehat.
0: Baru terdengar lagi, Bu Ratna, sibuk kah?
1: Iya, tinggal mati jaba gabung kalau di HP kecil, dong.
0: Oh, kasihan. Maaf ya, kadang-kadang sibuk sekali jaringannya.
1: Iya.
0: Ibu Ratna, masih ingat masa remajanya di tahun berapa?
1: Masa remaja 12 tahun atau?
0: Boleh, antara 12 hingga 16. Oh.
1: 12 tahun sih, tahun 2000 leh. tahun 70 berapa ya?
0: Ayo.
1: Antara 78 78 77 78.
0: Oh ya?
1: 12 tahun 78.
0: Oh, oke, baik. Zaman remaja itu hobinya apa, Ibu Ratna?
1: Banyak hobinya, suka panjat-panjat pohon. Waktu sudah remaja tapi suka panjat-panjat pohon dengan teman-teman.
0: Berarti remajanya Ibu Ratna
1: sampai jatuh-jatuh dari pohon.
0: Remajanya Ibu Ratna tomboy dong?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Gimana-gimana, pohon apa biasanya yang dipanjat ini masa remajanya?
1: Masa remajanya pohon-pohon buah-buahan. di dekat rumah kan ada pohon gora,
0: okay.
1: Pohon gora air dan jambu air.
0: Oke. Okay. Jambu monyet kan? Atau
1: jambu air yang gora
0: kecil.
1: Putih-putih.
0: Oke, okay,
1: iya yang kecil-kecil putih itu, Pris.
0: Siap.
1: Baru ada langsat, ada juga rambutan, tapi yang orang ada panjat langsat, kong teman kita pun teman jatuh dari pohon.
0: Aduh, nyenak babi Ivy itu pohon.
1: Nggak babi Ivy dia langsat kan, Pris, banyak sekali so masak kong DP tuang itu botu. Pelit, pelit, kong terang nyolong pencuri.
0: Aduh, don't try this
1: akhirnya,
0: at home.
1: itu masih jam 7 malam, Pris. Kong teman kita punya teman jatung dari pohon.
0: Waduh.
1: Udah. Tapi dapat tahu no, orang udah ambil langsa.
0: Tapi buat dimakan kan atau buat dijual lagi biasanya?
1: Makan.
0: Oke deh kalau begitu. Si pemanjat pohon.
1: Kenakalan remaja.
0: Si pemanjat pohon ini kira-kira mau dengar lagu apa? Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Indonesia ada Anang, Aku Lelakimu, Mayang Sari Demi Cinta, Harvey Malaiholo, Terima Kasih Cinta. Yang mana?
1: Mayang Sari.
0: Boleh ya. Tiga orang, silakan.
1: Tiga orang spesial, pertama buat Priscila.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih soang ke Ibu Ratna telepon. Semangat selalu, sukses, sehat. Dan aduh sudah baku dapat yang ini sekecil so cowok so kang.
0: Iya betul.
1: So lama.
0: Sudah mau 10 tahun.
1: Itu.
0: Mm-mm.
1: Berarti dia kelas 5. 4.
0: Naik kelas 5.
1: Nah itu no so.
0: Terima lalu kasih.
1: Lalu kasih yang kecil.
0: Mm-mm.
1: Ini so baku dapat yang deng Priscila saja sudah baku dapat yang dia
0: ya,
1: juga.
0: Iya sering-sering lah kesini.
1: Iya nanti satu kali.
0: Daniel
1: iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat selalu, Pris. Mm-mm. Bersama keluarga kan.
0: Thank you.
1: Lanjut salam yang selewat tadi ada Livri Motoling ada bahas salam. Terima kasih salamnya. Salam kompak persahabatan selalu. Ada juga Esther Lita di Grian. Apa kabar? Salam kompak, salam sehat selalu. Dan ada Torang P. Santa Weta alias Keke Wondal yang
0: okay.
1: Aran monitor nampak tuh salam dari Bu Ratna.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat selalu diberkati bersama keluarga. Buat Priscila, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Ibu Ratna di Singkil sudah bergabung malam hari ini ya. Kita coba di belakangnya Ibu Ratna. Wah, luar biasa masa remajanya Bu Ratna. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Malam Ruang Rindu Priscila.
0: Malam baik. Siapa di mana?
2: Ini dengan Ibu Esther Lita.
0: Halo Ibu Esther Lita. Ya,
2: di kirian tapi posisi ada di Batu Putih.
0: Oh, lagi di Batu Putih ini. Masih ingat remajanya tahun berapakah?
2: Remaja 80-an.
0: Biasanya hobinya apa Ibu Esther Lita zaman remaja dulu?
2: Iya, kalau zaman-zaman dulu memang lebih banyak permainan fisik.
0: Mau main?
2: Tahu-tahu fisik toh?
0: Apa ini? Jangan
2: kalau
0: bilang.
2: Kalau sekarang kan cuma
0: Smackdown.
2: HP toh. Kalau main HP atau baca apa nonton-nonton kan, Pris. Kalau dulu toh fisik lebih banyak.
0: Luar biasa.
2: Hujan-hujanan toh. Lompat-lompatan. Pokoknya. Pokoknya permain fisik, naik panjat pohon, ya, Pris. Lempar-lempar mangga, lempar-lempar orang pemangga, itu. Pokoknya kalau pulang itu baju penuh dengan noda.
0: Waduh, luar biasa loh ini Bu Esther Lita. Zaman-zaman itu memang tidak dimarahi orang tua seperti itu ya Bu Esther Lita?
2: Oh, pokoknya dimarahi, dipukuli, tapi bikin lagi terus.
0: Kabal Kang. Nyanda kapok-kapok.
2: Karena kalau dipukul tuh aduh kalau dulu aduh sampai biru-biru memar-memar biasa bikin lagi.
0: Ya ampun. Luar biasa loh Ibu Esther Lita ini berani ternyata. Nyalinya ada zaman remaja dulu ya.
2: Iya, tapi kalau apa setelah remaja agak sudah mengenal cinta-cinta monyet enggak lagi.
0: Emang begitu sih. Dulu-dulu remaja
2: lagi, sudah jadi malu.
0: Usia-usia remaja
2: malu
0: yang
2: kucing.
0: Remaja-remaja wanita zaman dulu Ibu Esther Lita ya, yang tomboy-tomboy ini, yang aktif-aktif biasanya begitu mengenal cinta jadi feminim. Ya kan?
2: Iya.
0: Mulai genit deh. Tadinya kan kayak cowok tuh.
2: Iya, betul.
0: Oke deh Ibu Esther Lita.
2: Kalau laki-laki sama perempuan sama.
0: Baiklah.
2: Kalau adu fisik juga ada juga adu fisik.
0: Tapi ya. Tapi enggak sampai Smackdown kan? Bahaya loh kalau sampai gulat. Oke, baik.
2: Tapi setelah itu kalau jalan-jalan juga pernah setelah apa tidak mengenal apa itu diajak jalan-jalan. Tapi dulu kan orang tua kalau orang tua zaman dulu kan ketat, Pris. Setelah remaja-remaja sudah mengenal cinta kan sudah ketat, Pris.
0: Oke.
2: Jam 9 keluar jam 6:30.
0: Mudah.
2: Awas kalau sudah jam 9 belum ada di rumah. Wow. Itu lewat dari itu lah di gebuk.
0: Kena gebuk deh. Oke, Ibu Esther Lita, terima kasih ceritanya ya. Kita ke lagu boleh?
2: Boleh.
0: Mau Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau tadi
0: Indo atau manca, tadi ada Indonesia.
2: Sekarang mancanegara. Kalau tadi manja, kalau sekarang manca.
0: Untuk siapa langsung tiga orang ya?
2: Apa lagunya mana? Oh sudah
0: iya. Oh iya saya belum.
2: Pilih juga yang ada di Love Love.
0: Mulai lagi nih. Jadi di sini untuk malam hari ini Bu Esther Lita ada B.B. King, Sheryl Crow dengan Need Your Love So Bad. Ada Carpenters Only Yesterday, Etta James dengan At Last. Jadi yang Need Your Love So Bad ya.
2: Ya, itu tadi yang ada.
0: Untuk siapa? Tiga orang.
2: Agak Pris, makasih Pris. Sudah angkat telepon. Salam sehat Pris. Bahagia. Dan tetap semangat. Dan diberkati terus bersama keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
2: Jangan lupa buat si kecil Daniel. Semua masih boleh dibilang si kecil.
0: Masih boleh dong.
2: Masih boleh kan. Mudah-mudahan masih kecewa, masih boleh ya, masih ketemu, masih umur-umur
0: kecil.
2: Jangan sudah kalau sudah besar ya sudah gede, aduh terlambat.
0: Oke deh.
2: Oke, ada Pris, kebetulan itu tadi kan mau ada janjian juga saya dengan kita dengan yang barusan lewat.
0: Oke, okay. Mau ketemu di RRI Manado?
2: Ke studio.
0: Kapan?
2: Kalau ada apa? Ada pemberitahuan.
0: Oh siap, baik.
2: Sudah ada bilang datang, tapi tinggal tunggu pemberitahuan.
0: Baiklah.
2: Oke, okay. Salam saya tiga orang yang barusan lewat, Ibu Ratna. Iya. Ibu Ratna yang soal lewat tadi tetap semangat sama turun dua tomboy-tomboy.
0: Semangat. Oke.
2: Ketawa-ketawa kalau cerita cinta yang begitu kan. Oke. Yang kedua ada Pak James yang sudah lewat tadi. Salam kompak, salam persahabatan. Terus yang ada Cliff yang ada lewat tadi juga. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Oh, yang ada di lelum ketika nanti jam berikut.
0: Terima kasih, Pris.
2: Yang baik hati.
0: Selamat
2: sekali
0: malam.
2: Sekali lagi tetap semangat. Makasih dan selamat malam.
0: Selamat baik. Terima kasih Bu Hasterlita sudah bergabung dengan cerita masa remaja yang seru sekali ternyata. Dan ya begitulah. Banyak yang seru, banyak juga yang mungkin menyenangkan pendengar ketika Anda kembali ke memori masa remaja Anda. Entah itu di 70-an, 80-an, 90-an bahkan. Ya, saya bisa dikatakan zaman itu kurang lebih sama seperti Anda semua sih hobi-hobinya. Kecuali yang mancing tadi. Mohon maaf Pak James, saya nggak sabaran soalnya untuk mancing ya. Ada juga olahraga, hobi bermain permainan tradisional. Tapi paling banyak kalau saya ingat nih pendengar, saya juga kurang lebih sama-sama yang lain, agak-agak tomboy masa remaja dulu. Hobi saya ya bermain video game sudah ada sebenarnya zaman itu ya, Nintendo. Tapi lebih banyak di, orang bilang di lorong, dudu dileput, aduh. Tapi tenang, itu zaman saya remaja dulu. Zaman saya yang sekarang bukan yang dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi memori Anda, sangat menyenangkan. Ada juga di SMS, coba saya lihat dulu. Mat malam Kak, mat malam Kak Sultan. Amin, saya sih mengaminkan saja ya. Jawab topik, kalau Vina di tahun 2000 hobinya pergi ke rumah teman. Lagu yang ku nanti, Inka Kristi Kavin ini ditunggu ya. Inka ke pukul 24 nanti. Hobinya, terima kasih jawabannya. Salamnya untuk Ibu Jane, Erma Didi, Bunda Els, dan juga Pak Aco. Buat Kak Sultan, terima kasih Vina di Kanaan. Terima kasih kembali Vina. Saya anggap sebagai doa yang baik ya, didoakan jadi Sultan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp chat. Coba saya intip lagi. Tadi Pak Yosri Fai ada yang kurang katanya. Oh iya, saya hobi tangkap ikan lele dan nangkap burung waris di lutir sawah Konggoreng bersama teman-teman. Aduh. Fresh from the oven, langsung digoreng dong. Terima kasih juga tadi Opa Joni yang sudah bilang alasan kenapa harus di malam bulan purnama. Waduh, saya bacakan gak nih ya. Pokoknya alasannya spesial katanya. Terima kasih Opa Joni. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik dari WhatsApp chat, SMS, WhatsApp call, dan telepon biasa. Semoga sedikit banyaknya bisa menghibur Anda lah ya malam hari ini, yang habis kalah tim nasionalnya Piala Dunia. Tetap semangat, kita tetap menyemarakan Piala Dunia Bola Gembira bersama RRI. Anda bisa mendengarkan nanti pendengar seperti apa nanti. Dan juga silakan nanti Anda bergabung di atau memperbarui informasi pendengaran di rri.co.id. Banyak sekali informasi terkini terbaru di sana. Juga Piala Dunia 2026 sudah pasti ada di sana juga. Dan saya Priscila Balebo mengucapkan terima kasih untuk Anda yang bergabung di edisi Ruang Rindu malam hari ini. Anda mendengarkan Selasa 7 Juli 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Untuk Anda yang mungkin pekerjaannya 24 jam, Anda yang baru akan mulai beraktivitas malam hari, semangat pastinya. Juga Anda akan segera beristirahat, selamat beristirahat. Saya putarkan lagu-lagu yang sudah diminta hingga nanti inspirasi malam juga ke 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu yang sudah saya sudahi sampai di sini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Priscila pamit, selamat malam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 1.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni.
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di squadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu back kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit agak benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini, dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet. Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
0: Ya, pendengar saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Untuk Anda pendengar RRI Pro 4 dan juga Pro 2 di sore hari ini, di pagi hari ini kita di Mutiara Pagi, di hari ini di si Rabu 8 Juli 2026. Hari ini spesial Mutiara Pagi akan direlang langsung oleh Pro 4 dan juga Pro 2 gitu ya di hari ini. Dan yang pasti untuk Mutiara Pagi hari ini pendengar, kita akan mengambil tema tugas orang tua terambil dari pembacaan Alkitab Efesus 6 ayat 4. Tentunya di hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, MTH, MPDK, konselor gitu ya. Dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon kami juga di 0821-9583-5080. Ataupun juga Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di Sumatera hari ini ya. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Pendeta hari ini. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Wah, selamat pagi, apa kabarnya hari ini Pak Pendeta?
2: Dahsyat luar biasa.
1: Dahsyat luar biasa, apalagi ini ada tambahan lagi ini ya, konselor ya, selamat Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Yelin.
1: Oke, akhirnya lulus juga gitu ya. Dan ketambahan lagi ini salah satu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan selamat juga untuk titel barunya gitu ya di sonotan hari ini. Oke, Pak Pendeta, hari ini di Mutiara Pagi di relay di Pro 4 dan juga di Pro 2. Dan yang pastinya hari ini kita mengangkat topik ya Pak Pendeta ya, tugas orang tua terambil dari Efesus 6 ayat 4 ya Pak Pendeta ya.
2: Benar.
1: Oke, dan yang pasti nanti kita juga undang kebersamaan pendengar di sementara hari ini, bisa sampaikan pertanyaan atau juga mungkin hari ini ingin menyampaikan pokok doa melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Dan juga bisa bertanya melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Manado. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan. Terima kasih ketika Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan karena itu kami percaya firman-Mu yang akan menolong menyertai perjalanan kami di sepanjang hari ini sebagai pemelihara atas kehidupan kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani, bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Bahkan kami minta supaya Tuhan memberkati semua pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Efesus pasal 6, ayatnya yang keempat. Satu ayat saja kita renungkan di hari ini dengan tema tugas orang tua. Saya bacakan bagi kita. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah tugas orang tua. Kalau bicara soal tugas orang tua, ini tidak hanya soal tanggung jawab seorang ayah dalam hidup keluarga, tapi juga tanggung jawab seorang ibu. Ada pertanyaan begini, apakah yang membangkitkan amarah kepada anak-anak hanya seorang ayah? Bukankah ibu juga? Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa untuk kita jawab. Saya mau katakan bahwa tidak semua orang tua dapat membangkitkan amarah bagi anak-anak, termasuk ayah atau ibu. Tapi juga kadang itu terjadi karena anak-anak punya perilaku yang tidak baik terhadap orang tua. Tapi juga ada orang tua yang punya perilaku yang tidak baik terhadap anak-anak. Nah, ini relatif terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dalam bacaan kita, Efesus pasal 6, ayat yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus dengan mengatakan bahwa, dan kamu bapak-bapak, ini ada kaitannya dengan pembacaan kita sebelumnya. Di ayatnya yang pertama, 2 dan ketiga. Bagaimana anak-anak untuk taat kepada orang tua? Kalau anak-anak taat kepada orang tua, otomatis orang tua akan mengasihi anak-anak. Nah, ini kebalikannya. Dan karena itu, orang tua punya kewajiban bagi kehidupan anak-anak. Anak-anak jangan pernah merasa bosan ketika orang tua menegur, menasehati, dan memberikan pengajaran. Ada banyak anak-anak tidak tahan uji saat orang tua memberikan pendidikan. Memang akan jauh berbeda kalau kita membandingkan pendidikan atau pengajaran yang dilakukan oleh orang tua di masa lampau dengan sekarang. Ya, kita boleh mengatakan bahwa kenapa ini berbeda? Bukan hanya soal samanya, tetapi cara mendidik. Ya, kalau Pak Pendeta secara pribadi, orang tua mendidik dengan keras, tapi tidak ada dendam di dalam hati terhadap orang tua. Justru karena pendidikan yang keras membuat kami bisa mampu bertahan dalam berbagai macam pergumulan kehidupan. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, ketika kehidupan mereka dipengaruhi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ya, setiap kali orang tua mendidik dengan kata-kata, bahkan mungkin dengan tindakan, ya, orang tua karena mengasihi untuk mengingatkan, kadang anak salah memahami. Dan anak-anak bisa mengatakan bahwa orang tua tidak menyayangi mereka. Ini keliru. Padahal orang tua mau supaya anak-anaknya tidak salah melangkah. Anak-anaknya tidak hidup jauh daripada kehendak Tuhan. Dan yang dilakukan orang tua adalah supaya anak-anaknya berhasil. Dan semua keberhasilan itu harus melewati proses. Nah, ada banyak anak-anak yang tidak ingin dalam sebuah proses itu. Ingin instan, ya. Saya mau katakan bagi kita bahwa perlu proses dalam kehidupan. Dan apa kaitannya hubungan, ya, antara orang tua dengan anak dalam bacaan kita hari ini? Saya kembali lagi mengingatkan kita di ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, ada penekanan. Ini bapak-bapak karena budaya patriarkal, ya. Artinya laki-laki yang ditonjolkan. Ada tanggung jawab yang besar. Kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada seorang ayah, ya, dalam dia mendidik, menjaga, memelihara. Kalau kita membaca juga Ulangan pasal 6, ya, berulang-ulang dimanapun, waktu berjalan, waktu istirahat, di tempat tidur dan lain sebagainya, pengajaran ini harus berulang-ulang. Nombolek pastiu. Nah, anak-anak sekarang kalau satu kali orang bilang masih oke. Mar kalau 2-3 kali lama-lama dong pasti. Padahal dalam mendidik, mengajarkan itu harus berulang-ulang dimanapun. Nah, ini ditekankan. Dan karena itu ada tanggung jawab yang besar daripada orang tua untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi ini paling penting, setiap pengajaran, setiap pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya, orang tua boleh mendidik anak dengan memake, yaitu dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang tidak bagus. Orang tua harus mampu mendidik anak-anak dengan kata-kata yang penuh dengan kasih, sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi ketegasan itu penting. Bukan berarti tidak bisa. Ya. Jadi anak-anak dengar baik-baik pagi hari ini Pak Pendeta mesti sampaikan. Ya. Anak-anak itu bukan hanya anak kecil, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Termasuk kita yang sudah menikah dan kita punya orang tua. Kita juga adalah anak-anak yang harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dan jangan pernah bosan dalam kita mengasihi dan menyayangi orang tua, apalagi merawat orang tua. Ya, kalau ada orang tua sakit, tugas kita sebagai anak-anak. Apa yang kita mesti balas pak orang tua ketika kita sudah dewasa, kita sudah menikah? Kita tidak bisa membalas, ya, karena cinta mereka begitu tulus waktu kita kecil, bahkan masih dalam kandungan, mereka tetap mengasihi dan mencintai kita. Yang terakhir, saya mau katakan, supaya kita lebih banyak berinteraktif atau kita lebih banyak berdiskusi hari ini. Saya mau katakan jangan pernah bosan ketika kita menjadi anak untuk taat, dengar-dengaran. Dan jangan pernah bosan menjadi orang tua untuk dapat mendidik, bahkan mengasihi anak-anak tanpa pilih kasih. Ah, ini kadang orang tua selalu bilang begini, oh kita nyadak mau pilih-pilih kasih, kita pe anak-anak kita baking sama semua. Dia mau laki-laki, dia mau perempuan semua, dia mau laki-laki semua, kita baking sama. Tapi kadang juga ada orang tua yang pada akhirnya ya lebih memilih, wah kalau si ini kok kita pe polok-polok, ini kita pe sayang-sayang. Ya, padahal tanggung jawab itu harus kepada semua anak, ya, untuk orang tua. Dan anak-anak nggak boleh cemburu, ya, karena ada juga orang tua yang telah membagikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Semua anak dibikin sama, tapi ada juga ya yang diberikan oleh orang tua sebagai bagian yang khusus menurut penilaian mereka. Nah, ini jangan sampai kita salah memahami, ya, karena ada banyak contoh, ya, di dalam tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, ya, dalam Alkitab yang perlu juga kita baca, kita pahami. Kenapa orang tua memilih ini? Karena ada tanggung jawab yang besar, ya, yang harus dilakukan. Terakhir, saya mau katakan dari, ya, kakak beradik Daud, ya, saudara-saudara, ya, kalau mau dipikir, Daud yang paling kecil. Tapi Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat hati. Ah, ini nanti kita bisa bahas di dalam perkembangan ketika kita bisa berdiskusi di hari ini. Tapi yang saya mau katakan adalah apa yang tidak dilihat oleh orang tua juga bisa dilihat oleh Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dalam menjalani tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Amin, firman Tuhan.
1: Amin, luar biasa Pak Pendeta ya, hari ini firman Tuhan yang dibagikan, tugas orang tua. Duh, memang berat-berat sedap gitu ya. Tugas orang tua gitu ya. Apalagi terambil dari Efesus 6 ayat 4 gitu ya Pak Pendeta ya. Di sini kita juga mengundang kebersamaan pendengar yang mungkin hari ini yang mendengarkan melalui Pro 4 atau juga Pro 2 ataupun juga melalui kanal YouTube, tentunya bisa bertanya ataupun juga bisa menyampaikan pokok doanya juga di hari ini ya. Di SMS juga, lain telepon boleh, di WhatsApp boleh, di 0821-9583-5080 ya. Baik Pak Pendeta, di sini sangat menarik gitu ya, dari Efesus 6 ayat 4 ini melarang orang tua membangkitkan amarah anak gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sikap seperti apa sih Pak Pendeta yang tanpa disadari sering nih kita membuat anak malah terluka gitu ya. Bagaimana cara kita menegur dan mendisiplinkan anak agar mereka tuh belajar bertanggung jawab tanpa merasa ditolak atau tidak dikasihi begitu.
2: Ya, kalau kita bicara soal pendisiplinan ya. Anak-anak, saya katakan tadi dalam khotbah Mbak Yelin bahwa ada perbandingan ya. Anak-anak yang dulu dengan anak-anak yang sekarang.
1: Iya.
2: Kenapa perbandingannya itu? Karena di zaman dulu ya, mungkin saya, Mbak Yelin, dan teman-teman yang lain, orang-orang tua yang sudah menjadi orang tua sekarang, bahwa kita dididik dalam situasi yang keras ya, pengajaran orang tua yang keras, dan hasilnya apa ya, kita bisa menjadi kuat untuk menghadapi badai ya, untuk menghadapi tantangan. Anak-anak sekarang ya, mohon maaf ya, saya harus katakan generasi stroberi ya, boleh dikatakan bahwa kelihatan mulus gitu ya. Ya, tetapi pada akhirnya lembek ya, artinya apa? Tidak semua sih, tapi ini orang per orang atau pribadi per pribadi. Kenapa saya mesti katakan ini? Karena ketika ada tekanan sedikit, ada kata-kata daripada orang tua sebagai nasihat, air mata mulai jatuh, bisa sampai dipendam di perasaan ya. Padahal mungkin orang tua tidak bermaksud untuk menyakiti Mbak Elin. Tapi orang tua mau supaya anaknya sukses gitu. Karena orang tua sudah melihat ini ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang nantinya arahnya tidak baik. Makanya orang tua mengingatkan. Tapi anak-anak kadang tidak memahami itu, dianggap bahwa orang tua tidak menyayangi, tidak mengasihi,
1: jahat gitu ya,
2: jahat ya. Ya, padahal justru orang tua ingin supaya dia tidak salah melangkah. Nah, dan pada waktu anak-anak memilih jalannya sendiri, akibatnya apa? Fatal. Ya, dia tidak bahagia ya. Maaf misalnya ketika orang tua solarang ya, dalam bahasa Manado, ngana jam salah bergaul, karena mama soli ini gejala yang enak bagus. Jangan apa-apa kok ma, kita tahu siapa dia, kita tahu DP orang. Dan akhirnya apa? Kebablasan. Akhirnya ya kita harus menikah muda. Karena ada hal-hal tertentu yang kita merasa bahwa ternyata salah dalam pengambilan keputusan, baru orang menyesal. Aduh, iyo sebetul kok mau ada bilang, mari kita nyandak dengar sebetul kok Bapak ada sehingga, mari kita dengar. Ah, penyesalan tidak pernah datang depan ya, selalu akhir. Dan ini yang saya mesti katakan buat kita, bukan hanya untuk orang tua Mbak Yelin, tapi juga semua kita yang mendengar, termasuk anak-anak, begitu.
1: Ya, memang betul. Saya setuju dengan Pak Pendeta sampaikan gitu ya. Kalau anak zaman dulu dengan sekarang itu tata etika apa ya, tata krama kita dengan orang tua itu sekali orang tua udah paham. Kalau anak-anak sekarang,
2: Takut ya.
1: aduh, bagaimana ya? Kalau orang tua yang marah, malah mereka yang lebih marah gitu.
2: Ya, betul.
1: Ini yang gawat Pak Pendeta ya. Yang pasti sekarang nih ada yang bergabung melalui WhatsApp nih Pak Pendeta.
2: Ya.
1: Shalom Pak Pendeta, sekarang anak-anak lembek banyak belajar dari HP dan media sosial daripada dari orang tua. Bagaimana peran orang tua supaya tetap jadi contoh utama sesuai firman Tuhan? Dari Randy Kurniawan di Warem. Oke, terima kasih Pak Randy Kurniawan. Ini bagaimana peran orang tua Pak Pendeta supaya tetap jadi contoh utama sesuai firman Tuhan?
2: Wah, keren sekali nih Pak Randy pertanyaan ya. Orang tua jadi contoh. Saya mau katakan memang segala sesuatu harus dimulai dari keluarga, Mbak Yeli. Ya, kita tidak perlu harus menyalahkan sekolah, ya, atau tempat di mana mereka menempuh pendidikan. Karena waktu di sekolah dengan waktu di rumah lebih banyak di rumah. Dan karena itu peran orang tua sangat penting. Saya di beberapa seminar baik online maupun offline ketika diminta menjadi narasumber, saya selalu mengatakan ini, ya, karena bertitik tolak dalam Alkitab, ya, segala sesuatu itu harus dimulai dari keluarga. Kenapa di dalam Ulangan pasal 6 itu harus berulang-ulang? Artinya apa, Mbak Yelit? Non bole pastiu, ya. Orang tua kalau saya bilang begini, taso pastiu, terserah jo pangana.
1: Semenyerah gitu ya.
2: Semenyerah. Tidak bisa, Mbak Yelit, tidak bisa. Terus orang tua bilang begini, daripada pendeta ini cuma bikin darah tinggi, kita semua tak kancing di NP kelakuan. Ada satu yang kita lupa. Ya, peran kita sebagai orang tua dalam keluarga adalah menyerahkan anak kita pada Tuhan. Nah, ini yang kadang orang tua keliru memahami penyerahan kepada Tuhan adalah begini. Ih, masa cuma berdoa punya anak mau togor? Ya, kalau orang sotogor 20 kali, dia nyenak bisa berubah. Sekarang mau tanya, apakah dia bisa berubah dan tompi kata-katanya? Enggak. Mar kalau Tuhan yang togor, Tuhan yang rubah, apakah dia tidak bisa berubah? Bisa berubah. Orang mati saja dia bangkitkan, orang lumpuh berjalan, buta dicelikan, dan lain sebagainya. Apalagi cuma orang pe anak, ya, yang dari sepersekian kecil, ya, itu ada dalam genggaman Tuhan. Nah, ini Mbak Yelin yang saya mesti katakan buat Pak Randy, jangan pernah bosan, ya. Kita punya peran sebagai orang tua. Kadang jadi orang tua dewasa sekarang, ya, saya mesti bilang Mbak Elin ya, kita tidak siap, ya. Karena apa? Kenapa saya katakan tidak siap? Karena orang belum siap mau jadi orang tua, so keceplosan jadi orang tua, ya.
1: Dipaksakan oleh keadaan gitu ya, Pak Pendeta.
2: Dipaksakan oleh keadaan. Pak Pendeta selalu pakai bahasa kalau ibadah begini, masih anak, masih adik-adik, marsoba adik, iya toh. Artinya, iya. Artinya apa? Nah, salah, ya. Apakah kita akan menyalahkan orang tua? Ya. Apakah kita akan menyalahkan keadaan? Padahal, mohon maaf ya, itu karena kekeliruan kita sendiri. Kita tidak mampu mengekang diri, tidak mampu menahan diri, ya. Ya, dan ini sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Ada orang tidak mau mengakui kesalahan, tapi saya mau katakan hari ini lewat firman Tuhan, mari kita rubah segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ini firman keras, Mbak Yelin, ya, supaya kita betul-betul ditegur dan kita mau berubah, ya. Dan perubahan itu harus dimulai dalam diri kita sendiri. Jadi terima kasih Pak Randy, jangan pernah bosan jadi orang tua, jangan pernah menyerah jadi orang tua.
1: Karena memang inilah gitu ya, kesiapan kita menjadi orang tua itu tuh harus siap mental, siap secara rohani juga gitu ya Pak Pendeta ya.
2: Itu paling penting Mbak Yelin, itu paling penting. Bukan hanya dewasa sebagai orang tua secara fisik, udah tapi papa so sekolah tinggi-tinggi, tapi mama luar biasa. Betul, dari pendidikan kita boleh tinggi pendidikannya, tapi menjadi orang tua apakah kita mampu dalam kita mendidik? Atau peran kita Kita bisa mendidik anak orang lain, misalnya contoh, karena kita guru atau kita dosen, tapi apa kita mampu mendidik anak-anak kita sendiri? Ah,
1: Ini tantangannya gitu ya,
2: ini
1: Pak Pendeta ya.
2: tantangan, betul, Mbak Yeli, betul.
1: Oke, baik. Ya, masih Pak Pendeta di sini ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi Pak Pendeta dan Ibu Yelin. Pagi Pak Pendeta, kalau anak seorang remaja bahkan sekuliah terus dorang mulai menolak nasihat orang tua, bagaimana cara menerapkan Efesus 6 ayat 4 tanpa memaksa atau bikin hubungan makin renggang? Oke, dari Pak Raymond di Pal 4 nih, Pak Pendeta.
2: Aduh, gagal nih pertanyaan.
1: Tentunya di sini katanya kalau anak seorang remaja bahkan sekuliah terus dorang mulai menolak nasihat orang tua, bagaimana cara menerapkan Efesus 6 ayat 4 ini tanpa memaksa atau membuat hubungan makin renggang?
2: Oke, ini keren, Mbak Yelin. Saya harus jawab begini. Kadang ada satu peran orang tua yang orang tua kadang tidak gunakan, yaitu sebagai best friend, ya, sebagai teman yang luar biasa. Pernah enggak, ya? Pernah enggak Pak Raymond jadikan Pak Raymond pe anak-anak, atau kita sebagai orang tua jadikan anak-anak kita sebagai teman kita, teman terbaik kita, begitu teman. Nah. Artinya biar orang so tua, tapi cara kita dengan anak-anak kita itu bagaikan teman. Kadang-kadang orang baku dusu, ya, baku sedu. Mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta aja bikin, iya, ya. Kalau pulang misalnya mengajar atau pulang pelayanan, baku sedu dengan anak-anak, ya, apalagi ketika mereka masih kecil, aduh, satu sonai di belakang, satu sohe, satu sobaplo, ya. Dan kita menjadikan mereka itu adalah teman, ya, teman atau sahabat yang luar biasa. Supaya dorang boleh curhat pada orang. Pada waktu dorang curhat pada orang, itu adalah pintu masuk kita untuk bisa memberi mereka nasihat. Nah, kenapa anak-anak kadang tidak terbuka terhadap kita? Karena dong tidak percaya pada orang, orang tua. Membangkitkan nilai kepercayaan ini sangat sulit, Mbak Elin, ya. Ya,
1: Betul-betul.
2: kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ini sangat sulit. Ya, anak-anak dewasa sekarang dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, ya, kadang mereka lupa peran mereka. Tapi saya mau katakan, teknologi boleh berubah, ya, dari zaman dulu kepada 4.0, sekarang so 5, ya, so 5, boleh dikata itu so sangat jauh, ya, bahkan mungkin sudah lebih, ya, perkembangannya di luar daripada Indonesia, ya, sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan itu ya dan amin dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Karena kalau bicara soal nasihat firman Tuhan Efesus 6 untuk diterapkan pada orang, ya, orang-orang tua mesti lebih banyak sabar. Toh, mulai sedikit-sedikit pangdarah tinggi, karena orang tua bisa tak kancing, kolesterol naik, gula naik.
1: Ini
2: Cuma
1: yang
2: karena
1: kawan.
2: anak-anak bikin kesalahan. Mereka orang Pak Yelin jadi sahabat Mak Yelin, ya, Mak Yelin misalnya ajak, mari Jo, ini misalnya walaupun dia masih nyong, ini masih kecil atau Nona masih kecil, ya, orang mari Jo, orang mau nanti ada ini, adik suka tentu es krim ini dan oh betul Mama, betul deh es krim eh, iyo, Mama Mama kalau adik so makan ini es krim ini adik nak mau batuk, ndak eh kalau lebih mau batuk. Makanya adik mesti dengar, Pak. Mama, sudah jodang makan besok nih, Mak. Cukup jodang 1 bulan 1 kali nih, Mak. Dengan sendirinya dia yang memproteksi DP diri. Atau kalau anak kita sudah menjadi remaja atau sudah mahasiswa, kontorang ajak di jalan, Mbak Yeli, nih. Mari jodang, Nona. Ih, Papa, ini dia. Pak, kita jemalu, Pak. Kalau Papa mau antar, kita sebesar. Hei. Mar kalau misalnya dan ini misalnya perempuan ya, ih, oh, kalau cowok mau antar dan nyenak malu, kom papa mau antar malu dan, ih papa lagi kita belum mbak cowok papa, itu kita nih mau, kita pecinta pertama masih papa begitu, iya kita menjadikan itu sebagai sahabat tapi tidak melupakan peran kita sebagai orang tua yang harus kita sampaikan kepadanya. Akhirnya dia mulai terbuka. Eh, Kalisto kok so ada cowok. Bapak-bapak, kalau kita bawa cowok, bapak mau marah. Eh, kalau soba aneh-aneh, marah, no? Mar, katu, kalau selama berjalan sesuai dengan Tuhan kehendak, sesuai dengan koridor Tuhan, ya, boleh bergaul. Pak, ada kok tuh cowok datangnya, Pak, kita. Atau, Pak, ada kok tuh cewek yang kita suka. Mar masih sekolah, masih kuliah. Ya, enggak, Pak. Kita so berkomitmen supaya kita mesti sekelar dulu, kita mau sukses dulu, baru nanti kita mau pacaran. Akhirnya anak-anak jadi teman kita untuk bercerita, dan orang tua menjadi sahabat mereka untuk curhat. Karena dorang percaya. Kalau dorang percaya Mbak Yelit, bagaimana dorang buat curhat? Jangan-jangan
1: Iya.
2: dorang buat curhat Pak orang yang dorang percaya. Kalau Pak Dompe cowok, aduh, apalagi ke perempuan, bisa bahaya. Ya, akhirnya dia bilang, biar Jo ini tuh paling bagus dari Papa. Ah, akhirnya Papa menyesal. Toh. Nah, itu yang perlu kita laksanakan sebagai tugas orang tua. Begitu Mbak Yelit.
1: Oke, baik. Jadi harus jadi sahabat dan juga pendengar yang baik gitu ya Pak Pandeta ya.
2: Betul,
1: Itu
2: betul.
1: tugas dari orang tua. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau juga lain telepon, kami persilahkan kembali. Mungkin yang ingin menyampaikan pokok doa juga boleh ya Pak Pandeta ya. Hari ini di 0821-9583-5080 atau juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami di hari ini. Bisa mengetik di kolom komentar di pagi hari ini gitu ya. Dan sekali lagi siaran kami hari ini bisa didengar di Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini sangat menarik juga gitu ya. Ini pengalaman saya menjadi orang tua gitu ya. Apalagi anak saya 5 tahun 5 tahun 6 bulan. Ini memang lagi lincah-lincahnya gitu ya. Kadang-kadang memang perlu kesabaran juga ya Pak Pendeta ya. Kadang-kadang kita sudah lelah, capek pulang dari kerja gitu ya. Tapi di saat lihat rumah berantakan gitu ya, saat ditegur dia yang malah balik marah gitu ya. Dan suka protes. Nah, ini kadang-kadang kadang kita apa ya, kurang bisa mengontrol emosi. Kadang-kadang kita sempat pernah marah gitu ya. Bahkan pernah saya mau mukul sekali. Kalau dia sudah keterlaluan gitu. Tapi waktu itu saya kaget waktu dimarahin, dipukul, dia bilang, "Mama udah gak sayang. Lebih baik Nail pergi aja dari rumah." Ini baru umur 5 tahun 7 bulan Pak Pendeta. Ini mau malah mau pergi dari rumah gitu. Pernah satu ketika memang kita kaget dia ngomong begitu. Ya udah, papahnya malah bilang, "Ya udah, kalau mau pergi ya sudah siapin barang-barangnya." Jadi lelucon gitu Pak Pendeta. Terus dia, "Aku pergi ya, aku pergi ya." Dia bawa tas gitu, dia, "Aku pergi." "Ya sudah, dadah." gitu. Udah sampai di depan rumah, terus tutup pintu. Dia lari mau sama papa aja. Cuman kadang-kadang itu lucu, konsep lucu-lucunya. Tapi kalau sudah remaja dan sudah besar, aduh udah gak lucu lagi seperti itu Pak Pendeta. Memang tantangan kita menjadi orang tua memang di situ. Kadang-kadang kurang bisa atau apa ya, untuk menahan rasa emosi gitu ya. Kadang-kadang kalau lelah Pak Pendeta itu yang susah gitu ya. Tapi terkadang kalau malam ada waktu di saat teduh gitu ya, saya juga apa ya, melakukan komunikasi dari hati ke hati gitu ya. Walaupun dia masih kecil, tapi saya menyampaikan kalau mama marah itu seperti ini, Nael. Mohon maaf, mama juga salah kayak gini. Akhirnya berpelukan segala apa. Jadi dia, kita kasih pemahaman bahwa kita marah itu tuh ada penyebabnya. Tidak pernah mama kalau apa marah tiba-tiba langsung marah langsung pukul, enggak. Kalau mama sampai pukul itu karena Nael keterlaluan, begitu. Kita selalu komunikasikan seperti itu sama dia, Pak Pendeta. Nah, puji Tuhan, setiap kalau saya marah, saya cuma melotot aja dia sudah ketakutan gitu. Jadi, "Ya mama maaf, mama maaf."

0: tahun lebih
1: Karena
0: gitu ya.
1: ya, dia masih kecil karena dia nonton di YouTube, dia nonton
0: Iya.
1: TV, bagaimana kalau misalnya dimarahin orang tua, anak-anak menganggap bahwa solusi keluar dari rumah itu adalah solusi. Ya, perkembangan anak-anak kita dewasa ini jauh berbeda dengan perkembangan kita di zaman lalu. Ya, artinya begini, waktu di zaman lalu kita belum terkontaminasi dengan perkembangan seperti ini, tapi sekarang ya boleh dikata karena kemajuan ilmu dan teknologi, anak-anak mampu melihat peran orang tua dengan kasat mata, ya tidak hanya di rumah, tapi melihat contoh, misalnya sinetron atau film-film. Ya coba lihat kalau anak-anak dimarahin, orang lebih suka marah-marah, kemudian minggat dari rumah, itu akhirnya anak sekecil itu 5 tahun 7 bulan sudah mampu bermain peran
0: Nah,
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: dia. Drama-dramanya ada, apa pendeta?
1: Dramanya ada. Dan luar biasanya adalah papa darinya ya, atau mama dan papanya mencoba untuk memberikan peran itu kepadanya, dan ada dalam peran itu melihat, sebenarnya mengikuti perkembangannya, sebenarnya apa yang menjadi tujuannya gitu. Nah, jadi artinya apa? Saat kita mengiyakan dia pergi, bukan berarti kan kita ingin mengharapkan bahwa itu terjadi
0: Dia.
1: ya. Iya, tapi dia sendiri yang akhirnya sadar begitu bahwa oh ini salah. Iya, mama papa jahat, mama papa tidak sayang lagi gitu. Padahal sebenarnya diberikan pelajaran buat dia bahwa orang tua tidak sejahat itu. Orang tua tidak membiarkan anaknya pergi saat punya masalah. Ya. Ya, tetapi kadang kita harus lebih bijaksana Mbak Yelin ya dalam kita melaksanakan tugas sebagai orang tua, peran kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kalau misalnya anak sekecil itu lantas mereka sudah punya tips untuk meninggalkan rumah, bagaimana ketika mereka menjadi dewasa begitu
0: Nah,
1: ya.
0: itu ditakutkan, Pak
1: Itu
0: Pendeta.
1: yang menjadi ketakutan. Dan kalau ditanya bagaimana cara kita punya peran sebagai orang tua, saya mau katakan ini doa paling baik ya. Doa paling penting ya. Kenapa saya mau katakan doa paling penting? Ada banyak orang tua yang mengabaikan doa dan menganggap bahwa doa itu hanyalah sebuah formalitas. Saya mau katakan ini keliru. Setiap kali anak kita tidur, Mbak Yelin dan suami meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Saya yakin Tuhan bisa mengubah dengan cara Tuhan. Dan kita dapat mampu menjadi contoh dalam kehidupan anak-anak kita. Hindari setiap pertengkaran antara orang tua, suami dan istri di depan anak-anak. Itu akan membuat anak-anak menjadi trauma. Apalagi sampai ketika orang tua melepaskan, boleh dikatakan dalam tanda petik, misalnya ayah memukul istri atau istri memukul suami ya. Sekarang juga jangan cuma pikir laki-lakinya pukul perempuan. Aduh, ada banyak perempuan.
0: Hati-hati gitu ya, pendeta ya.
1: Karena lama-lama jadi bosan juga ya perempuan. Oh, ngana kurang bikin-bikin kelakuan kita dong, ngana tunggu lagi kita mau ajar ke pangana ya. Iya. Kita menghindari itu sehingga anak-anak bisa mereka akan melihat contoh dan teladan dari orang tua. Apakah bukan kita sebagai orang tua bukan marahan ya, tetapi kita klarifikasi, tapi jangan di depan anak. Mungkin kita bisa, saya bilang di khotbah di mana-mana, orang boleh panggil suami atau istri kita di kamar, ya. Tapi kita lebih terbuka tanpa mendengarkan kata-kata kita kepada anak, apalagi Birman. No, kalau Birman sekarang le, oh tolong, orang le baca cerita sedikit, dia cerita sudah panjang sekali.
0: Awalnya pisang jadi pisang goreng dan kolak gitu ya, Pak Pendeta ya.
1: Makanya perlu didiskusikan di kamar suami. Nggak apa-apa. Ya istri bilang, oh, mana itu su bilang begini, tapi mungkin suaranya tidak terlalu keras. Dan suami juga memahami, kita lebih masuk bagus. Jadi termasuk sehingga anak-anak tidak mendengar ya pertengkaran kita. Dan mereka bisa melihat contoh yang dilakukan oleh orang tua. Oh, mama dan papa kalau ada punya masalah, dikelirkan ya, diklarifikasi ya, dan itu yang akan membuat mereka bahwa ternyata orang tua punya peran yang sungguh supaya anak-anaknya ingin sukses dan berhasil. Jadi Mbak Yelin, doa itu paling utama, kemudian teladan kita sebagai orang tua. Anak-anak akan melihat contoh dari rumah ya, bukan hanya melihat di sekolah ya, karena itu peran daripada guru juga memang penting, tapi peran daripada orang tua lebih banyak waktu di rumah dibandingkan dengan sekolah atau dosen dengan mahasiswa. Itu yang harus disampaikan hari ini. Begitu, Mbak Elin.
0: Oke, baik, terima kasih.

0: Terima kasih Pak Pendeta. Jadi doa dan teladan gitu ya yang paling utama yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta. Sekarang ini ada yang bertanya di YouTube gitu ya. Ini dari Your Mind atau siapa ini ya? Your Mind. Your Mind mungkin ya. Oke, kalau orang tua sendiri merasa dulu tidak pernah diajari firman Tuhan waktu kecil, bagaimana tuh orang bisa mulai mendidik anak sesuai Efesus 6 ayat 4 nih Pak Pendeta? Kalau orang tua sendiri merasa dulu tidak pernah diajari firman Tuhan waktu kecil, bagaimana tuh orang bisa mulai mendidik anak sesuai Efesus 6 ayat 4.
1: Kita harus pilih dulu, maksudnya ini, orang tua sendiri dulu, apakah latar belakang orang tua dia sudah percaya kepada Kristus atau belum? Nah, kan kita harus melihat dulu, memilah ya. Ya, misalnya dia dulu memang sudah menjadi orang percaya kepada Kristus, berarti ada yang kurang dalam dirinya kalau dia tidak mengenal Efesus pasal 6. Tapi kalau latar belakang orang tua, misalnya karena dia punya keyakinan yang berbeda, apapun itu, kan kita tidak tahu, setiap orang kan punya latar belakang kehidupan yang berbeda, Mbak Yelin, ya.
0: Betul-betul.
1: Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi saya harus katakan kepada kita adalah, ketika orang tua belum mengenal dan kita sekarang yang sudah memahami, ya mungkin kalau belum mengenal dan ataupun ya boleh dikatakan kalau dulu-dulu kan masih ada percaya kepada kekuatan di pohon ini, percaya kalau mau lewat sebelum Injil masuk kan orang masih animisme dinamisme di pohon situ ada kekuatan gaib. Makanya kalau mau lewat mesti kokehe atau permisi begitu ya.
0: Keyakinan gitu.
1: Iya, betul ya. Jangan-jangan ada penunggu atau lain sebagainya. Tapi ketika Injil masuk ya, ketika Injil masuk kebenaran ini disampaikan kepada kita mulai ada pergeseran ya. Kalau dulu orang mendidik dengan keras, tapi sekarang berpatokan kepada firman Tuhan, memang akan jauh berbeda. Ya, kenapa saya katakan jauh berbeda? Karena firman itu tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jadi, Efesus pasal 6 ini, ya, ini tidak akan pernah berubah. Ya, sejak dulu, mungkin orang belum ada di dalam kandungan, ya, orang-orang tua kita sudah diajarkan ini, ya. Ya, betompe nenek moyang, ya, sebelumnya mereka sudah diajarkan ini. Nah, hanya ada perbedaan karena zaman berkembang. Ya. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, Mbak Yelin. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, orang tua dulu orang yang tidak pakai ayat ini. Bukan. Orang pakai. Ya, ya. Kan kita lahir di zaman pendeta saja lahir 79. Mungkin Mbak Yelin di 80-an.
0: 84,
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, 84. Ya sudah berbeda. Apalagi yang lahir di 90-an. Tapi kalau orang lihat di misalnya 60-an, 45 dan lain sebagainya. Bagaimana Injil saja masuk di tanah Minahasa 195 tahun. Oh, ada tak yang umur 195 tahun? Ya, sudah luar biasa. Jadi mengalami perkembangan zaman tapi firman itu tetap, ya. Saya harus katakan itu. Dan mungkin beliau maksudkan adalah begini. Orang tua cara mendidik, ya. Orang tua bicara mendidik yang dilakukan kepada anak-anak berbeda dulu dengan sekarang. Iya, Pak Pendeta lihat ada Pak Pendeta teman yang masih kecil DP Papa Sogantong Pak dia di bawah pohon mangga kong ambor kamari anpas sampai balaga-laga luar biasa tuh orang tua pendidikan. Pak Pendeta pernah dapat ajar di Banu dengan Banu waktu masih kecil karena baking kesalahan tapi tidak pernah menaruh dendam. Anak sekarang Mbak Yelin Togorjo nanti awas ya.
0: Malah mereka yang dendam gitu ya akhirnya Pak Pendeta ya. Oke, ya pasti ini sangat menarik ya Pak Pendeta, tugas orang tua ini memang berat tapi punya tanggung jawab yang spesial gitu ya. Tentunya juga itu yang harus kita pahami bahwa menjaga atau memperhatikan atau memberikan contoh itu tuh teladan itu tuh memang harus dari diri kita sendiri gitu. Betul. kita yang berubah gitu ya. Kalau ingin anak kita berubah, kita lah mulai berubah gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, okay, baik Pak Pendeta, sebelum kita menutup mutiara pagi hari ini sebenarnya banyak yang ingin di ini ya. Konsultasikan nih Pak Pendeta, tapi ya karena waktu juga mungkin apa Pak Pendeta bisa menyampaikan secara singkat apa nih pesan praktis gitu ya bagi para orang tua agar bisa menerapkan Efesus 6 ayat 4 ini secara nyata dalam kehidupan keluarga setiap hari, bukan hanya sebagai teori saja Pak Pendeta. Silakan.
1: Iya, saya mau katakan bahwa orang tua tidak akan bangkit amarahnya kalau anaknya bikin emosi.
0: Pindah
1: Ya,
0: ya.
1: iya. Dan anak-anak tidak akan sakit hati, ya, kalau orang tua mampu mendidik anaknya dengan kasih. Jadi ini yang paling penting, ya. Dua-duanya harus punya peran yang sama, baik orang tua maupun anak. Anak jangan cepat bosan ketika dididik oleh orang tua, karena setiap orang tua punya cara yang berbeda dalam mendidik anak. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya harus sama dengan Mbak Yelin. No, no, no. Mbak Yelin silakan dengan suami punya cara dan karakter berbeda dalam mendidik anak. Saya dengan istri punya karakter yang berbeda dalam mendidik anak. Masing-masing orang tua dengan perannya, passionnya masing-masing. Jangan disamakan. Karena setiap orang tua punya peran yang berbeda-beda. Mereka mendidik. Kemudian saya mau katakan yang kedua, jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. No, no, no, jangan. Karena setiap DNA dalam diri setiap manusia itu beda-beda. Jangan bilang begini, anak ini dia pebodok sekali, sama dengan tulisan belah, pandai sekali. I beda. Kalau tuh anak bapak lagi begini, no mak, cuma mama tanya kalau dia lagi suka jadi dapat mama sama dengan mama atau dapat papa sama dengan papa. Paling lebih dia ini mama. Nah ini yang Pak Pendeta memaksud. Setiap orang tua punya peran masing-masing. Anak-anak juga mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita tetap bersyukur jadi orang tua, Mbak Yelin, dan kita tetap bersyukur jadi anak. Karena Tuhan punya cara setiap perjalanan hidup kita. Saya mau akhiri dengan doa, tapi ada satu kalimat yang saya harus katakan bagi kita di akhir sebelum doa. Orang tua punya peran dan tanggung jawab yang dititipkan Tuhan bagi anak-anak. Anak-anak punya tugas dan kewajiban yang dipercayakan oleh Tuhan untuk taat pada orang tua. Lakukan kedua peran ini dan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan sukses.
0: Amin.
1: Mari kita siapkan hati kita dan kita tunduk kepala untuk berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh kemurahan Engkau telah memberkati kami menurut kuasamu. Kami bersyukur hari ini. Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami dan mengingatkan kami bahwa kami punya peran sebagai orang tua, tapi juga anak dalam hidup keluarga. Biar peran kami sebagai orang tua dan anak tidak kami abaikan. Kewajiban-kewajiban kami, kami lakukan dengan selalu mengutamakan Tuhan. Karena kami yakin orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Diberkatilah pro 1, pro 2, pro 3, dan pro 4. Pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan semua kru yang bertugas hari ini. Mbak Yelin Selviani bersama dengan tim diberkati. Dan semua pendengar dimanapun berada diberkati oleh Tuhan, termasuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami mau berdoa biar kiranya Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil, sampai kepada Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil, bahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Semua ada dalam genggaman Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, biar kiranya diberkati sampai di lingkungan di mana kami tinggal ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk para pekabar Injil dimanapun berada. Tuhan menolong mereka untuk terus menyampaikan kebenaran-Mu. Bahkan Tuhan terus memberkati gereja Tuhan yang adalah diri kami, persekutuan orang percaya. Dan kami terus menyampaikan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka yang sudah terhubung hari ini lewat YouTube maupun WA. Tuhan kiranya memberkati Pak Randy Kurniawan. Tapi juga Tuhan kiranya memberkati Pak Raymond di Palembang. Memberkati Syukur dan Sukacita, Ibu Wadir II, Ibu Selvi Kalele, Angkau Kalele SMSI yang berhari ulang tahun yang ke-55. Di tanggal 6. Tapi juga memberkati kehidupan daripada Ibu Wilmin Tamangendar, Bapak Yunus Pangimona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli, Bapak Adum, Ibu Poluan, bahkan Lansia Abraham Serinsenta, termasuk akreditasi unggul di Prodi Akuntansi, D3 Akuntansi yang telah Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami siap menjalankan tugas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih ini. Berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami kini dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya hari ini. Makin diberkati bersama dengan keluarga juga. Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Shalom.
0: Salam. Yang pastinya untuk Anda pendengar di Sonar ini, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Lin Salviani, mewakili rekan kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kemkom Digi pastikan data registrasi SIM biometrik tidak disimpan oleh Opsel. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan data registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi biometrik bagi pelanggan tidak disimpan operator seluler, tapi disimpan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkom Digi, Denny Suwandi, juga memastikan keamanan data pelanggan layanan telekomunikasi seiring berlakunya registrasi kartu SIM baru menggunakan metode verifikasi biometrik mulai 1 Juli 2026. Ia menjelaskan validasi data pelanggan dilakukan oleh Dukcapil, kemudian operator seluler mendapatkan notifikasi yang menyatakan kesesuaian hasil pemindaian wajah. Ya teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 FM berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Desak Made tempati peringkat 1 dunia panjat tebing Discipline Speed. Atlet panjat tebing Discipline Speed Putri Indonesia, Desak Made Metakusuma Dewi, menempati peringkat 1 dunia dalam daftar Speed Federasi Panjat Tebing Internasional setelah menjuarai World Climbing Series Krakow, Polandia 3-5 Juli 2026. Menurutnya, pencapaian peringkat sangat penting bagi atlet guna meningkatkan kepercayaan diri untuk mendapati turnamen-turnamen berikutnya agar lebih baik. Medali emas nomor individu yang diperoleh oleh Deska dari Polandia telah mengantarkannya menjadi pemanjat nomor 1 dan berkat akumulasi poin dari berbagai seri World Climbing yang sudah diikuti. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 FM hari ini di 97,7 MHz. Atau kamu juga yang lagi dengerin VR Digital, bahkan semua teman Pro 2 yang hari ini udah join di live TikTok kita. Hai buat Mas Sujianto yang pagi-pagi gini udah nonton live TikToknya Pro 2 FM. Semoga kalian semua bisa mendapatkan semangat pagi sambil dengerin siaran dari RRI Pro 2 Manado. Manado hari ini cerah banget teman Pro 2. Setidaknya itu bisa menstimulus kita energi yang baru, semangat yang baru di tengah kemenangannya Argentina pagi ini. Ya, kalau misalnya kalian adalah penggemar Messi pasti sangat-sangat senang ya teman Pro 2. Mana tahu juga teman-teman di Ternate hari ini tuh lagi benar-benar kayak konvoy gila-gilaan gara-garanya orang timur tuh kebanyakan kayak fans beratnya Argentina ya, walaupun tidak semua begitu. Cuman memang kemenangan Argentina di pagi hari ini benar-benar kayak di luar ekspektasi banyak orang. Ya walaupun sebenarnya banyak yang juga menyangka kalau misalnya ini akan terjadi gitu ya. Cuman kita gak tahu deh di fase 16 besar ini apakah Argentina akan tetap bertahan atau tidak nanti ya. Terus pantau dan nonton Piala Dunia di TVRI dan dengerin siaran langsungnya juga di RRI di seluruh Indonesia. Dan kalian semua gak akan ketinggalan soal FIFA World Cup di tahun ini. Apalagi untuk semua teman Pro 2 juga yang udah dengerin Pro 2 FM, sepertinya sih gak bakalan ketinggalan momen seru ya bareng Dewi sampai jam 10 pagi nanti. Kayak just words katanya gila sih comebacknya 3-2. Iya lagi, itu tuh kayak benar-benar telak gak sih? Seru banget pokoknya dini hari tadi teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah Argentina lagi ya. Tapi hari ini kita gak cuman ngomongin Argentina, karena Dewi bakalan update berbagai informasi pilihan. Nantinya juga bakal ngajakin kamu untuk requestan. Dan udah pasti kita juga bakal mantau info cuaca. Oke deh, buat semua teman Pro 2 yang udah join hari ini, tetap standby sampai jam 10 pagi. Buat Sela juga yang udah join, terima kasih banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku sampai selesai di Spada.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

sini nemenin kalian semua. Baru banget mulai, jadi jangan sedih untuk semua teman Pro 2. Kamu benar-benar lagi beruntung banget karena bisa request lagu-lagu yang kamu suka. Kayak Mang Bakso Ganteng yang hari ini udah join, ada Rev 90 juga, plus ada Just Words yang hari ini udah request lagunya Ariana Grande. Thank you so much, I love you. Kira-kira kalian semua hari ini lagi nonton dari daerah mana sih? Spill ya, yang lagi nonton lewat TikTok, jangan lupa tap layarnya, share ke semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lagi seru-seruan di Pro 2 FM Manado. Hai buat Biwoods yang lagi dengerin dari Bandung, ada Jess Edwards juga. Tomohon, kamu Tomohon bagian mana nih? Kayaknya kita tetanggaan deh. Dan selamat pagi juga untuk semua teman Pro 2 yang pagi hari ini setia banget dengerin di 97,7 MHz. Apakah kalian semua udah pada sarapan atau belum? Aku hari ini lagi pengen banget bubur Manado. Kayaknya cocok dengan suasana kota Manado yang lagi cerah-cerahnya. Tapi anehnya tuh cuacanya agak dingin. Atau mungkin AC aku yang terlalu dingin ini ya. Jadi kayak pengen makan yang anget-anget gitu. Kalau kamu BM apa pagi hari ini teman berdua? Kira-kira udah pada sarapan belum nih? Kalau udah, semoga bisa mendapatkan energi yang banyak untuk menghadapi hari yang bakalan huru-hara banget. Karena baru awal bulan ya. Cuman kayak berasa kok cepet banget udah tanggal 8 loh ya teman Pro 2. Kayak ini udah mau memasuki hampir pertengahan bulan Juli. Padahal kita tuh baru melek kemarin, baru berganti bulan gitu ya. Dan gak berasa kayaknya Piala Dunia juga sebentar lagi akan selesai. Sedih deh. Tapi ya semoga semua teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat. Apalagi yang udah request lagu-lagu kesayangan kamu pagi hari ini. Aku nanti bakal muterin lagunya Ariana Grande, bakal muterin juga lagunya Robbie Williams, plus requestan dari Tami yang hari ini udah WhatsApp di Pro 2 FM. Katanya sih pengen semangatin sama singlenya Nakila dulu, kasih aba-aba deh. Aku lagi pengen banget sing along sama Pro 2 FM biar pagi hari ini mendapatkan energi yang lebih banyak, sama kayak kata kamu tadi katanya. Oke deh, biar kalian lebih bersemangat, yuk kita sing along sama lagu requestan dari teman Pro 2, sambil nanti bakal balik untuk update beberapa informasi terkini spesial untuk kamu.

0: pedagangnya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

buat Kyle yang hari ini sepertinya udah siap-siap karena bakalan direpotin sama bazar emas di Pegadaian Manado Selatan. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen beli emas sih kan, boleh merapat ke sana ya. Kalau di Pro 2 mah kita muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Sama kayak Langs yang hari ini akhirnya kita bertemu juga ya Langs ya. Buat siapa nih namanya? Puji juga yang hari ini udah gabung, thank you banget. Hacu boleh aku puterin tapi bersabar karena aku lagi tawar-menawar sama Pintar Clipper nih yang sebenarnya pengen bergalau sama single Niki yang Loose. Cuman Loose-nya belum masuk pagi hari ini mungkin karena terlalu sedih begitu ya. Terus juga buat Just Awards, nanti bersabar darling, habis ini aku puterin single requestan kamu dari Ariana Grande. Buat Aditya juga selamat bergabung ya. Intinya untuk semua teman Pro 2 yang udah terlanjur join di live TikTok kita, jangan lupa tap layarnya, share ke semua teman-teman kamu, ke haters kamu, ke pacar kamu, selingkuhan kamu, boleh ya, asal dengerin Pro 2 FM hari ini, karena kita bakal ngebahasin sesuatu yang lagi viral-viral di media sosial, khususnya untuk kamu yang mungkin kemarin sempat lihat ini beneran gak ya, apakah clickbait atau mungkin juga penggiringan opini atas kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, jadi kayak pengen mengalihkan isu gitu. Cuman dari sekian banyak berita-berita yang kita lihat atau hal-hal yang berseliweran di media sosial, yang menarik perhatian itu adalah warga Aceh yang tertimpa musibah segitu gedenya bisa loh ngumpulin duit sekitaran 1,2M kalau gak salah atau 1,5M untuk membangun jembatan penghubung yang ada di sana. Dan itu tuh jadi kayak tamparan yang kuat gak sih untuk pemerintah Republik Indonesia, mengingat memang tahun ini kalau ngomongin masalah duit, krisisnya gak berasa cuman buat kita-kita kalangan remah-remah rengginang, tapi pemerintah yang juga bingung gitu. Sama kayak Pak Purbaya yang bilang, aduh sebenarnya udah agak-agak pening nih ya kalau ngomongin pembagian uang, termasuk untuk membangun infrastruktur, apalagi di daerah seperti Aceh yang kemarin sempat dilanda banjir bandang yang kita tahu sendiri ya kondisinya kayak apa. Dan banyak netizen juga yang kayak ngasih tanggapan tuh beda-beda, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ini, ada yang itu. Tapi kalau kamu tim yang mana teman Pro 2? Kalau aku tim yang terenyuh gitu, mengingat kayak kok bisa ya, karena lambannya bantuan, terus mereka juga mau survive karena kehidupan terus berjalan, mau gak mau tuh harus ngumpulin duit untuk membangun sesuatu yang harusnya dikeluarkan oleh negara. Cuman takut gitu ya teman Pro 2, kayak jangan-jangan udah dibangun terus abis itu difoto-foto, bikin anggaran, aduh jangan sampai deh ya. Tapi kayaknya semua manusia udah tahu gitu, jadi tidak mungkin diselewengkan. Nah gara-gara hal ini, Menteri PU berterima kasih banget sama warga Aceh yang patungan bangun jembatan. Kayak kebalikan gak sih teman Pro 2? Jadi Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Hangundo ini menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Nah Pak Dodi juga ngasih tahu lagi nih, sebenarnya inisiatif masyarakat tersebut tuh harusnya sih diapresiasi setinggi-tingginya. Dan sebenarnya juga dari pihak pemerintah ada dong yang kayak berdiri di depan wartawan mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Bahkan menurut aku Pak Presiden wajib hukumnya untuk melakukan hal itu, karena kenapa? Itu sebagai hal yang sebenarnya cukup melukai pemerintah yang sepertinya tidak ambil andil terlalu banyak untuk hal ini ya. Tapi ya pemerintah tetap perlu memastikan kondisi jembatan itu benar-benar aman atau enggak, karena memang kalau dari video yang aku lihat agak-agak mereng ya. Tapi mending mereng daripada tidak terhubung sama sekali gak sih teman Pro 2? Dan semoga ya pemerintah juga bisa digerakkan hatinya, karena selain Aceh banyak juga daerah yang butuh infrastruktur yang lebih baik, begitu bunyinya. Dan semua informasi ini bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id. Dan aku mau muterin satu single yang baru banget dirilis sama Ariana Grande di tahun ini. Dan yang aku suka di single ini adalah kontribusi dari orang Indonesia yang keren banget, karena dia bikin kayak desain visualnya untuk single Hat That I Made You Love. Dan spesial buat orang Tomohon di jauh sana, semoga kamu happy bisa dengerin lagu ini di Pro 2 FM Manado. Thank you.

0: 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Kamu yang mungkin lagi siap-siap mau kerja pagi hari ini atau mungkin mau mencari pekerjaan, gak masalah ya. Apapun tujuan kamu selagi baik pagi hari ini, semoga bisa terrealisasi dengan sempurna. Karena kalau lagi-lagi kalau main masalah kerjaan yang teman berdua, kadang-kadang kalau kerja circle-nya jelek, kita ngeluh, gajinya kecil juga ngeluh, gak dapat kerjaan juga ngeluh. Kayak hidup ini tuh penuh beban banget. Tapi ingatlah, yang gak kerja itu lebih stres lagi teman berdua daripada kamu yang mungkin gajinya kecil atau circle di tempat kerja kamu yang emang kurang sehat. Karena zaman sekarang nyari kerja di Indonesia itu susah banget. Jadi gak heran kalau misalkan ada teman-teman kamu, keluarga kamu yang memilih untuk kabur dari Indonesia untuk kerja di luar negeri aja. Atau mungkin salah satunya di antara kamu yang pengen kerja di Inggris, maybe. Soalnya baru-baru ini Raja Charles membuka lowongan kerja untuk siapapun yang berniat bekerja dengan tekun di kerajaan Inggris sebagai salah satu videographer. Dan gajinya gak nanggung-nanggung teman berdua ya. Ya kalau misalnya di kurs Indonesia sih lumayan ya. Per tahun dapat 1,2 miliar loh, luar biasa. Jadi ini sempat trending banget kemarin di media sosial karena banyak orang yang menganggap baru ini Buckingham Palace tuh membuka lowongan untuk videographer dan dibuka secara umum. Karena biasanya mereka pakai vendor atau lebih selektif karena mencari orang dari luar itu sepertinya tidak terlalu baik untuk kerajaan Inggris kan ya. Tapi ternyata Istana Buckingham kemarin benar-benar gitu merombak semua tradisi-tradisi mereka, termasuk untuk merekrut videographer untuk memproduksi konten terkini. Caelah ada, jangan-jangan nanti Pangeran Williams, bukan udah pangeran, dia udah raja, kan? Raja Williams nantinya bakalan, ini nih, bakalan, Charles deh, Raja Charles, nanti bakalan live di TikTok, jangan-jangan collab sama Produa FM nantinya ya. Intinya mereka katanya bikin konten yang akan mendokumentasikan tugas resmi dan momen pribadi dari raja dan ratu. Dan kita tahu sendiri gitu, Raja Charles ini bukan orang yang suka menutupi dirinya. Dengan penantiannya berpuluh-puluh tahun untuk menjadi seorang raja, sepertinya di momen-momen yang kayak gini, di mana-mana orang selalu memberikan kayak daily activity-nya ke publik, ya sepertinya sih dia gak mau menyanyiakan waktu ini ya. Jadi kayak benar-benar pengen cari Gen Z dari manapun, kalau bisa estetik dan mengutamakan gitu ya kepentingan-kepentingan Buckingham Palace untuk dipertontonkan pada masyarakat umum, sepertinya kamu akan cocok. Karena posisi ini menawarkan gaji tahunan sebesar 52 ribu pound sterling atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Dan nantinya pelamar yang lolos seleksi bakal bergabung dengan Departemen Komunikasi Kerajaan di Istana Buckingham. Nah, fotografer yang bakalan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan segala hal ini terkait Raja Charles dan Ratu Camilla, nantinya juga katanya akan diberikan insentif tambahan loh. Dan mulai dari penampilan sehari-hari yang rutin sampai acara-acara semi formal penting, setidaknya nih si videographer benar-benar mengetahui gitu ya seluk-beluk karakteristik dari raja dan ratu, agar supaya juga tidak terlihat dibuat-buat dan katanya lebih natural seperti kegiatan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi nanti mungkin kerajaan Inggris bakalan punya vlog daily activity dari raja dan ratu Inggris. Gimana teman pro 2, udah nyiapin VT-nya atau belum? Karena kerjaan apa aja selagi duitnya halal, kita gas aja gak sih? Siapa tahu nanti kamu diterima sama Raja Charles.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Oke, okay, selamat pagi untuk Anda pendengar di Selamat Pagi hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda di program Menado Pagi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026 ya. Apa kabar untuk Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga, apalagi untuk Anda hari ini yang tadi belum tidur-tidur gitu ya. Tentunya juga menyaksikan pertandingan bola, apalagi dini hari tadi gitu ya. Tentunya pertandingan yang sangat sengit gitu ya, Argentina versus Mesir, kemudian ada Swiss versus Kolombia gitu ya. Dan kalau kita membahas tentang pertandingan Swiss dan Kolombia, dan tentunya ini salah satu babak 16 besar Piala Dunia 2026, Swiss versus Kolombia ini berlangsung sangat ketat dan minim peluang bersih. Jadi kedua tim ini tampil disiplin dalam bertahan sehingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti setelah 120 menit tanpa gol, pendengar. Dan skor hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir 0-0 gitu ya. Namun pada adu penalti Swiss sempat menang 4-3 atas Kolombia, dan kiper Swiss Gregor Kobel juga menjadi salah satu penentu kemenangan dengan melakukan penyelamatan penting di babak adu penalti gitu ya. Dan bahkan penendang terakhir Swiss Ruben Vargas juga sukses mengeksekusi penalti penentu kemenangan. Dan bahkan di kubu Kolombia, satu eksekutor gagal setelah tendangannya membentur mistar sehingga Swiss memastikan tiket ke perempat final. Dan tentunya Swiss lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 ya. Tentunya lawan Swiss berikutnya adalah Argentina, setelah Argentina lebih dulu menyingkirkan Mesir di babak 16 besar. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, terus nantikan siaran langsung pertandingan bola yang akan terus juga Pro 1 hadirkan di ruang dengan Anda gitu ya. Setiap harinya tentunya pertandingan bola yang bisa Anda dengarkan melalui siaran kami, siaran langsung di RRI Pro 1 Manado bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini gitu ya, yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, kegiatan aktivitasnya pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati sarapan paginya, ataupun juga yang mungkin dalam kegiatan hari ini, sudah dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda juga, semoga perjalanan juga menyenangkan. Dan jangan lupa sarapan paginya biar tambah energi juga di pagi hari ini. Oke, okay, Manado Pagi, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Dan biar lancar juga hari ini apapun yang Anda kerjakan, jangan lupa yang beraktivitas di luar harus tahu juga bagaimana hari ini perkiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara gitu ya. Dan sekitarnya tentunya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dan kali ini kita bersama dengan Pak Dito yang akan menyampaikan informasi BMKG untuk pagi hari ini. Pak Dito, silakan informasinya.
1: Ya, baik. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca di Sulawesi Utara pada pagi hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hingga sore hari, umumnya diperkirakan hujan ringan untuk wilayah Kota Mombagu, Minahasa Selatan, Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kepulauan Sangihe, dan Talaut. Selanjutnya, pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Bolmong, Bolsel, Kepulauan Sitaro, dan Sangihe. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada tinggi gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1,5 meter, di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku, berkisar antara 1 hingga 2 meter. Sedangkan di perairan utara Sulawesi Utara, berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Selanjutnya, untuk air pasang, diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan pukul 00 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah esok hari nanti. Demikian informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Dito, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Pak Dito untuk informasi dari BMKG-nya di sore hari ini gitu ya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Dan saya pendengar tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk daerah Sulawesi Utara dan sekitarnya gitu ya. Dan semoga hari ini jadi lebih tahu aman gitu ya untuk beraktivitas di luaran, apalagi juga untuk Anda semua ini, namanya juga perkiraan kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan. Dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Bonedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Armada Sidul Anak Betawi ya, yang sudah saya hadirkan di Roni Randa. Semoga hari ini jadi tambah semangat untuk Anda yang memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Apapun planning Anda hari ini, semoga semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Dan mungkin ada juga yang bangun kesiangan, harus buru-buru nih hari ini kejar kejar tayang gitu ya, untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apapun yang Anda kerjakan juga, yang pasti semoga semuanya dilancarkan ya. Semangat, apalagi untuk Anda hari ini yang beraktivitas, jangan lupa sarapannya, itu yang paling penting. Karena tambah sarapan, tentunya Anda kurang fokus nantinya gitu ya. Takutnya juga tambah lemes, asam lambung meningkat gitu ya, itu yang berbahaya. Jadi jangan pernah lewatkan yang namanya sarapan pagi, dan tetap semangat juga sambil mendengarkan Pro 1 Manado.

Paul gitu ya pada menit ke-47, kiper Mostafa Sobir juga masih mampu meredam serangan tersebut, dan Mesir sempat juga menggandakan keunggulan melalui serangan Mostafa Ciko ya, maksudnya Mostafa Ciko, dan tentunya pada menit ke-58 dan golnya dibatalkan setelah VAR gitu ya, tentunya juga menunjukkan bahwa Marwan Atia ini lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Dan Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran, Lautaro Martinez dan juga Gonzalez ya, di sini masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan juga Nicolas Tagliafico. Dan tentunya setelah golnya sempat dianulir gitu ya, Mostafa Ciko di sini juga membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67, dan kini Mesir benar-benar unggul sementara dengan skor 2-0. Cristiano Romero berhasil memperkecil ketinggalan Argentina 1-2 ya, lewat gol balasan pada menit ke-79. Mostafa Sobir juga sempat menepis bola, tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang, dan Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat pada menit ke-83 setelah Messi di sini memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel gitu ya di depan gawang, dan tembakan keras Messi membawa bola membentur Mistar dan masuk ke dalam gawang. Dan Mesir memang masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez gitu ya. Dan tidak banyak lagi waktu tersisa bagi Mesir, mereka harus cepat-cepat bangkit jika ingin merebut kembali keunggulannya. Hingga wasit membunyikan peluit panjang, Mesir tidak bisa memberi perlawanan, dan pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan ya. Dan yang pastinya peringkat tadi ya, berapa hasil Piala Dunia 2026, keunggulan awal Mesir terhenti, Argentina masuk ke 8 besar. Oke, informasi ini pun bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id pendengar, karena ada banyak informasi-informasi di portal berita kami di rri.co.id seputar Piala Dunia 2026, bahkan juga informasi lainnya seperti informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga editorial. Dan tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Gracias.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.